0: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
2: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
3: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi

0: Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
3: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
4: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
3: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, pembangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
4: Tidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
5: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
4: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
6: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan

0: rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
1: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
2: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
0: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
3: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
0: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
5: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total. Dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
6: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat, apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi.
8: Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
4: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 playlist.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari, jadi bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Duh,
1: kamu kenapa kok tiba-tiba batuk?
0: Tuh lihat, ada orang bakar sampah jam segini.
1: Wah, iya ya, bisa mencemari udara tuh. Sini, supaya gak makin parah batuk kamu.
2: Hindari bahaya pembakaran sampah dengan cara kurangi sampah dengan memilih produk kemasan besar daripada kemasan kecil. Gunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan dan olah kembali sampah organik menjadi kompos.
3: Masuran FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pak, lagi sibuk ya?
7: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
6: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
7: Oh, emang cocok?
6: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
7: Wah, lengkap ya?
6: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
7: Kalau mau sewa?
6: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.
2: Ros, kita jalan-jalan yuk. Aku punya motor baru nih.
3: Ayo, Mir.
2: Ayo naik cepetan, kita keliling kota.
3: Oke, tunggu sebentar ya, aku ambil helm dulu.
2: Ih, gak usah pakai helm, kan kita juga udah pakai kerudung. Jadi gak usah repot-repot pakai helm.
3: Loh, walaupun kita sudah menggunakan kerudung, kita juga tetap harus menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri jika suatu saat terjadi kecelakaan.
2: Gitu ya. Makasih ya udah ngingetin aku. Aku mau ngambil helm dulu deh kalau gitu.
3: Jauh dekat, selalu menggunakan helm.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Eagle Indo Parma atau Caplang tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram dan tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Pendaftaran dan informasi resmi hanya dilakukan secara online melalui laman karir resmi Eagle Indo Parma, englinparma.com. Pihak perusahaan juga mengingatkan agar berhati-hati jika mendapat pesan atau WA nomor pribadi yang menjanjikan langsung lolos interview tanpa melalui proses lamaran. Selengkapnya terkait hoax tautan lowongan kerja Caplang 2026, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
4: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
5: Halo RRI, ini loh, membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
6: Pernyataan lah di Corona dibatalkan, terus sekarang mau Corona

Semangat pagi pendengar, seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita jumpa di program Halo RRI ya. Dan program ini luar biasa sekali pendengar untuk Anda yang merasakan banyak keluhan yang Anda temui di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum, sosial, dan lainnya, tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Anda bisa sampaikan pertanyaan, komentar, saran, atau minta bantuan pihak terkait, atau juga mungkin sharing-sharing informasinya. Anda bisa sampaikan secara singkat, padat, dan jelas dengan tujuan perbaikan kondisi ya. Jadi Anda bisa sampaikan di 24644 atau di 0811 399 9790.

Sengketa lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Jadi persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah aturan perda tentang perubahan atas perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar keberadaan fasilitas pendidikan tidak terkendala persoalan status lahan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gede Wandira Adi mengatakan terdapat 1 hingga 2 sekolah di wilayah Kubu Tambahan yang lahannya masih menghadapi persoalan kepemilikan ya. Menurutnya persoalan tersebut bermula dari adanya tanah yang pajaknya masih dibayarkan oleh pihak pribadi, meskipun di atas lahan tersebut telah berdiri bangunan sekolah, dan kondisi ini kemudian berkembang menjadi persoalan status dan kepemilikan tanah. Wandire menjelaskan persoalan tersebut kemudian semakin berkembang ketika pihak yang selama ini membayar pajak tanah merasa terbebani dan akhirnya mengurus sertifikat atas lahan tersebut. Kondisi itu menjadi perhatian DPRD Buleleng karena lahan yang bersangkutan telah dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, dan pemerintah daerah dinilai perlu mengambil langkah penyelesaian dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat maupun keberlangsungan fasilitas pendidikan. Karena pendengar, menurutnya pemerintah daerah harus hadir secara bijak ketika menghadapi persoalan aset yang bersinggungan dengan masyarakat. Penyelesaian tidak semata-mata dilakukan dengan pendekatan administratif, tetapi juga perlu mengedepankan komunikasi dan mencari titik temu dengan pihak yang bersengketa. Hal ini penting agar persoalan aset tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Dan mekanisme penyelesaian kepada pemerintah daerah tetap mengutamakan langkah yang dapat diterima kedua belah pihak. Menurutnya, pemerintah dapat mencari pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut tanpa langsung membawa sengketa ke ranah hukum. Musyawarah dan mufakat dinilai masih menjadi pilihan yang perlu dikedepankan. Dan informasi tersebut pendengar bisa Anda baca selengkapnya di laman rri.co.id seputar status lahan sekolah di Kubu Tambahan jadi perhatian DPRD Buleleng ya. Dan tentu saja poin utamanya adalah di mana DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar keberadaan fasilitas pendidikan tidak terkendala oleh persoalan status lahan. Pendengar masih dalam program Halo RRI, silakan. Kami masih menantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Anda bisa sampaikan keluhan, sharing informasi ataupun pendapat yang kaitannya relevansinya dengan kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi. Sekali lagi, Anda bisa sampaikan di 24644 ataupun di 0811 3999790.

Iya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan hal-hal terkait dengan fasilitas-fasilitas umum yang relevansinya untuk kepentingan banyak orang, bukan masalah pribadi, bisa Anda sampaikan sharing informasinya, pendapat ataupun keluhan lainnya yang Anda jumpai, mungkin ya itu sesuai dengan fakta. Jadi segala keluhan, laporan, aduan yang Anda sampaikan akan kami konfirmasikan langsung ke pihak berwenang atau terkait ya untuk menjawab apa yang Anda sampaikan ataupun permasalahan-permasalahan Anda. Tentu saja di 24644 ataupun di WA 0811 399 9790. Dan pendengar, pengungkapan kasus balap sepeda liar yang melibatkan 30 orang anak dan 2 dewasa di Buleleng ini mendapat perhatian Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISI Buleleng. ISI Buleleng membuka ruang pembinaan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan dan bakat balap sepeda agar dapat diarahkan menjadi atlet melalui jalur resmi. Karena sebelumnya pendengar, Polres Buleleng mengamankan 32 orang dalam penertiban aksi balap liar yang berujung menjadi arena perjudian. Dari jumlah tersebut sebanyak 30 orang masih berstatus anak-anak dan kondisi ini menjadi perhatian karena aktivitas yang awalnya mengatasnamakan olahraga justru berlangsung di luar jalur pembinaan resmi. Ketua Umum ISI Buleleng Nikadek Turkini mengaku prihatin karena sebagian besar yang diamankan merupakan anak-anak yang masih berstatus pelajar. Menurutnya apabila di antara mereka memang memiliki kemampuan dalam balap sepeda, ISI siap memberikan ruang untuk dibina secara resmi ya. Dan Turkini juga mengatakan usia anak-anak tersebut masih memungkinkan untuk diarahkan menjadi calon atlet. ISI Buleleng juga tengah menyiapkan agenda kejuaraan yang menyasar pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA ini sebagai salah satu pintu penjaringan bibit atlet. Salah satu yang direncanakan adalah kejuaraan BMX pendengar. Jadi agenda tersebut sebelumnya masih tertunda ya karena perhatian pengurus tersita pelaksanaan prapor Prof. ISI Buleleng kini akan kembali membahas agar kegiatan tersebut dapat segera direalisasikan. Karena pendengar, menurutnya pembinaan balap sepeda tidak hanya mencakup BMX ya. Balap sepeda memiliki sejumlah disiplin dengan karakter berbeda. Untuk event, pelaksanaannya juga akan disesuaikan dengan jenis dan kualifikasi masing-masing nomor. Sementara kemungkinan menggelar lomba dengan format drag masih akan dibahas bersama jajaran pengurus ISI Buleleng. Dan di sisi lain, ISI Buleleng juga masih menghadapi keterbatasan fasilitas latihan. Turkini mengatakan, hingga kini ISI belum memiliki lintasan atau venue sepeda permanen. Untuk menggelar kegiatan, pengurus masih mengandalkan lokasi sewaan maupun tempat yang dipinjam. Saat prapor-prof lalu, pendengar misalnya ini menggunakan ISI menggunakan lokasi di Pemaron yang ditata sesuai kebutuhan perlombaan. Dan ke depan, ISI berharap tersedia lahan khusus untuk pengembangan olahraga sepeda di Buleleng, meski untuk saat ini lahan tersebut belum tersedia. Dan Turkini juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya diserahkan kepada sekolah, karena lingkungan keluarga tetap memiliki peran besar dalam membentuk perilaku anak. Sementara itu, Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Guzman sebelumnya juga menegaskan bahwa keinginan mengembangkan kemampuan dalam olahraga harus ditempatkan dalam wadah pembinaan resmi. Menurutnya, pembinaan olahraga memiliki jalur, pelatih, waktu latihan, pengawasan, serta program yang jelas. Jika memang punya keinginan, langsung bisa ke cabur balap sepeda ya. Karena di cabur balap sepeda, seperti yang kita ketahui pendengar, bahwasannya kategorinya seperti cross country, road bike, downhill, BMX, dan kriterium. Jadi jalurnya resmi, waktu latihannya jelas, pelatihnya juga ada, serta pengawasannya ada, serta pola latihannya terprogram, serta terstruktur.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

0: apa yang dapat kita ceritakan mengenai gadis 25 tahun yang telah tiada? Bahwa ia cantik dan cemerlang? Bahwa ia mencintai Mozart dan Bach dan Beatles dan aku? Begitulah kutipan kalimat pembuka dari kisah cinta klasik dalam novel Love Story karya Erich Segal. Novel dengan 144 halaman ini diawali oleh kalimat yang mengandung pemberitahuan bahwa kisah ini berakhir tragis. Love Story mengisahkan tentang sepasang kekasih yang baru saja menikah, namun tokoh utama wanita ternyata sakit. Di ruang perpustakaan, Oliver, tokoh utama pria, bertemu dengan Jenny, tokoh utama wanita, hingga akhirnya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Saat Oliver mengetahui rencana Jenny menuju Paris guna melanjutkan studinya, ia kecewa dan segera meminang Jenny serta mengenalkan kepada orang tuanya. Orang tua Oliver tidak merestui hubungan keduanya. Namun mereka menikah diam-diam mengakibatkan terputusnya finansial Oliver dari orang tuanya, padahal ia belum lulus kuliah sehingga Jenny yang telah lulus menjadi guru musik. Ketika Oliver telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu konsultan hukum, Jenny menjalani tes kesehatan. Seorang dokter diam-diam memberitahu Oliver bahwa Jenny mengidap penyakit kanker dengan kemungkinan sulit hidup lebih lama. Dokter pun menyarankan Oliver agar berusaha untuk hidup normal dengan Jenny. Sementara di satu sisi, Oliver sangat sedih dan khawatir. Di akhir novel, tokoh utama wanita akhirnya meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Puncak konflik pada novel ini ketika Oliver dan Jenny sudah berumah tangga, saat Jenny berusaha mendamaikan hubungan buruk Oliver dan ayahnya mengakibatkan Jenny marah dan keluar rumah. Maka Oliver yang panik pun segera mencarinya ke sejumlah tempat tertentu yang memungkinkan. Sehingga muncullah sebuah kalimat yang populer dari novel ini, cinta berarti tak perlu meminta maaf. Novel ini memiliki kelebihan pada alur cerita yang cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Tema novel romantis yang ringan, konflik yang cukup realistis, dan menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kelemahan novel ini tidak menjelaskan tentang Jenny secara jelas. Dialog dalam novel ditulis dengan kata-kata gaul dan kata-kata yang tidak jelas. Dan bagi pembaca yang tidak kritis, Love Story mungkin menjadi novel yang tidak pantas. Melalui ulasan ini, pembaca dapat belajar bahwa kisah cinta berbeda dari novel roman modern lainnya yang kebanyakan tentang wanita dan pria yang jatuh cinta, menikah dan memiliki akhir yang bahagia, tetapi ini adalah kisah cinta antara pasangan yang sudah menikah dan memiliki akhir yang menyedihkan. Oliver dan Jennifer adalah roh cinta sejati dari dunia yang berbeda. Cinta mereka yang harus berakhir terlalu cepat telah mengubah segalanya. Novel ini telah direkomendasikan untuk dibaca, pembaca bisa menikmati keseluruhan cerita, apalagi bisa menyentuh hati pembaca.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar masih ada waktu untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, saran, dan sharing informasinya dalam Halo RRI ya. Dan sudah ada Pak Nyoman Sudarsana. Ya, selamat pagi Pak Nyoman.
1: Selamat pagi Om Swastiastu,
0: Rahayu
1: Sendari, Halo RRI Singaraja.
0: Benar sekali, apa yang ingin disampaikan
1: bagaimana
0: Pak?
1: Bagaimana kabarnya?
0: Baik, luar biasa. Pak Nyoman bagaimana, sehat?
1: Sehat, sehat selalu.
0: Oke.
1: Ya.
0: Silakan Pak Nyoman, apa yang ingin disampaikan Bapak?
1: Yang ini kami mau menginformasikan. Yang pertama, kami apresiasi terkait dengan saran-saran, keluhan dari masyarakat melalui Halo RRI Singaraja. Kami lihat sudah banyak realisasi. Kami apresiasi oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Jalan-jalan sudah banyak diperbaiki, seperti di Bakti Serage. Yang kami usulkan di sebelah timur lampu merah Dusun Galiran ya. Di sebelah selatan sudah diservis. Tapi di sebelah utaranya mohon juga diservis kembali, karena waktu ini belum dilakukan penyervisan. Sehingga kami lihat masih berlubang dan sangat membahayakan. Dan selanjutnya di sebelah barat lampu merah Dusun Galiran, itu masih banyak juga jalan-jalan berlubang. Itu mohon diadakan penambalan atau servis kecil agar jalan lebih mulus, karena kami lihat jalan Laksamana sangat padat sekali. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya terkait dengan aset daerah ya, apa yang disampaikan tadi dan juga telah dibahas di DPRD yang dipimpin oleh Pak Nyoman Wandire, di mana aset-aset daerah banyak yang belum disertifikatkan. Harapan kami selaku masyarakat mohon segera ditindaklanjuti atau diproses sertifikatnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar tidak menjadi milik pribadi. Itu harapan kami. Dan juga kami lihat di Bakti Serage, karena ada LC ada tanah lebih, ada informasi beberapa tanah, lahan yang belum dimiliki oleh masyarakat atau oleh pemerintah. Ini kami kira adalah hak pemerintah desa atau pemerintah kabupaten. Ini mohon diinventarisir agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari aturan, agar tidak menjadi milik pribadi. Mohon itu ditelusuri, diinventarisir, agar tanah-tanah yang masih ada tanah lebih yang dihiasi, agar betul-betul bermanfaat untuk masyarakat umum. Sekian aja, Ustaz Sundari. Mudah-mudahan apa yang menjadi usulan kami dapat ditindaklanjuti dengan adanya Halo RRI.
0: Baik. Ada beberapa jalan yang sudah terrealisasi, sudah dibenahi begitu ya Pak ya.
1: Terima kasih kurang lebihnya.
0: Baik, terima kasih Pak Sudarsana atas apresiasinya. Dan ada salah satu saran juga, selain mengapresiasi kinerja ataupun program dari Pemkab Buleleng, salah satunya perbaikan jalan, itu sudah ada beberapa yang terrealisasi. Itu mendapat apresiasi dari Pak Nyoman Sudarsana. Ada Aji Gusti yang ada di Tinge-Tinge ya. Selamat pagi, Halo RRI Aji.
2: Om Swastiastu. Selamat pagi Mbak Sunari. Tiang dari Tinge-Tinge.
0: Silakan Aji.
2: Begini, kemungkinan ini yang kedua kali yang disampaikan ya. Dulu karena terlambat waktu per SMS saja.
0: Gimana itu?
2: Hanya mengingatkan mantan Bu. Ada batu guling di sebelah selatan PLTU tuh, Jembatan Tinggi-Tinggi ya. Sebelah selatan jalan di Singaraja Gilimanuk nih. Jebol. Maka itu perlu ditanggulangi secepatnya Bu. Kalau musim hujan tetap dibiarkan, nanti takutnya ya bikin parah lagi kan, jembatan terganggu. Begitu, hanya mengingatkan saja Bu. Terima kasih sebelumnya Om Santi, Santi Om.
0: Inggi Om Santi, Santi Om. Matersuk semua Ajek Gusti yang ada di Tingeting hanya mengingatkan ini ada batu guling sebelah selatan Desa Tingeting yang di sebelah selatan PLTU ya Ji ya. Itu perlu mendapat penanganan dari pihak terkait karena jika musim hujan ini bisa membahayakan begitu. Baik, suk semua Niki Ajek Gusti Tingeting atas atensinya yang sudah mengingatkan kembali. Mudah-mudahan ini segera mendapatkan tanggapan ataupun respon dari pihak terkait.

0: Hello. Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini. Pro 1 RRI Singaraja.

Imanes dengan anak pantai pendengar, nanti dengan berakhirnya lagu tersebut sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Singa Raja pagi ini di edisi Jumat ya 25 September 2026. Nanti di Singa Raja siang, sore maupun malam nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami yang bertugas hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: swastiastu. Para pamirsa siaran Radio RRI Singaraja sanes subagye ngiring mangkin ringgalah becik puniki titiang ngangge uji sabuh kabupaten Buleleng jaga ngaturang wacanan-wacanan nggih. Menuju bos Pustaka Kesuci Bagawan Gita jaga kewacan adaya part seluku kaping kali likur. Kelanturang pengwacanan kekawin Sute Soma pesalin kaping telung dasa wiraman nyane Upindra Bajra. Mali jebos kewacen ring pada kaping lima. Nggih, sedurung wacen, utawi sedurung memiar sayang pengwacanan Pustaka Suci ngiring aturang bakti dumun. Majeng ring disang yang ngaji Saraswati nggih durusang. Om Ma'awi kena mastu namo sidam. Om Saraswati gumelar yenama suah. Nunasin Bapak Nyaman Gunung pun kesan yang wacen. Dari Bapak ketetika tunasin titiang negesin durus.
1: Engge, suksesmu. Om Ma'awi kena mastu namo sidam.

0: Ikang wang sutrap diri salawiming binukti.
1: Tinggi punika idadani saneluweh paripurna ring saluir sane kapuponin.
0: Luput saking ruwebini deh.
1: Lepas saking patungkas sane kekalih.
0: Nong suka duka.
1: Punika isuka duka.
0: Hale hayu wadi.
1: Kawan becik miwah sane lian-lianan.
0: Tuan kataman istri.
1: Tuan kehanan hiriati.
0: Tuan namua pala muang wipala.
1: Rikala mapikoleh miwah pocol.
0: Iya.

0: napi perubahan-perubahan sanewenten ritat kali rage sampun melatih melatih diri bahwa kerja niki adalah alat untuk meningkatkan spiritual kita kenten, meningkatkan kesadaran kita kenten melalui kerja bahwa apapun pekerjaan kita, kita abdikan kenten kepada beliau. Jadi bukan ada pengakuan kenten latihannya, bukan aku pelakunya, hasilnya adalah kupersembahkan untuk beliau. Selalu kita dengung-dengungkan dalam pikiran kita bahwa demikian, karena ini perlu latihan semuanya wenten di pikiran kenten, sama-sama bekerja tapi pikiran kita kadang-kadang berubah-ubah, berbeda. Selalu kita akan tertarik untuk mengakui apa yang kita lakukan, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang besar kenten, misalnya maturan kepuru dengan puni yang besar, karena pasti sulit kita akan tidak akan mengakui kenten. Maka pekerjaan-pekerjaan ringan sebenarnya lebih gampang untuk kita lepaskan dari pengakuan kita kenten. Nah, bagi orang-orang ya sanes sampun tetap pagah kukuh melatih pemikiran-pemikiran demikian melalui kerjanya, melalui suwedarmanya, soang-soang akan muncul pikiran-pikiran yang sutrepti, ya, puas gitu, terhadap apapun yang dia miliki gitu. Jadi dia tidak akan mengejar-ngejar terlalu terikat untuk mengejar-ejar harta benda ataupun kepemilikan. Apapun yang dia nikmati dia akan puas, apapun dia miliki dia akan puas. Ini ke yang akan didapatkan kenten, luput saking ruwe binide. Jadi orang-orang yang sudah terlatih niki akan terlepas dari bahwa ada yang baik, ada yang buruk. Oh, ini nak melah, ini nak jelek, tidak hilang lah pemikiran-pemikiran demikian. Jadi semuanya dianggap sama kenten. Jadi niki akan muncul dari latihan ke karma yoga nggih. Nang suka duka, jadi luput saking ruwe binide nang, yaitu suka duka. Dalam suka dan duka pun dia akan tetap menganggap sama, dia terima dan dianggap sebagai latihan kenten. Jadi bahwa niki adalah memang harus ku terima kenten. Demikian kemajuan-kemajuan kesadarannya. Hale hayu adi. Jadi dia juga akan menganggap sama, tidak membeda-bedakan becik kelawan kaon. Tan kataman irsiu, jadi orang-orang ini akan lepas dari pemikiran-pemikiran iri hati. Kenapa demikian? Karena sudah muncul pemikiran sama. Jadi karena ruwu binide hilang, saya dengan dia sama. Dan adalah semua adalah demi bekerja demi beliau, semuanya adalah dari beliau. Dan sehingga tidak ada lagi pemikiran berbeda saya dengan dia. Tidak ada perbedaan saya dengan dia akan menyebabkan hilangnya iri hati kenten. An mapale muang wipale. Ya, kadang-kadang kita bekerja niki di suatu kantor misalnya, kita akan iri kepada kawan-kawan yang mendapatkan lebih banyak kenten, atau sombong kepada kawan-kawan atau teman yang sial kenten, tidak mendapatkan apa-apa. Niki dia tidak akan terpengaruh apakah mapale, apakah wipale, berhasil ataupun gagal sama bagi dia kenten. Semua adalah latihan untuk menggodok pemikirannya bahwa dia terlepas dari apa yang dilakukan kenten. Ya diapin pagawai siri taman karaketan. Jadi orang-orang ini selalu bekerja tanpa ada kemelekatan terhadap pekerjaannya ataupun hasil kerjanya, sehingga menjadi orang-orang yang bebas gitu ya dan berbahagia. Para pamirsa, nak desa punike ngiring lanturan mungkin pengwacanan pustaka suci ampura kekawin situ semua ni. Upendra Bajre, pesanan kaping kelong dasu, nasi ibu Madi Widiyati sani wacen, raris tunasin dijang Bapak Ketut Rikse sani negesin inggi durusang.
1: Inggih suksema antuk galah

0: mepat-pat mirip panyuan lione tur gede-gede.
1: Sira

0: Man ketekan matane liu pesan maendahan.
1: Inggih siksume aturang titiang ering Ibu Madi Widyati pun kesane wau ngoceh nggih. Irama Upindre Bajre nggih. Bapak Nyoman Bapak Ketut Rikse sane wau negesin. Para pamirsa niki kecerita yang tatkali disang sesume nggih. Pagah kukuh pekayunan dani nangon tapering gunung Himalaya nggih, Mahameru kesarangan oleh ide Resi Kesawa, Resi Sumitra, Miwah Pare, Resi Lianan. Rada sing tengah margi memanggihin wit kepuh sane agang pisan nggih. Kecerita yang rike oleh ide Resi Kesawa tan wenten sane bani nggih. Ngliwat mereka duaning wenten raksasa agang nggih punika Sang Durmuka utawi Gajah Waktre gitu. Sani setade membaksa punika buburon miwah sani lian-lian dike sakewantan ide sang sesume ten kengguh je tetap ide jaga ngelanturang mang demo panggih ring sang Gajah Waktre puniki nyaniki sampun pematbat punika sang Gajah Waktre ring ide sang sesume lanturang

0: Dewa Agung Putra Kagagawa Raris Ngandika Alus Manis
1: Dadah.

0: Mahomerune ne janin cepang tiang sing yadelen.
1: Inggih sik semua terang di tiang ring ibu putus kemi talar bapak ketertiga wosanin kesin wiramu pindri bajri wakwacan. Para pamiarse nike sampun penyawis di sang setusuma ring sang kaca waktu ini. Lanturang makin nunas ring Ibu Madi Widiyati pun kesan yang wacan dari Bapak Ketut Rikse tunasin di Cang Negesin. Inggih, Nurisang.
2: Inggih, suksem.

Lantas aning awenang tiang nekain pam.

ane luwe patut anggen nuturin sang masalah memati-mati.

0: leuwih ing ngawisise raris ke bawos pun ke putran sang nyang siwe.
1: Inggih siksemu aturang titiang ring ibu putu sukemi inggih. Wau sampun kuacen wiramu basan tu tilake saya ketegesin oleh Bapak Nyoman Gunung inggih. Niki raris bebawas dari pengendikan itu sang sesumur yang sang gajah waktu ini pun ke membandingkan gih nyaihang sang gajah waktu sarang pun ke ide betara gana tapi sang yang ganesa gitu gih. Jadi ini ide betara gana ice subawa gitu dengan subawa sani switch sani landu sani penuh dengan ulas asih walaupun beliau sama-sama bermuka gajah kenten tak kenten sifat-sifat beliau berbeda kenten beda dengan gajah waktu malih padahal gajah waktu ini mendapatkan kewisesan kesaktian saking gitu betare gane utawi betare gane pati tak kenten sifatnya berubah kenten karena dia anak raksasa sang suci lume kenten nggih kada sapunika pitekat-pitekat sang sesume ring sang gajah waktu para pamirsa diantukan galas sampun telas nggih nampur pisan rawiki dumun titiang aturang wacana nggih titiang dokter Ketut Wenten sinap dabang acara puniki banget pisan lungsur sinampur ini mangkin sinap ide sang yang ngaji Saraswati puputang untuk para masa diraris nggih tulis Om Saraswati kumarab yanama swah Om Santi Santi Santi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
3: Selamat siang pendengar. Cek fakta siang ini, beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax, dilansir dari komdigi.go.id. Kementerian Komunikasi dan Digital tidak pernah mengeluarkan surat edaran ataupun pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam

0: kehidupan sehari-hari.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singa Raja siang ini. Dan kembali hadir dialog siang Indonesia Sehat. Dan kali ini saya bersama dengan Nurse Iputu Eva Jana Febri Cahyadi, S.Kep, tenaga perawat RSUD Buleleng, atau yang kita sapa dengan Nurse Jana aja. Om Swastiastu, selamat siang Nurse Jana.
2: Oke, selamat siang Ibu.
1: Terima kasih sudah bisa hadir untuk siang ini. Baik, topiknya adalah waspada gigitan hewan penyebar rabies, pertolongan pertama, dan kapan harus ke vaskes. Nah ini kan kita mulai dari hal dasar dulu kali ya. Sebenarnya rabies itu penyakit seperti apa dan mengapa gigitan hewan tertentu perlu kita waspadai? Silakan.
2: Nggih, baik Ibu. Kalau kita lihat rabies ya, ini harusnya hewan yang penyebar rabies ini ada di lingkungan kita sehari-hari, seperti anjing, kucing, ataupun kera, seperti itu. Itu tiga hewan penyebar rabies untuk saat ini sesuai dengan dari WHO, sesuai dengan keilmuan, memang tiga hewan tersebut penyebar rabies untuk yang ada di Indonesia. Namun yang paling banyak kasusnya di Singaraja ataupun di Buleleng, di Bali khususnya, itu lebih banyak dari hewan peliharaan anjing. Itu untuk rabies adalah sebuah virus yang disebarkan dari hewan ke manusia. Ciri-ciri hewan penyebar rabies itu adalah hewan yang takut dengan antisosial. Antisosial itu takut dengan matahari, takut dengan manusia juga, takut dengan hewan tertentu juga seperti anjingnya.
1: Jadi introvert.
2: Ya, sebetulnya itu sudah kelihatan dari ciri-cirinya Ibu.
1: Okay.
2: Dari hewan tersebut menjauh, tidak bisa kena dengan matahari, air liurnya berlebihan, seperti itu. Biasanya sih hewan-hewan yang penyebar rabies ini kalau tanpa provokasi menyerang, itu biasanya ciri-ciri hewan rabies. Kalau biasanya dengan kasus gigitan hewan yang biasanya ekornya diinjak, itu
1: refleks itu.
2: Ya, refleks itu kan istilahnya sifat hewani, mempertahankan diri dia. Biasanya seperti itu.
1: Jadi tidak semua, tapi apakah setiap gigitan atau cakaran itu adalah terindikasi rabies?
2: Nah, itu dah bedanya. Kita biasanya kalau di pencatatan GHPR, itu hewan penyebar rabies, kita melakukan telusur atau anamnesis cepat di triase atau di UGD atau di paskes-paskes, biasanya kita melakukan pengkajian. Itu bedanya kasus gigitan dan kasus cakaran. Untuk kasus cakaran yang tidak beresiko, biasanya cuma nampak di kulit, tidak sampai luka dan berdarah, itu biasanya tidak masuk dia kategori penyebar rabies. Kalau cakaran, biasanya gigitan yang biasanya menembus kulit,
1: nah, hingga
2: timbul berdarah atau hingga robek, seperti itu yang biasanya yang beresiko. Kalau cakaran untuk sampai saat ini belum ada sih kasusnya seperti itu. Okay. Karena kalau cakaran kan ada di atas kulit. Kalau cakaran yang sampai menembus multiple, biasanya banyak lokasinya, riwayat cakarannya itu melebihi daripada satu tempat, itu yang biasanya berisiko.
1: Baik. Nah, jadi itu baru awal dulu, baru pembuka ya. Jadi silakan, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi pendengar. Siapa tahu mungkin ada pengalaman juga. Seperti apa terkait waspada gigitan hewan penyebar rabies, pertolongan pertama, dan kapan harus ke vaskes. Nah ini kita akan bahas. Ini baru kita memberikan pertanyaan kepada Nurse Jana ini, pembuka dulu. Ternyata seperti itu sebenarnya rabies, dan gigitan atau cakaran juga belum tentu cakaran itu adalah terkena rabies, seperti itu ya. Nah nanti kita akan bahas tanda atau kondisi pada hewan yang patut membuat masyarakat lebih waspada ya kan, Nurse Jana. Dan juga kalau seseorang baru saja digigit anjing atau hewan yang mencurigakan membawa rabies, apa yang harus dilakukan? Nah kami akan kembali sesaat lagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
5: Ini loh, aku baru dapat THR.
4: Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
5: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
4: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
5: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
4: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
6: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singa Raja masih bersama dengan Nurse Jana. Topiknya adalah waspada gigitan hewan penyebar rabies pertolongan pertama dan kapan harus ke Faskes. Nah, tadi sudah dikasih informasinya bahwa di awal dijelaskan untuk rabies itu seperti apa, kenapa gigitan ini harus diwaspadai. Nah, sekarang ini adalah tanda-tanda nih. Tadi kan sudah dikasih tahu juga sebenarnya sama Nurse Jana bahwa kalau udah takut orang, takut sosial gitu kan. Bahkan takut sama teman-temannya sendiri itu kan, entah itu hewan apapun itu ya. Entah anjing atau kera dan juga monyet ya. Dan juga kucing itu dia lebih senang. Mungkin kalau sebelumnya suka ngumpul tapi tiba-tiba sendiri harus dicurigai dan juga air liurnya ya. Tapi kalau misalnya yang paling juga diwaspadai sekali selain itu ada lagi enggak, Nurse?
2: Kalau dari sifat virus, virus rabies itu disebarkan dari hewan melalui air liur. Kalau memang ada akses terbuka, ada luka, itu termasuk ke tubuh, jadinya menyerang saraf hingga ke otak.
1: Jadi nggak pakai harus digigit ya, kena air liurnya.
2: Kena air liur kalau ada luka.
1: Ngeri ya.
2: Iya, makanya kita punya hewan peliharaan harusnya kan dijaga dengan baik. Sebetulnya sudah divaksin rutin seperti itu. Kalau saat ini sih semua kasus gigitan dengan risiko tinggi biasanya sih itu yang berisiko tinggi, yang bisa disebarkan dari hewan ke manusianya. Karena sifat virusnya dari air liurnya itu, kalau biasanya sih kita di IGD kalau ada pasien yang dengan kasus gigitan, bukan kasus cakaran, kasus cakaran pun kami tetap selalu waspadai dengan cuci. Apa sih yang harus dilakukan? Seperti itu ya pertanyaannya mungkin. Apa yang harus dilakukan penanganan pertamanya yaitu dicuci dengan air mengalir, dengan air sabun. Nah, oh saya sudah cuci loh. Nah, jangan sampai keliru. Nyucinya pun jangan sampai memperparah luka. Kalau sudah luka terbuka, robek, dicucinya itu harus di air mengalirnya itu terus selama 10 sampai 15 menit.
1: Harus jangan sabar ya.
2: Iya, jangan digosok, semakin digosok
1: pokoknya
2: ya virusnya itu masuk. Memang sih sifat virusnya dia akan larut di cairan basah. Cairan basah itu air sabun.
1: Oke. Sabun apa aja ya boleh.
2: Sabun apapun itu boleh, tidak di istilah dari rekomendasi
1: harus merek apa gitu ya.
2: Enggak ada kalau dari
1: yang punyanya aja. Maksudnya kalau punyanya merek apa ya apapun itu silahkan digunakan.
2: Dan segera mungkin.
1: Mungkin
2: ketika digigit di jalan seperti itu cari air.
1: Numpang air, sama tetangga atau orang lah, pokoknya izin ya.
2: Iya, minta air sabun setelah dicuci selama rasanya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kalau memang itu lukanya luka robek hingga berdarah itu baru segera ke Faskes.
1: Intinya Faskes itu kalau baru digigit langsung apalagi kalau misalnya udah tahu, oh kemarin denger di RRI sama Nurse Jana ternyata yang air liurnya berlebihan, bukan berarti dia itu lagi ngiler mau makan sesuatu ya. Atau lagi ngeces gitu kan. Bukan, tapi emang udah terindikasi yang udah air liurnya berlebihan, itu berarti sudah terindikasi rabies gitu ya. Ya
2: tanpa provokasi, anjingnya akan menyerang.
1: Nah iya makanya.
2: Tanpa provokasi menyerang, jadi, ada juga bedanya. Anjing yang sedang beranak, dia akan
1: melindungi lingkungan. Oke. Nah, jadi kalau boleh dikatakan bahwa sebenarnya simple. Ini apalagi kalau misalnya korbannya adalah dari yang punya peliharaannya ya. Ini catatan penting juga untuk Anda yang memiliki peliharaan. Kalau memang sayang dengan peliharaannya, harus rajin-rajin divaksin ya, nurse ya. Jadi jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi. Bahkan kadang-kadang faktanya nih nurse, ini kan cuma cerita dan itu fakta yang saya lihat di lapangan, dapat saya lihat. Jadi ketika kami di lingkungan masyarakat ada yang memiliki peliharaan tapi di lepas liarkan.
2: Nah itu.
1: Nah ini gimana
2: yang
1: nih?
2: Tidak bertanggung jawab.
1: Nah, tapi galakan dia gimana ya, dong caranya?
2: Nanti yang ujung-ujungnya pemerintah disuruh bertanggung jawab.
1: Nah itu dia tuh. Enggak ngegigit, enggak taunya hong gitu kan.
2: Iya sebetulnya kan kalau memang punya anjing itu kan hewan penyayang.
1: Sebenarnya ya, memang namun, tidak ada salah dengan
2: tidak ada salah dengan anjing.
1: Makhluk hidupnya ya
2: itu. Iya terus yang kedua anjing itu juga tutorial, dia punya wilayah tertentu. Hanya di setiap pojok-pojok itu biasanya dia akan buang air kecil. Itu penanda bahwa ini punya
1: di wilayah dia.
2: Kedua, dia akan setia menjaga rumah tersebut. Ketika ada orang lain yang tidak diketahui, dia akan istilahnya mempertahankan tempatnya. Dan akhirnya menggigit. Kalau seperti itu, hewan peliharaan menggigit, seharusnya dilakukan observasi oleh pemiliknya. Pemiliknya tidak mau melakukan observasi. Ketika beberapa hari kemudian anjingnya meninggal. Setelah menggigit. Nah berapa hari sih masa inkubasi. Ya dari hewan tersebut. Kalau memang pas anjingnya tersebut rabies, dia dari hari menggigit 2-3 hari kelihatan sebetulnya. Lalu seperti itu masa inkubasinya sampai 14 hari atau 2 minggu. Kita biasanya
1: deg-degan juga tapi ya kalau misalnya lumayan lama inkubasinya gitu maksudnya. Enggak langsung digigit langsung ketak kelihatan gitu
2: Ya biasanya seperti itu melakukan kita dilakukan observasi sama teman-teman kita yang di desa ada tim Tisira. Itu bentukan dari Dinas Kesehatan. Ya tim siaga rabies seharusnya dia yang melihat dan melakukan observasi terhadap hewan tersebut. Selama 14 hari atau 2 minggu itu 7 hari kali 2 kalau memang itu hewannya tidak ada gejala-gejala mengarah ke rabies, seharusnya itu aman. Itu seperti itu.
1: Baik, ini ada yang bertanya. Ini kalau tadi kan sudah dijelaskan luka gigitannya sebaiknya dibawa dibersihkan. Tapi kalau misalnya udah dibersihkan apakah ditutup rapat atau ditutup rapat atau terbuka selama pertolongan pertama?
2: Nah, kalau untuk pertolongan pertama seharusnya tetap terbuka.
1: Oh kenapa?
2: Ya itu tidak boleh.
1: Alasannya?
2: Ya karena
1: kirain kalau biasanya kan kalau udah terluka ya dikasih apa gitu ya, perban atau apa?
2: Kalau kita kan tidak tahu cucinya seperti apa. Sudah benar nggak cucinya di rumah? Seperti itu takutnya masih tertinggal virusnya. Iya, air liurnya itu masih tertinggal. Ketika ditutup, masuklah dia virusnya.
1: Bayangin film zombie saya.
2: Makanya kalau memang terbuka, biarkan terbuka. Karena kita sampai luka robek pun harusnya dilakukan tindakan heating atau dijarit, itu biasanya tidak rapat. Tetap harus ada yang keluar cairannya.
1: Jadi biar pastikan bahwa keluar semua itu kan gitu ya, dibersihkan semua.
2: Dilemanya kita kalau di luka di wajah kan kasihan
1: apalagi anak-anak. Itu pertanyaannya gimana tuh dok? Dok lagi nurse. kalau di wajah di tempat-tempat yang ada saraf-saraf tertentunya
2: itu kan masuk gimana? Kategori ada beberapa kategori gigitan.
1: Silakan.
2: Kalau dari kegigitannya risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi. Kalau di sini kita dibagi dua, rendah dan tinggi. Risiko tinggi biasanya di daerah saraf ujung-ujung jari, dari leher ke atas dan genitalia atau alat kelamin. Biasanya itu lebih cepat dia menyerang karena ada banyak saraf. Kalau misalnya daerahnya gigitannya di daerah wajah, kami punya di Kabupaten Buleleng punya WA group. ketika kasusnya itu misalnya ini kasus gigitan, datanglah ke IGD RSUD atau dia datang ke puskesmas. Kalau kita di RSUD, di IGD-nya kita lakukan pengkajian di awal, ciri-ciri hewannya. Nanti jangan sampai dibegati petakon. Nah, itu pengkajian awal. Itu akan menjerumuskan.
1: Harus tetap jawab ya.
2: Iya, harus jawabnya pun harus jujur.
1: Sesuai.
2: Iya, bagaimana
1: jangan ditutupin ya.
2: Iya. Ditanya siapa pemilihan enggak pasti akan ditanya karena itu kan menentukan tim investigasi yang di lapangan
1: nantinya anjingnya
2: akan hewannya iya ciri-ciri hewannya seperti apa warnanya seperti apa terus pemiliknya siapa sampai biasanya menanyakan nomor HP pemiliknya siapa biasanya sih kita tidak bisa semerta-merta menyalahkan masyarakat karena kan panik ketika anak atau dia yang kena gigit pasti akan panik langsung diajak ke IGD ya di awal kita akan melakukan pengkajian di awal yang hasil dari form GHPR namanya ya, dan wajah nomor HP korban atau pasien akan di-share di WA group nanti akan dihubungi oleh tim Tisira dan dokter hewan di masing-masing wilayah di Kabupaten Buleleng ada masing-masing wilayah ada dokter hewannya ada perawat puskesmasnya yang nanti wilayah tersebut seperti misalnya di wilayah Buleleng 1 di Kampung Kajanan dia ke Buleleng 1 nantinya seperti itu ada dokter hewannya juga dia yang akan melakukan investigasi ke lapangan seperti itu akan menentukan kalau memang daerahnya risiko tinggi daerah dari leher ke atas misalnya di wajah itu akan menentukan ada PAR dan SAR-nya itu ada dua jenis nantinya
1: Jadi dibilang apa ya namanya kalau boleh dikatakan waspada ya kudu waspada ya nurse
2: tetap.
1: Ya terus hati-hati ya pasti iya hati-hati tapi adalah kita sekarang adalah care-nya kita kepada hewan peliharaan entah tetangga atau siapapun itu ya kalau yang punya juga semoga mengerti karena kebanyakan selama ini kan yang memiliki ada hubungannya antara HAM sama pencinta binatang nah yang kayak gitu tuh kadang-kadang bertentangan tuh ya baiklah kita akan bahas lagi tapi kita intinya di hari ini siang ini bersama nurse Iputu Eva Jana Febri Cahya di Eskep tenaga perawat dari RSUD Buleleng fokus membahas waspada gigitan hewan penyebar rabies pertolongan pertama dan kapan harus ke Faskes. Kami akan segera kembali.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masyarakat khususnya untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Dan kalau kasus di Buleleng seperti apa, Nurse Jana?
1: Kalau untuk kasus gigitan hewan penyebar rabies itu masih cukup banyak.
0: Oh.
1: Ya, kalau kami di IGD RSUD itu rata-rata hampir 3 sampai 5 kasus gigitan ya. Itu entah dari gigitan yang berisiko tinggi dan yang memang risiko rendah. Biasanya kami lakukan investigasi di awal saja, dilakukan pencatatan. Kalau memang itu sifatnya emergensi, harus hingga yang saya katakan tadi harus ada tindakan atau harus dapat obat itu, kita daftarkan, kita kasih obat-obatan yang memang diperlukan oleh pasien. Setelah itu kita kembalikan ke masing-masing paskes. Di masing-masing paskes itu, paskes pertamanya ada di masing-masing puskesmas. Nanti itu akan dilanjutkan. Kalau mungkin kalau pagi itu sedikit, kalau sore dan malam itu lebih banyak dan datangnya itu. Kebanyakan sih datangnya mungkin kalau pagi itu masyarakat Buleleng sudah tahu harusnya kemana. Setelah digigit, setelah dicuci, kalau memang tidak sampai keluar darah, tidak luka, biasanya dia pasti akan ke puskesmas. Kalau memang luka, itu datanglah ke IGD, IGD manapun boleh.
0: Boleh kok ya, oke siap. Nah berarti kita sekarang fokusnya ke ini dong ya. Kalau misalnya kita, dalam kondisi anggap deh yang memang membutuhkan vaksin. Nah mungkin boleh diberitahu
1: kalau memang membutuhkan vaksin sesuai dengan rekomendasi ya. Setelah investigasi ternyata hewannya tidak ketemu atau hewannya mati mendadak, akan mendapatkan vaksin ya. Risiko tinggi seperti itu, dia akan mendapatkan vaksin pertama dulu. Setelah nanti vaksin, kalau memang hewannya itu mati secara mendadak dan bisa diambil sampel otaknya oleh dokter hewan di masing-masing wilayah, makanya itu peran pentingnya di tim Tisira dan kepala desa melaporkan ke segera mungkin ke dokter hewan ketika mati, bukan dibunuh ya, mati secara mendadak. Saya sih kebanyakan sudah menggigit beberapa orang langsung dibunuh. Dibunuh mayat anjingnya di mana saya sudah buang atau enggak saya sudah kubur. Kalau dikubur kita bisa gali, jadi dokter hewannya akan mengambil sampel otaknya, dikirimnya ke Denpasar
0: untuk itu, diperiksa.
1: Iya, tetap parnya masuk. Kalau memang itu nanti positif mengarah ke rabies, hasil pemeriksaan dari sampel otaknya dia akan dapat SAR. Itu pun SAR-nya sesuai dengan rekomendasi nantinya. Tidak langsung yang dimasukkan ke dalam tubuh itu juga virus seperti itu.
0: Oke, ini kita boleh enggak kita bahas juga soal mitos terlebih dahulu sebelum kita akhiri perbincangan ini ya. Karena banyak banget mitos. Oh, ada yang bertanya ini, boleh kita sapa dulu sebelum kita bahas soal mitos. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Armada.
2: Halo, apa kabar Mbak Irna?
0: Baik, apa kabar juga Pak Armada?
2: Baik juga. Baik. Ini terima kasih, bagus sekali penjelasannya dari tadi. Ini saya juga punya dua anjing nih, baru divaksin juga keduanya. Vaksin rabies, jadi saya takut sekali juga kena rabies karena di media sosial itu dibilang kalau rabies itu 100% pasti meninggal. Ya itu aja Pak Dokter sama Mbak Edna. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Armada. Gimana tanggapannya Nurse?
1: Bapaknya pencinta anjing ya. Dia sudah melakukan
0: hal yang harus
1: sangat-sangat benar. Nanti anjingnya sudah dilakukan vaksin. Itu pun itu pencegahan di awal ya. Itu pemilik anjing itu terus harusnya tidak dilepas liarkan juga. Biarpun sudah divaksin, lepas liar berantem dengan hewan yang
0: tidak divaksin ketemu lagi akhirnya
1: anjing tersebut
0: terinfeksi
1: si rabies, virus rabies seperti itu. Biasanya sih sudah melakukan kebal ya, sudah di antibody berarti anjingnya tersebut. Kalau dari dokter hewannya seperti itu, dilakukan antibody virus untuk hewannya. Nah kalau dari kasus ini kan kasus berarti di manusianya, berarti yang dikatakan bapaknya terkena rabies 100%
0: meninggal.
1: Nggih Bapak, benar. Untuk saat ini kalau memang dengan ciri-ciri dari terlambat ya, kalau kita bilang itu terlambat ke penanganan, misal digigit hewan dia tidak melapor, tidak mendapatkan vaksin, seperti itu biasanya terlambat 3 2-3 bulan kemudian, mm-hmm. ada yang sampai 6 bulan tergantung daya tahan tubuh kita, baru nampak ciri-ciri korbannya atau pasien tersebut mengarah ke rabies. Hmm. Pertama, sama seperti hewan penyebar rabies tersebut, dia akan cepat marah, takut dengan manusia, minum air pun tidak mau, hidrofobia, hidrofobia ini, takut dengan udara juga, tidak akan mau makan, air liur korbannya itu juga seperti itu, pasiennya akan keluar banyak seperti itu. Jadi dengan kasus seperti itu kita tidak bisa banyak, sudah berarti sudah kena sistem saraf otaknya. Seperti itu biasanya kalau kita tidak gini juga ya, kurang dari 24 jam pasien yang ada di RSUD meninggal. Ya meninggalnya ya karena sistem sarafnya, misal saraf pernapasannya yang kena, dia tidak akan bisa napas seperti itu. Seperti otot itu, jantungnya yang kena sarafnya, dia akan dia tetap meninggal seperti itu.
0: Begitu Pak Armada, tetap sehat, tetap waspada nggih, dan selalu jangan lupa divaksin guguk-guguknya ya. Baik, nah ini kan kita kembali lagi ke apa ya, kalau dikatakan mitos, mitos tuh banyak yang mengatakan bahwa kalau digigit anjing rabies sembuh kok, dipakai kopi, odol, minyak atau bahan tradisional lainnya, itu benar apa enggak? Nah ini mitos dulu ya, ini ada yang bertanya soalnya.
1: Kalau dengan kopi, kopi apalagi yang ditutup seperti itu, kan saya di awal sudah saya bilang kalau dari keilmuan virus itu sifatnya takut basah, larut dengan cairan basah, contohnya adalah air sabun. Kalau memang itu benar basah ya biasanya sih pasti akan begini, jangan ditutup.
0: Itu yang itu mitos keluar, ya berarti mitos, ya. Jadi jangan ini.
1: Malah mempergini nanti.
0: Memperkeruh keadaan.
1: Memperparah, malah jadi infeksi.
0: Iya, baik. Ini enggak terasa nih kita di ujung obrolan kita siang ini. Mungkin ada rangkuman atau closing statement yang harus menjadi perhatian dari pendengar kami, Nurse Jana, silakan.
1: Enggih, baik. Kalau untuk closing statement-nya, kalau teman-teman warga Buleleng yang memiliki hewan, sayangi diri sendiri juga. Seperti itu. Tetap kalau memang memiliki hewan peliharaan, kalau itu salah satu penyebar rabies, anjing, kucing maupun monyet, itu segera lakukan vaksinasi. Gratis kok kalau ke Dinas Kesehatan ya hewan di Kabupaten Buleleng.
0: Simple sekali ya. Jangan lupa datang kalau memang memiliki ya. Baik, terima kasih Nurse Jana. Luar biasa ini informasinya, simple, singkat, padat tapi kena ya langsung ya. Semoga juga untuk Anda yang sudah bergabung dan ikut berpartisipasi jadi tahu arahan seperti apa. Terima kasih banyak untuk Nurse Jana dan juga Anda, dan saat lagi kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama mengaturkan puja Trisandi. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky. As it was for Neto as
1: well. Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alvalade, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai Pekwas Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masyarakat pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Have the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Weng Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Weng. Sedangkan Weng terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin.

Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah,
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia Gokar IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan segera menuju Masjid Jami Singaraja untuk mengikuti sholat Jumat.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم جماعة جمعة رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جماعة جمعة رحمكم الله marilah kita senantiasa berucap puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai siang ini Allah masih melimpahkan segenap nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat iman secara khusus karena akan menjadi wadah segala yang kita lakukan ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah adalah nikmat yang selanjutnya yang akan menghantarkan rahmat Allah Subhanahu pada diri kita masing-masing. Sehat, kesempatan yang menjadikan kita wujud ada fisik kita di sini. Ini jamaah rahimakumullah, marilah kita syukuri. Kenapa? Karena Jumat, dengan Jumat kalau kita serius melaksanakan ibadah kepada Allah, Rasulullah janjikan yukafir, menjadi penebus dosa-dosa dari Jumat ke Jumat tersebut. Marilah kita di awal khutbah khatib mengingatkan, perbaiki niatan kita masing-masing, persiapkan diri kita dengan Jumat yang terbaik di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga segenap usaha kita senantiasa tercatat di sisi Allah sebagai amal yang saleh. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita melalui warisannya Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang sudah tersusun secara rapi. Para ulama hadis telah menyampaikan mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita pakai dan mana yang harus kita tinggal. Al-Qur'anul Karim, jamaah rahimakumullah, warisan Rasulullah. Kemudian hadis-hadis as-sahih warisan Rasulullah. Rasulullah telah menjaminkan lan tadillu abadan. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Jamaah jumaah rahimakumullah. Dua pekan kita sudah ditinggal oleh Rabiul Awal. Sekarang kita ada di Rabiul Akhir, di pertengahan. Apa yang kita bisa ambil pelajaran setelah dua pekan kita ditinggal, jamaah rahimakumullah? Ketika kita ada di Rabiul Awal, kita banyak sekali mendapati pesan-pesan. Banyak sekali kita mendapati saudara-saudara kita memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun kita menjumpai, tiap tahun kita diperjumpakan. Alhamdulillah tahun ini kita diperjumpakan dengan Rabiul Awal dan kita sudah lalu itu dua pekan. Semoga ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang abadi di dalam kita. karena hakikatnya jamaahullah mencintai Rasulullah tersebut adalah di saat kita menghidupkan apa yang Rasulullah bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan sekedar seremoni dalam tahunan, tidak. Ya, kita diingatkan oleh Allah, disampaikan dengan Rabiul Awal. Ketika kita sering mendengar ayat surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, buat kalian pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan. Bukan sekedar ucapan meneladani. Bukan sekedar ucapan ada teladan pada diri Rasulullah. Tapi kita mengambil pelajaran apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul mukminin Sayyidah Khadijah ditanya oleh seorang tabi'in, Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia datang kepada Ummul mukminin Sayyidah Aisyah, "Ya Ummul mukminin, kabarkan kepadaku," kata Sa'ad, "tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Sayyidah Aisyah Ummul mukminin menjawab, "Ya Sa'ad, bukankah engkau telah membaca Al-Quran?" "Betul," kata Sa'ad itu menjawab kepada Ummul mukminin. "Sesungguhnya," kata Ummul mukminin Sayyidah Aisyah, "akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran." Jamaah rahimahullah, sepakat para mufassir menerjemahkan akhlaknya Rasulullah adalah Rasulullah ridho diatur oleh Al-Quran. Ketika mendapat perintah dari Al-Quran, Rasulullah cepat melakukan. Ketika terdapat larangan, Rasulullah cepat meninggalkan. Ini yang sering diterjemahkan dengan kata taqwa. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Jamaah rahimahullah, apa yang terjadi pada umat saat ini? Kalau kita tidak mendengar nguping di sekitar kita, atau mungkin kita sesekali buka medsos, ya, apa yang terjadi dari Jakarta sana sampai kota Singaraja, atau dari kampung Pegayaman sana sampai kota Singaraja, situasinya enggak jauh berbeda. Situasinya enggak jauh berbeda. Banyak kerusakan-kerusakan. Judi ada di sana, zina ada di sana. Berbagai kerusakan-kerusakan terjadi dari hulu sampai hilir istilahnya. Terjadi, ada apa sebenarnya? Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya jawaban dari semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'anul Karim. Ketika manusia berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau membaca, bersiap-siaplah menghadapi sesuatu yang mungkin dia tidak merasakan bahwa itu adalah hukuman atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Baqarah ayat 38, ketika awal mula manusia turun ke muka bumi ini, orang tua kita Adam alaihi salam turun ke muka bumi, Allah menyampaikan, "Qulnah bitu minha jami'an." Keluar, kata Allah. Allah berfirman, "Keluar dari surga, keluar." Pelanggaran, satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, masalah makan yang dilarang oleh Allah, keluar, harus keluar. Dosa, satu dosa harus keluar dari surga. Ini skenario Allah Subhanahu wa taala. "Qulnah bitu minha jami'an." Fa imma, kata Allah, "fa imma ya'tiyannakum," jika datang, "fa imma ya'tiyannakum," datang kepada kalian, "minni," dari aku, kata Allah, "hudan," petunjuk. Petunjuk datang kepada kita, Al-Quran tadi. "Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya," siapa yang mengikuti petunjuk, kata Allah, "fala khawfun alaihim walahum yahzanun." Ini jaminan dari Allah. Siapa yang mengikuti petunjuk, yang petunjuk kita dapat di saat ini adalah, yang hadir ke hadapan kita adalah Al-Quranul Karim. Siapa yang mengikuti Al-Quran, Allah jaminkan, "fala khawfun alaihim walahum yahzanun." Allah akan ihalkan, Allah akan hilangkan rasa takut, rasa sedih, rasa khawatir dari dada-dada mereka, orang yang mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh diatur oleh Al-Qur'an.
1: apa yang terjadi kalau kita perhatikan banyak orang tua yang mengharapkan anaknya soleh, anaknya solihat, tapi tumbuh kembang tidak bagus, bahkan menyakitkan orang tua. Sedih, takut, khawatir orang tua. Ada apa dengan orang tua seperti itu? Ini orang tua karena tidak mengajarkan anaknya Al-Quran. Karena di saat ini, kalau kita mau melihat, hampir orang tua memfasilitasi dunianya yang dipasilitasi terhadap generasinya. Bukan jiwanya yang dibangun, jiwa yang beriman. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Al-Quran berbicara, Al-Quran menyampaikan. Ibrahim membangun generasinya yang Allah abadikan di Al-Quran menjadi generasi yang salih, Ishak dan Ismail. Nabi kemudian turun dari Ishak, Yakub, turun Nabi Yusuf dan generasinya sampai Nabi Isa. Ismail turunnya Rasulullah SAW, orang-orang yang terbaik. Nabiuna Ibrahim membangun generasinya, jemaah rahimakumullah, dengan petunjuk Allah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim menaruh generasinya Ismail bersama istrinya di dekat rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mempunyai generasi yang hebat seperti Ibrahim, harusnya kita mendekatkan diri kita dan generasi kita kepada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menjauh. Anak-anak sekarang hampir di mana-mana yang disibukkan itu dengan gadgetnya. Sibuk dengan gadgetnya. Pulang sekolah melihat HP. Ada waktu luang main game. Itulah yang terjadi di saat ini. Semoga generasi kita yang ada di masjid bukan seperti itu. Tapi pada kenyataannya seperti itu. Hilang waktu membaca Al-Qur'annya. Bahkan waktu sholat harusnya orang tuanya mengajak anaknya ke masjid, terkadang orang tuanya berangkat sendiri. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ini semuanya? Siap-siap bersedih, siap-siap dihinggapkan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala di dadanya kita masing-masing kalau kita berperilaku menjauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Rasulullah, bukan sekedar satu bulan di bulan Rabiul Awal. Apa yang Allah sampaikan dalam ayatnya surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ini senada nanti dengan akhirnya dengan surah Al-Baqarah tadi. Orang yang mengatakan Rabbnya Allah, sepakat Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan diam atau sesekali kita ingat kepada Allah. Istaqamu, terus menerus. Keimanannya terjaga, amal solehnya terjaga. Apa janji Allah? Fala khaufun alaihim walahum yahsanun. Sama dengan penghujung tadi Al-Baqarah di ayat 38 surah Al-Ahqaf ayat 13. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, sudahkah ada keistiqomahan dalam diri kita? Terkadang ada yang sholat cuma Jum'atan saja, ada yang ke masjid sesekali saja, padahal kita kaum laki-laki ar-rijal, bapak-bapak, ciri-ciri keimanan yang ada di dalam kita adalah masjid. Inilah yang Rasulullah habarkan. Kekasih kita telah menghabarkan idharu ayat umur rajula, jika engkau menyaksikan laki-laki, kata Rasulullah, tak tahu bil masajid, dia terikat dengan masjid. Ishadu, bersaksilah, kata Rasulullah, annahul iman, ada iman di dadanya. Ini kalau sesekali ke masjid laki-laki, lebih baik kalau di rumah itu pakai mukena sholat. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang memakmurkan masjid, membangun diri jiwanya di masjid. Ini banyak keberkahan masjid. Dari masjid kita memulai. Nabi Ibrahim tidak mengantarkan anaknya ke masjid kemudian dia tidak berbuat. Tidak. Perhatikan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqima sholat. Nabi Ibrahim menjadikan dirinya teladan, baru membawa anaknya, berharap kepada anaknya menjadi pengikutnya. Kita bermasalah dengan keluarga, perhatikan Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ini munajat yang harus kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita punya pasangan, banyak sekarang orang punya pasangan bermasalah, melihat pasangannya sudah enggak suka lagi. Bacalah doa ini dengan baik. Renungi doa ini dengan baik. Banyak sekarang punya anak, anak yang penuh bermasalah, menyakitkan hati. Baca doa ini dengan baik. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, berikan pasangan. Wa dzurriyyah, anak keturunan. Qurrata a'yun, menyenangkan hati. Hati itu senang ketika kita melihat pasangan kita. Hati itu senang ketika kita melihat generasi kita. Nah, kalau sekarang sebaliknya, melihat pasangan sudah tidak suka lagi, melihat anak-anak menyakitkan hatinya, itu artinya harus diperbaiki ujung doanya. Waja'alna lil muttaqina imama. Perbaikilah diri kita, jadikan kita teladan, jadilah kita pemimpin orang-orang yang bertakwa, jadilah kita ke depan di rumah kita orang yang pertama sholat, orang yang pertama mengambil wudhu, orang yang pertama membaca Al-Quran. Jadilah kita di rumah kita sebagai penggerak. Waltakum minkum ummah yad'una ila khair, yang mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan ketika ada kebaikan. Anak kita belum ngaji, suruh ngaji. Istri kita belum sholat, suruh sholat. Harus disuruh. Terkadang terlalaikan dengan dunianya, lalai, maka kitalah berkewajiban untuk membimbing mereka, memerintahkan pada kebaikan. Wainhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Sekecil apapun kemungkaran yang ada di rumah harus dicegah. Terkadang kita mengabaikan istri, anak kita minum pakai tangan kiri. Siap-siap kita berhadapan dengan syaitan-syaitan dalam rumah. Rasulullah menyampaikan, ini kekasih kita nih, ini yang harus kita hidupkan. Salah satunya sangat mendasar. Kata Rasulullah, jangan minum makan pakai tangan kiri. Karena syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Ketika kita membiarkan di lingkungan kita itu terjadi, kita akan hidup bersama energi syaitan. Berhati-hati sekali. Ini seolah-olah sepele, ya. Tapi ini Rasulullah yang menyampaikan. Inilah kekasih kita yang Rasulullah sampaikan, man ahya sunnati. Siapa yang menghidupkan sunnahku. Dalam hadis yang lain, man ahabba sunnati. Siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabbani. Sungguh dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, bersamaku di surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala yang akan dihadiahkan kepada Nabiuna. Kita juga akan hadir bersama Rasulullah di saat kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah, siapa yang mengharap ridho Allah harus beruswah pada Rasulullah. Siapa ingin mengharap surganya surganya Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti jalannya Rasulullah. Lihat ayat kembali berbicara, surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kita beribadah kepada Allah tujuannya agar kita dicintai oleh Allah. Apa kata Allah? Fattabi'uni. Harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus melalui pintu, harus melalui apa yang Rasulullah bawa. Jangan menyimpan ego-ego di dada kita. Karena dada ini harus tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Anas jamaah rahimakumullah. Hadis dari Ibnu Umar jamaah rahimakumullah. Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, kata Rasulullah, hatta hawa, sehingga hawa. Hawa itu keinginan. Nafsu itu jiwa. Keinginan jiwa yang ada di dada-dadanya. Tiba'an lima jiktu bihi, mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Itu baru iman. Itu dikatakan iman. Bukan sekedar kita mengaku, tapi dada kita menolak, fisik kita menolak. Iman itu takrir bil lisan, berucap dengan lisan. Kita berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tasdiq bil qalb. Harus yakin dari dada kita. Kemudian wa amalun bil arkan, harus siap beramal jiwa raga ini. Inilah gandengannya iman dan amal saleh. Jamaah rahimakumullah,
2: ketika Allah menyampaikan kembali ke surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang istiqomah dalam keimanan dan amal soleh dan terjaga sampai akhir hayatnya. Mereka adalah ahli surga dan balasan surga tersebut telah diberikan kepada jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan untuk orang-orang yang beramal soleh ketika masih hidup di dunia seperti ini. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dilewatkan Rabiul Awal, jangan sekedar lewat begitu saja. Dilewatkan Rabiul Awal adalah mengenang kembali, membangkitkan ruh kecintaan kita kepada Rasulullah. Cinta itu bukan bertepuk sebelah tangan, tapi cinta itulah pengorbanan. Mencintai adalah siap mengikuti, siap mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan. Jangan sampai kita mengatakan cinta sesekali, tapi cinta itulah istiqomah, berkesinambungan dari kita mengatakan cinta sampai nanti Allah panggil kembali. Semoga Allah mengampuni segenap kekeliruan kita. Banyak kita salah, banyak kita menyimpang barangkali. Di hadapan Allah, banyak kita keluar dari bimbingan Al-Quran, banyak kita keluar dari bimbingan Rasulullah. Semoga Allah maafkan kita. Semoga Allah beri kesempatan kita memahami ini Al-Quran. Karena terkadang sudah merasa cukup dengan membaca, tidak paham dengan Al-Quran, tidak ada usaha untuk memahami Al-Quran, maka petunjuk tersebut tidak akan pernah kita dapati. Bisa jadi kita dapat pahala, tapi kita bisa nyasar dalam praktek. Kenapa? Karena kita tidak memahami Al-Quran. Tugas kita selaku umatnya Rasulullah adalah memahami Al-Quran, kemudian menjalankan yang apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Semoga Allah memberi kita irsyad, petunjuk. Semoga Allah memberi kita taufik untuk senantiasa kuat bisa mengikuti petunjuk Rasulullah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

ووجد ضالا فهدى ووجدك عائلا

فحدث. الله أكبر. سمع الله.

0: Sari berita, pelabuhan Celukan Bawang disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sengketa status lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan dan meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar persoalan kepemilikan tidak mengganggu keberlangsungan fasilitas pendidikan. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 25 September 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irnawati Kiri. Pendengar, pelabuhan Celukan Bawang disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru setelah Pelindo menerima penugasan dari Kementerian Perhubungan.
1: Kan memang terjadi kemacetan di Ketapang Gilimanuk yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur diminta untuk Celukan Bawang ini menjadi salah satu alternatif karena salah satu kemacetan.
2: Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali mulai disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan lintas Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Persiapan tersebut dilakukan setelah PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Pelindo Cabang Celukan Bawang menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT Pelindo Cabang Celukan Bawang, Muhammad Imron, mengatakan penunjukan Celukan Bawang merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Menurutnya jumlah dermaga di Ketapang lebih banyak dibandingkan Gilimanuk, sehingga diperlukan pelabuhan pendukung untuk menyeimbangkan arus penyeberangan. General Manager Imron menjelaskan sebelum menerima penugasan resmi, Pelindo hanya memfokuskan persiapan di dermaga 3. Keputusan itu diambil karena dermaga 1 dan 2 memiliki tingkat okupansi di atas 75% serta kondisi elevasi yang belum sesuai dengan spesifikasi kapal Roro yang diusulkan.
1: Yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur diminta untuk Celukan Bawang ini menjadi salah satu alternatif karena salah satu kemacetan itu diakibatkan gara-gara apa? Jumlah dermaga yang ada di Ketapang sama Gilimanuk itu tidak sama gitu, tapi lebih banyak di Ketapangnya daripada di Gilimanuk, daripada di sisi Balinya, sehingga di Bali itu butuh ada tambahan pelabuhan seperti itu untuk mengimbangi jumlah dermaga yang ada di sisi Jawa.
2: Untuk mendukung operasional, Pelindo telah melakukan sejumlah peningkatan fasilitas di dermaga 3. Perbaikan meliputi pemasangan plat besi sebagai alas rem door kapal Roro, penambahan penerangan, pelebaran akses jalan, hingga perkerasan jalan menuju dermaga. Dermaga 3 diproyeksikan melayani kendaraan golongan 5 atau mobil pribadi dengan rute Jangkar Situbondo, Celukan Bawang. Sementara itu, dermaga 1 dan 2 masih menjalani asesmen bersama SDP untuk mengetahui kelayakan sebagai jalur angkutan logistik dari pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Imron menegaskan sejumlah kajian masih berfokus pada aspek keselamatan, operasi, dan teknis sebelum pemerintah mengambil keputusan. Pelindo juga akan menyampaikan hasil asesmen kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan operasional.
1: Kalau dari Pelindo sendiri sebenarnya tugasnya hanya satu, yaitu memastikan apa arahan dari pemerintah kita laksanakan nanti dalam tahap saat ini assessment dan kita perbaiki fasilitas seperti yang saya sampaikan tadi. Hasilnya nanti akan kita kembalikan report kepada kementerian hasilnya seperti apa, nanti yang mengambil keputusan bukan Pelindo tapi juga dari stakeholder utamanya di pemerintah.
2: Menurut General Manager Imron, rute Jangkar Celukan Bawang dinilai paling siap diterapkan karena dermaga 3 telah dipersiapkan untuk kendaraan pribadi. Ia menambahkan pengalihan mobil pribadi berpotensi lebih efektif mengurangi kepadatan Nataru dibandingkan kendaraan logistik. Mengingat konektivitas jalan Bali Utara menuju Bali Selatan masih sempit dan berkelok sehingga faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Kepala LLDikti Wilayah 8 Gusti Lanang Bagus Eratodi mendorong peningkatan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3 untuk memperkuat mutu perguruan tinggi seiring upaya meningkatkan angka partisipasi KASAR atau APK.
3: Masih ada target 2 kali lipat Angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Bali masih berada di kisaran 34%, sementara target yang hendak didorong mencapai 39%. Untuk mengejar peningkatan tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 8 tidak hanya menyoroti akses masyarakat ke perguruan tinggi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya, termasuk kualifikasi pendidikan dosen. Kepala LLDikti Wilayah 8, Dr. Insinyur I. Gusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, peningkatan APK harus berjalan beriringan dengan penguatan mutu perguruan tinggi. Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3. Mengingat hingga saat ini, proporsi dosen S3 di lingkungan LLDikti Wilayah 8 masih sekitar 17%.
4: 3 itu target di angka 34%. Nah, saat ini LLDikti Wilayah 8 baru mencapai di angka 17%, sehingga masih ada target 2 kali lipat. Penyebab yang utama rasa nyaman dari dosen, karena rasanya dengan S2 sudah cukup, apalagi dengan Permen 52, dosen-dosen cukup dengan S2 sudah bisa mencapai jabatan lektor kepala atau associate professor. Tetapi untuk menjadi seorang guru besar, profesor, itu harus S3.
3: Menurut Eratodi, angka 17% tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas akademik dosen. Pendidikan doktoral tidak hanya berkaitan dengan peningkatan gelar akademik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perguruan tinggi memperkuat riset, publikasi ilmiah, inovasi, serta kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Dorongan peningkatan kualifikasi dosen menjadi penting karena pertumbuhan jumlah mahasiswa harus diikuti dengan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Jika APK meningkat, jumlah penduduk yang mengakses pendidikan tinggi juga bertambah. Karena itu, perguruan tinggi dituntut memiliki tenaga pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan keilmuan, sekaligus menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di dunia kerja. Eratodi menegaskan, peningkatan kualitas dosen menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di Bali dan NTB.
4: Akses pendidikan yang kita sering sebut sebagai APK itu bisa terdongkrak di angka 39%.
3: APK sendiri merupakan rasio jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa membedakan usia dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah resmi untuk jenjang tersebut. Dengan posisi APK Bali yang disebut masih sekitar 34% dan target 39%, peningkatan akses harus berjalan bersama peningkatan kualitas dosen, agar pertumbuhan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah mahasiswa, tetapi juga dari mutu pendidikan yang diterima. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sengketa status lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan dan meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar persoalan kepemilikan tidak mengganggu keberlangsungan fasilitas pendidikan.
5: Satu sekolah, dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa di, yang awalnya memang ini harus diakui.
2: DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan sengketa lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah aturan perda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar keberadaan fasilitas pendidikan tidak terkendala persoalan status lahan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Inyoman Gedewandira Adi mengatakan, terdapat 1 hingga 2 sekolah di wilayah Kubu Tambahan yang lahannya masih menghadapi persoalan kepemilikan. Menurutnya persoalan tersebut bermula dari adanya tanah yang pajaknya masih dibayarkan oleh pihak pribadi. Meskipun di atas lahan tersebut telah berdiri bangunan sekolah, kondisi ini kemudian berkembang menjadi persoalan status dan kepemilikan tanah.
5: Sebagaimana kita ketahui, ada dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa. Yang awalnya memang ini harus diakui, kami akui bahwa pemerintah daerah kita ada miskomunikasi, di mana tanah di sekolah tersebut yang masih pembayaran pajaknya setiap tahun dibayarkan oleh pribadi personal, sementara di atasnya berdiri lahan sekolah.
2: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Wandir, menjelaskan persoalan muncul karena pihak yang selama ini membayar pajak tanah kemudian mengurus sertifikat atas lahan tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD karena lahan telah dimanfaatkan untuk bangunan sekolah. Pemerintah daerah diminta hadir dan mengutamakan komunikasi serta musyawarah dengan pihak yang bersengketa. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tanpa mengganggu keberlangsungan fasilitas pendidikan.
5: Harapannya, karena sudah terbangun sekolah, tanah tersebut kembali bisa menjadi milik pemerintah daerah. Tentu juga terhadap permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik.
2: Wandir menyerahkan mekanisme penyelesaian kepada pemerintah daerah dengan mengutamakan pendekatan yang dapat diterima kedua pihak. Ia berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah mufakat tanpa langsung menempuh jalur hukum. Jika tidak menemukan titik temu, jalur hukum menjadi langkah terakhir. Namun pemerintah daerah diharapkan terlebih dahulu mengedepankan musyawarah agar sengketa dengan masyarakat dapat dihindari. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar Panitia Khusus HPL Gili Manuk DPRD Jembrana telah merampungkan pembahasan rencana pelepasan HPL Gili Manuk dan akan melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna DPRD Jembrana pada Oktober mendatang. Pansus juga merekomendasikan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Bali, appraisal oleh KJPP, serta pendataan ulang kawasan sebelum proses pelepasan dilanjutkan.
3: Ya, pansus melaporkan ke paripurna nantinya berdasarkan kajian-kajian kami.
4: Panitia khusus atau pansus HPL Gili Manuk DPRD Jembrana telah merampungkan pembahasan terkait rencana pelepasan hak pengelolaan lahan atau HPL Gili Manuk. Hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan kepada DPRD Jembrana melalui rapat paripurna. Sebelum mengambil keputusan, pansus telah melakukan sejumlah kegiatan mulai dari rapat internal, kunjungan kerja, koordinasi, hingga meminta pendapat dan kajian hukum terkait status HPL Gili Manuk. Ketua pansus HPL Gili Manuk DPRD Jembrana I. Ketut Swastika mengatakan rapat terakhir pansus digelar untuk menyelesaikan laporan hasil pembahasan yang selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna.
3: Ya, pansus melaporkan ke paripurna nantinya berdasarkan kajian-kajian kami, kemudian berdasarkan kunjungan-kunjungan kerja, minta pendapat-pendapat hukum dan sebagainya, kami memutuskan untuk menyetujui dibawa ke paripurna dan menyetujui pelepasan HPL Tanah Gili Manuk berdasarkan surat permohonan bupati tersebut.
4: Swastika menjelaskan berdasarkan hasil kajian kunjungan kerja dan pendapat hukum yang telah dilakukan, pansus menyepakati agar rencana pelepasan HPL Tanah Gili Manuk sebagaimana permohonan Bupati Jembrana dapat dilanjutkan ke rapat paripurna.
3: Selanjutnya nanti prosesnya adalah ada permintaan, kita juga merekomendasikan untuk minta LO ke Kejaksaan Tinggi Bali, kemudian dengan dasar hukum yang berbeda. Jadi bukan lagi memindah tangankan tetapi pelepasan. Kemudian yang kedua adalah kita menyarankan atau merekomendasikan untuk melakukan kajian atau appraisal ya ke Gili Manuk oleh KJPP. Kemudian nantinya melakukan pendataan ulang oleh BPN, kemudian BPKAD dan KJPP turun bersama-sama ke Gili Manuk untuk memastikan hunian dan fasilitas umum jangan sampai kemudian ada pendatang-pendatang yang baru. Jadi sudah jelas berdasarkan data di BPKAD berapa jumlah kapling yang ada di Gili Manuk itu.
4: Meski menyetujui rencana tersebut untuk dibawa ke paripurna, pansus memberikan sejumlah catatan, salah satunya meminta pemerintah Kabupaten Jembrana memperoleh legal opinion atau LO dari Kejaksaan Tinggi Bali serta memperjelas dasar hukum dan mekanisme pelepasan lahan. Pansus juga merekomendasikan kajian dan appraisal terhadap lahan HPL melalui Kantor Jasa Penilaian Publik atau KJPP. Selain itu, pendataan ulang kawasan Gili Manuk perlu dilakukan untuk memastikan kondisi aktual, termasuk jumlah hunian dan fasilitas umum yang ada. Pendataan nantinya melibatkan Badan Pertahanan Nasional, BPKAD, dan KJPP. Data BPKAD mengenai jumlah kapling yang telah ada di kawasan Gili Manuk juga akan menjadi salah satu acuan dalam proses pendataan. Swastika menegaskan keputusan pansus belum menjadi tahap akhir. Jika rencana pelepasan mendapat persetujuan melalui rapat paripurna, pemerintah Kabupaten Jembrana masih harus menindaklanjuti hasil legal opinion dan appraisal sebelum mengajukan proses lebih lanjut kepada kementerian terkait. Rapat paripurna DPRD Jembrana yang membahas laporan pansus HPL Gili Manuk dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Tika Utami melaporkan.
2: Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan masih menyisir perairan dan pesisir Pantai Grogak Buleleng untuk mencari Gede Adimas Raditya Wibawa, bocah 11 tahun yang terseret arus saat berenang dan hingga kini belum ditemukan.
5: Seorang bocah berusia 11 tahun dilaporkan hilang setelah terseret arus saat berenang di Pantai Groga, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng pada Kamis 24 September 2026. Hingga operasi pencarian hari pertama berakhir, korban belum berhasil ditemukan. Korban diketahui bernama Gede Adimas Raditya Wibawa, 11 tahun, siswa kelas 5 SD yang tinggal di Banjar Dinas Batu Agung, Desa Grogak. Informasi kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar sekitar pukul 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah dari anggota Polsek Grogak, Kadek Parte. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, peristiwa bermula sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah ketika korban bersama dua temannya berenang menggunakan styrofoam di perairan Pantai Grogak. Sekitar pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, ketiganya terseret arus ke arah tengah laut dan dua anak berhasil diselamatkan warga, sedangkan korban hilang terbawa arus. Menerima laporan tersebut, pos pencarian dan pertolongan Buleleng langsung mengerahkan 6 personil menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, tim melaksanakan briefing untuk membagi tugas dan menentukan pola pencarian melalui jalur laut maupun darat. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, menjelaskan pencarian di laut dimulai menggunakan rubber boat dengan menyisir perairan di sebelah utara lokasi kejadian. Pada saat yang sama, personel lainnya melakukan penyisiran sepanjang pesisir pantai ke timur dan barat.
6: Baik, kami dari Basarnas untuk hari ini masih melaksanakan pencarian hari kedua di Pantai Groga. Satu orang terseret arus karena melaksanakan kegiatan mandi di pantai.
5: Pencarian melalui jalur laut berlangsung hingga pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Kemudian seluruh personil kembali melanjutkan menyisir darat. Tim SAR gabungan menyesuaikan pola pencarian dengan kondisi arus, cuaca, dan karakteristik wilayah pantai di sekitar lokasi. Doni menambahkan operasi SAR akan terus dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku apabila korban belum ditemukan. Pencarian direncanakan berlangsung hingga 7 hari dengan melibatkan seluruh unsur SAR gabungan. Operasi hari pertama resmi dihentikan pada pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah dengan hasil korban masih dalam pencarian. Unsur yang terlibat meliputi Pos SAR Buleleng, Polairut Polda Bali, Polairut Polres Buleleng, Polsek Grogak, TNI AL Celukan Bawang, Babinsa, Babin Kamtibmas, Satpol PP, pemerintah kecamatan dan desa, serta keluarga korban. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Seorang anak berusia 5 tahun mengalami luka bakar ringan setelah tersengat listrik saat memegang tiang penerangan di area permainan anak di belakang gedung kesenian Insinyur Soekarno Jembrana.
7: Seorang anak berusia 5 tahun mengalami luka bakar ringan setelah tersengat aliran listrik saat memegang tiang penerangan di area permainan anak belakang gedung kesenian Insinyur Soekarno Kabupaten Jembrana Rabu malam. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah ketika korban bermain bersama temannya. Setelah temannya berpamitan pulang, korban berpegangan pada tiang lampu berbahan besi dan tiba-tiba roboh setelah tersengat aliran listrik. Korban kemudian dilarikan ke fasilitas medis untuk mendapatkan penanganan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar ringan di sejumlah bagian tubuh, termasuk kaki, telinga, dan area alat kelamin. Polisi bersama instansi terkait juga memasang garis pengaman di sekitar lokasi. Sementara petugas PLN melakukan pemeriksaan terhadap instalasi kelistrikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jembrana Iwayan Putra Mahardika membenarkan kejadian tersebut. Hasil pemeriksaan teknis menemukan gangguan pada instalasi lampu berupa konsleting pada fitting lampu penerangan. Perbaikan telah dilakukan dan dinyatakan rampung, sementara pihak DLH masih berupaya menelusuri untuk memfasilitasi penanganan medis lanjutan.
2: SMK Negeri 3 Singaraja menanamkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pembiasan menjaga kebersihan yang terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran. Upaya ini dilakukan untuk membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan.
8: Kalau anak-anaknya sudah disiplin dan tanggung jawab, secara tidak langsung itu akan ringan tangannya untuk memungut sampah.
9: Gak ada sampah, kita dulu yang ngambil, kita yang buang, kita kasih contoh. Dan
4: SMK Negeri 3 Singaraja menerapkan program Lisaput atau Lihat Sampah Pungut sebagai salah satu upaya membangun kebiasaan peduli lingkungan di kalangan siswa. Kepala SMK N3 Singaraja Nyoman Nilon mengatakan program tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPAS dan didukung keterlibatan guru serta siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
8: Kalau saya gini kan sudah saya terapkan, yang pertama itu yang saya tumbuhkan itu adalah disiplin dan tanggung jawab. Kalau anak-anaknya sudah disiplin dan tanggung jawab, secara tidak langsung itu akan ringan tangannya untuk memungut sampah.
3: Okay.
8: Dan juga disiplin membawa tumbler, disiplin untuk mengurangi sampah plastik, dan bertanggung jawab terhadap sampah tersebut.
4: Melalui program relawan pelemahan kedas, siswa secara rutin memungut sampah plastik di area sekolah, kemudian memilah dan membawanya ke tempat pengolahan sampah. Selain itu, sekolah juga membagi area lingkungan seluas 3,79 hektar kepada guru IPAS untuk dikelola bersama siswa. Wakil Ketua OSIS SMK N3 Singaraja, Niputu Tantri Chandrawati Sastrawan, menyebutkan keterlibatan siswa dilakukan melalui relawan di setiap kelas dan pemberian teladan kepada teman sebaya.
9: Baik-baik, dan tentunya poin utamanya adalah kita harus bisa menjadi tauladan. Kita harus bisa menjadi contoh dulu. Gak ada sampah, kita dulu yang ngambil, kita yang buang, kita kasih contoh, dan mereka melihat itu kan. Nah, jadi ketika tauladan itu kita lakukan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, hal itu bisa diikuti juga oleh teman-teman kita. Jadi enggak sekedar ngasih tahu aja, enggak sekedar nyuruh-nyuruh aja, tapi kita ngasih tauladan dan contoh juga kepada mereka biar bisa mereka itu ngikutin hal positif yang kita berikan, seperti itu.
4: Tantri menambahkan kepedulian lingkungan juga dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler, memilah sampah, serta mematikan lampu dan kipas angin saat tidak digunakan. Melalui pembiasaan yang berkelanjutan, sekolah berharap siswa mampu menerapkan perilaku peduli lingkungan tidak hanya di sekolah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Baik. Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng Jembrane dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Agus Mahendra. Halo, selamat siang.
10: Halo, selamat siang.
2: Silakan laporan Anda.
10: Baik, selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian timur, tengah, hingga barat. Untuk arah angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini waspada potensi tinggi gelombang laut serta peningkatan kecepatan angin, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah-wilayah yang Tanjung Brana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. I like Indonesia.
2: Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
3: Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
4: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Mandang Dutan, selamat siang bersama saya Irna. Halo. Udah hari Jumat ya. Udah mau akhir bulan juga ya. Ya ampun, gak kerasa. Kerasa gak sih? Enggak. Ada yang bilang kerasa katanya. Apapun itu, tetap disyukuri, tetap dinikmati, tetap berdoa yang terbaik tentunya untuk hari-hari ke depan. Sehat selalu, apalagi nih anginnya, aduh. Semoga anginnya itu menghilangkan hal-hal yang tidak baik ya, tapi tidak memberikan hal-hal yang buruk maksudnya seperti itu. Oke, sehat dan stay safe semuanya. Apalagi kalau di luar rumah, hati-hati kalau udah mulai pohonnya bergoyang-goyang dengan deras, kencang, takutnya nanti ada apa-apa ya. Jadi lebih baik di dalam rumah aja dulu, jangan kemana-mana. Pokoknya stay safe ya, buat yang harus tetap beraktivitas tapi di luar ruangan. Tetap semangat. Halo, selamat siang Mendangdutan.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Selamat siang
0: juga Ibu Bunga.
1: Iya, anginnya baru sekali.
0: Kenceng apa deras? Kenceng lah tuh, kalau deras mah hujan. Iya, hati-hati Ibu Bunga. Banyak pohon nggak dekat rumah?
1: Nggak ada pohon.
0: Oh, tapi terasa ya ketika dagangannya aman, dagangan aman, rujak aman, rujak.
1: Aman.
0: Oke, siap. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Kuda Lumping.
0: Tuh, belum apa-apa, Kuda Lumping keluar ya.
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Ada Pak Jero Pak Grodan.
0: Iya.
1: Hari 1, 2.

0: Udah banyak, udah banyak. Waktunya soalnya. Iya. Sama-sama Ibu Bunga. Halo, selamat siang Medang Dutan.
1: Selamat siang Pak Ernawati Giri.
0: Halo, selamat siang Pak Armade.
1: Yang minta lagunya Lesti Kejora ya.
0: Yang oke.
1: Okay. Yang Satin Melayu.
0: Lesti Satin Melayu.
1: Satin apa Sapin ya?
0: Zap ah?
1: Apa yang isi Melayu tuh?
0: Zapin Melayu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Salamnya untuk tadi ada Bu Bunga dan juga Bu Ade Banjar Tegal, terus ada Bu Ayu Ade Sukarti, Sumaini Mandi, dan juga
0: semuanya.
1: Lagi dua boleh ya? Itu ada Yuda Sangket sama Bu Jodo Puspa.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Armada. Halo, selamat siang Medang Dutan.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Halo, selamat siang juga.
0: Iya.
2: Gimana kabar Mbak Irna?
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lengkap banget. Siapa ini Bapak?
2: Dengan Alvin ini. Enggak ingat suara saya Mbak.
0: Ya enggak lah, orang beda-beda suaranya.
2: Belum ingat.
0: Oke Pak Alvin.
2: Lagunya
0: apa?
2: Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah. Oke.
2: Okay. Oke, salam-salam buat Bunda Bunga.
0: Bro. Iya, lanjut.
2: Bunda Bunga, Pekan Olala, Pak Banu, Pak Cip, Pak Ijo, Pak Mualim, Bu Blitawan, Bunda Manda, Bunda Bunga, Bu Eri, Bu Jerry. Early.
0: Ya, buat udah semuanya ya, Pak. Udah banyak.
2: Nanti buat semua.
0: Iya, biar kita bisa semua. Waktunya soalnya mepet tadi nih. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Medang Dutan. Satu penelpon lagi karena nanti saya akan bacakan cek fakta soalnya. Halo. Ibu Janura. Iya.
3: Buat Mbak Irna aku cantik.
0: Terima kasih Ibu Janura. Mau lagu apa?
3: Lagunya Idaman Hati.
0: Idaman Hati. Mau kirim salamnya iya. Buat siapa?
3: Buat aku yang ku idami gitu. Yang mana diidami itu yang buat.
0: Salamnya buat siapa, Ibu?
3: Ya, salamnya pertama buat Mbak Irna kecantik sedang bertugas. Buat pada grup asik-asik happy semua-semuanya ya. Mungkin sedang sekarang hari Jumat ya, sedang istirahat. Istirahat untuk hari kerja, tapi sedang rainan harus sibuk dengan sekarang dengan besok kan pertama besok sekarang kajang kuat ya, selamat semua ya, biar sehat walafiat segar ugar bisa bersua dengan Mbak Irna di udara
0: ya. Terima kasih Bu Janura.
3: Sukses Mbak Irna, saya dengar lagunya.
0: Iya.
4: Godang, goyang dangdut asik.

0: Halo, selamat siang yang sudah ada di sosial media kami, Kijo. Terima kasih Kijo sudah menyukai live kami. Pak Putu Winaye, assalamualaikum. Kediri hadir, oke, terima kasih Kijo. Dan yang lain-lainnya, terima kasih. Halo, selamat siang Bedangdutan. Ah, terputus. Halo, selamat siang Pak Pipit di Pengelatan, Jembatan Cinta. Kita lihat dulu ya, apa udah dibangun apa belum jembatannya ya? Yulia Citra yang ada jembatan. Bener gak sih ini ada cintanya open? Gak ada yang Ali Usman, Bapak ampun ya, maaf. Terus apa nih? Salami buat Pak Grodak, Pak Armada, Pak Nyoman Jeronetep, Pak Jero Maliarse, Bu Kartika juga. Buat Irna, terima kasih banyak, terima kasih. Halo, selamat siang Mbak Irna. Ingat waktu susah dari Bang Megi. Ingat waktu susah. Ntar dulu ya, aku cari dulu Jembatan Cinta nih, ada gak sih? Ya gak ada. Ingat waktu susah, oke. Salamnya buat semua fan RRI. Pak Juro Gede Dana, Mbak Irna, salam Bedangdutan untuk semua. Tetap monitor dengan senang hati, salam Rahayu. Ah, Lesti tadi sudah nyanyi, Pak. Mohon maaf ya. Duh Sumi, terima kasih. Lanjut lagi, halo, selamat siang Bedangdutan.
1: Halo, Dangdut, Pro 1 RRI Singaraja, Dangdut, mantep.
0: Iya, terima kasih Bapak, dengan siapa ini?
1: Ya, dari Ahmad Abdullah, okay. Dari Jember, Jawa Timur.
0: Iya, Pak Ahmad Abdullah, terima kasih sudah ikut.
1: Alhamdulillah, gimana kabarnya, sehat ya?
0: Amin, sehat.
1: Amin, cuaca di kawasan Singaraja bagaimana?
0: Wow, panas dan angin kencang.
1: Oh, jamat banget.
0: Sama
1: wow.
0: Ya.
1: Panasnya banget. Dan
0: iya, tetap hati-hati ya. Jangan dong, jangan dihilangin penyakitnya. Ya, sehat ketuk-ketuk ya, semua ya.
1: Dijauhi ya.
0: Iya. Pak Ahmad, karena waktu ya, nih kita enggak boleh lama-lama ngobrolnya. Ayo, lagunya apa?
1: Lagunya itu Mau Apa Sih?
0: Mau Apa Sih? Ya. Dari siapa? Yang lain kayak Pak Bapak itu-itu aja lagunya banyak kita, Pak.
1: Oh, yang lain.
0: Ya.
1: 10 Macam Untuk Kamu, Mansyur S.
0: Mansyur S.
1: Oke.
0: Apa?
1: 10 Macam Kamu.
0: Emang iya ada?
1: Ada?
0: Gak ada. Saya cek ya di Google ya. Emang ada gak sih?
1: Maaf.
0: Mansyur.
1: Mansyur S. Atau anaknya itu, anaknya Mansyur.
0: Irfan aja. Yang mana aja boleh ya tapi ya.
1: Ya,
0: oke
1: ya,
0: siap.
1: Penting selalu mendengarkan.
0: Iya, maunya lagunya maunya kirim salam buat siapa?
1: Salamnya untuk Pak Suci. Ya, bersama-sama masyarakat Moncar. Selamat siang, semoga sehat selalu dan bahagia Pak Suci. Juga ada Pak Paico di Banyuwangi, ya. Juga ada Bu Mercy, Bu Mercy di Banyuwangi. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Juga Pak Banu Malolo, Pak Rahman di Situbondo. Juga ada Mbak Ida Situbondo. Semuanya deh, tanpa terkecuali ya.
0: Salam kompak
1: persaudaraan. Semoga sehat semuanya, bahagia.

0: semuanya. Mm-hmm. Dan buat RRI-nya, yeah. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Terima kasih Pak. Selamat siang.
0: Selamat bertugas. Salam sehat ya.
1: Sehat selalu. Iya.
0: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi. Ini saya bingung deh, muternya lagu apa ini? Ya udah, nanti diputerin yang mana aja ya, Bapak ya. 10 macam kamu enggak ada, nanti kita kasih tahu deh sama ininya nih, sama Om Tono. Pak Nyoman pakainya apa nih? Pak Nyoman kok enggak bisa diangkat, Pak Nyoman? Enggak, kita nih pakai yang manual nih berarti. Pak. Bapak enggak punya WA ya, Pak?
2: Bapak enggak punya WA ya, Pak?
1: Halo.
2: Halo.
1: Ini dengan siapa?
2: Bunda Gemini Banyuwangi.
1: Oh, Bunda Gemini enggak punya nomor telepon biasa WA ya?
2: Anda.
1: Iya, kalau mau nanti ke 0362244644 ya.
2: Oh iya.
1: Jadi nggak bisa on air tapi.
2: Oh
1: iya, nggak apa-apa, tapi Ibu Gemini sekarang mau mumpung saya angkat karena tapi ini kita nggak masuk ke radio suaranya Pak Bu Gemini. Nanti lain kali pakai 0362 ya.
2: Iya, ini aku 0362 ya. Dikasih nomor teman kepingin ikutan.
1: Iya. Boleh, boleh.
2: Aja.
1: Iya, boleh ikutan tapi pakai ini ya. Nanti pakai 0362 ya.
2: Oh iya.
1: Iya, nomor disimpan nomornya. Iya, makasih banyak Ibu Gemini. Ibu Gemini disimpan ya, disimpan nomornya 0362 24644. Nah, Ibu langsung bisa on air. Kalau yang kayak tadi tuh Ibu gak masuk ke on air dan juga gak ke WhatsApp. Ibu gak punya WhatsApp berarti Ibu Gemini ya. Mohon maaf Ibu Gemini, gak enak ngobrolnya atuh. Selamat siang juga untuk Ibu Juro Puspa di Tegal Mawar. Salamnya buat Ibu Bunga, Pak Armada, Pak Alvin, Pak Yuda Sangket, Bu Desa Redini. Iming-iming, tadi Rita Sugiarto udah nyanyi Idaman Hati, Bu Juro, mohon maaf nge. Jadi gak diputerin lagi. Halo, selamat siang Nuna Sita Manis. Dari siapa ini? Selamat siang Pak Putu Winaye. Hitam Manis dari Imam S. Arifin. Nanti kita cek dulu ya. Oke. Okay. Udah belum sih Hitam Manis? Bingung ya kita ya. Hitam Manis, maksudnya penyanyinya udah belum? Oke, okay, kalau begitu saya putarkan dulu lagunya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Yang lainnya sabar. Terima kasih siapa nih yang udah nini. Terima kasih untuk yang sudah komen di sosial media yang lagi live itu TikTok.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Masih seneng dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enak kan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singar aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Selamat siang untuk Fauzulum. Radio apakah? Radio RRI Singaraja, program satunya, Pro 1 ya. Selamat siang Dangdutan, salam sehat dari Bang Le. Terima kasih Bang Le. Halo, selamat siang Dangdutan.
1: Halo, selamat siang Dangdutan Lena.
0: Halo Ibu Ari.
1: Ya, minta tembang Pak ya.
0: Apa itu?
1: Bulan Merindu dari Cici Paramida.
0: Oke.
1: Salam buat Bu Resmi, Bu Mini, Celi, Bu Janura, Mbak Pipit yang jalan di nyuci telur. Terus siapa lagi Pak Samo? Oke. Ya salam buat semuanya aja Mbak Irna.
0: Iya.
1: Buat Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama. Aku membacakan chat juga. Pengen lagu dari Caca Andika. Angka 1, salamnya buat Double D yang lagi OTW ke Ubud. Oh, selamat menunaikan tugas ya. Selamat siang juga untuk Tante Nora, Mama Upi dan Upi. Semoga lagi dengerin juga. Jadi silahkan. Apa namanya yang mau lanjut lagi? Saya mau sapa yang di 24644. Halo, selamat siang Mendangdutan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang Mendang Dutan.
0: Selamat siang.
2: Mbak ini ya.
0: Mbak Irna, Mbak Ibu, Mbak ini mulu. Oh. Nah,
2: ya minta tembang.
0: Ay, siapa ini dulu?
2: Ibu Kartini.
0: Oke, Ibu Kartini. Siap, lagunya apa?
2: Minta lagu Mimpi Buruk ya.
0: Mimpi Buruk. Oke.
2: Ya, nyalamnya buat semuanya aja. Ya.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, terima kasih.
0: Sama-sama, Rahayu Mawali. Halo, selamat siang Mendangdutan.
1: Selamat siang Irna.
0: Iya, selamat siang Mbak Mini Mendangdutan.
1: Iya, di sini anginnya kenceng.
0: Sama berarti ya kita semua ya.
1: Iya, semoga jaga sehat selalu ya. Ya.
0: Sehat untuk kita semuanya.
1: Ya, mau nyubit si Irna dulu ya.
0: Atau jangan, atau kasihan. Kasihan atau dicubit.
1: Cubit sayang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada cubit-cubitan?
0: Cubit-cubitan. Oh, gitu ya.
1: Senggol-senggol lah, mau nyenggol Irna.
0: Oke, okay, yang adanya aja ya. Oke, okay, siap.
1: Ya deh. Yang tadi sudah nguling, mungkin makasih banyak karena baru monitor. Di sini ada yang cewek-cewek ya, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Puspa, Ci Eli, Bu Yanura, Ari BT, Ari Semeru, Bu Desa, pokoknya ke semuanya dah ya.
0: Iya.
1: Mbak Irna, makasih.
0: Ya, sama-sama, terima kasih kembali. Kita dengarkan dulu lagunya ya. Karena cepet banget kalau udah dia sapa teleponnya tuh. Semuanya pada mau masuk dan aku kebablasan bacanya juga nih kayaknya. Tapi mohon maaf kalau semuanya udah bisa saya putarkan lagunya. Yang pasti terima kasih Pak, siapa tadi? Pak Putu Winayeng, guys. Mewali Bapak Syarifah, selamat siang, apa kabar? Sehat selalu, panjang umur, amin. Salamnya buat Bang Nanda, penyiar Pro 2 Melabo. Salam spesial buat Kak Irna. Semangat Kak Irna, siaran sampai tuntas. Oke. Ya nanti kita lihat ya lagunya ya.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Goyang dangdut
2: semakin asik.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang juga untuk Pak Samsul Arif. Saya pendengar setia RRI Pro 1 Singaraja. Terima kasih Sri Rit hadir. Terima kasih Pak Samsul. Karena waktu juga ya, saya masih ada waktu lagu cubit-cubitan yang akan saya putarkan. Saya coba cek kembali untuk chat yang masuk hari ini. Halo, tidak ada ya semuanya ya. Kalau begitu nanti lagunya siapa nih? Rena dari kalau belum penyanyinya, pokoknya selama belum nyanyi dua kali nggak apa-apa ya. Rena. Oke, saya pamit dulu. Nanti kan sesaat lagi acara Singaraja sore ini bersama dengan Mbak Tris. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Yang pasti saya akan bacakan kembali yang tadi sudah bergabung. Terima kasih banyak ya semuanya yang sudah komen juga di sosial media kami yang lagi live siang ini hingga sore nanti di Lopina. Terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Goyang dangdut.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

Dari kawasan Gajah Mada 1-44 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar ya. Singaraja sore ini hadir lagi ya. Tentunya beragam acara akan kami hadirkan ya untuk menemani ruang dengar Anda dan bersama Teris yang bertugas ya sampai jam 8 malam nanti. Oke, sudah siap untuk ikutan acara Lopina lagu sore pilihan Anda? Ya udah, langsung aja Teris mau ajak Anda pendengar ya yang ingin bergabung silakan di 24644 ataupun melalui WhatsApp call Pro 1 ya. Silakan. Selamat sore juga Teris apa untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok kita ya. RRI_Singaraja yang belum follow di-follow dulu ya. Jadi nanti diingetin gitu kalau kita lagi siaran live gitu ya. Ya udah deh, langsung aja Teris mau sapa penelpon yang pertama ya. Teris sapa dulu. Halo, selamat sore.

0: dengerin Tri.
1: Oh gitu. Ih, ini baru dong ya, perdana lagi ya.
0: Iya. Boleh minta lagunya Tris ya?
1: Enggak boleh, nanti habis kalau diminta terus lagunya.
0: Oh iya, kalau gitu beli ya.
1: Diputerin aja deh. Pinjam Bu, pinjam.
0: Ya, lagu apa? Itu boleh ya, Jayanti Mandasari boleh ya?
1: Yang mana?
0: Yang mana aja boleh, ya penting Jayanti Mandasari.
1: Ntar cek dulu tahunnya ya. Oh nggak bisa Ibu, itu lagu Golden Memory. Iya. Mohon maaf ya. Nanti di ruang rindu ya Bu ya.
0: Oh di ruang rindu. Kalau gitu Ungu aja deh, yang mana boleh ya.
1: Oke, Ungu siap. Buat siapa Bu lagunya Bu?
0: Iya, salamnya buat diriku sendiri aja yang tadi nggak dapat denger di radio soalnya tadi sibuk.
1: Oke.
0: Salamnya buat keluarganya Tri juga ya, Mak Suri aja ya. Udah ngopi ya sayangnya?
1: Ngopi, terusnya nggak ngopi Bu.
0: Oh nggak ngopi ya, terus nyusu ya nyusu?
1: Nyusu juga enggak. Terus minumnya ngejus Bu.
0: Oh jus ya.
1: jus Bu. Aduh, Manda ada aja.
0: Ya, buat semuanya aja ya. Yang sudah mulai Manda, terima kasih banyak ya. Lagi ingat lagunya ya, Tris ya.
1: Oke, sudah siap Ibu.
0: Terima
1: ditunggu.
0: Kasih, Bu.
1: Bye. Halo, berikutnya. Selamat siang. Sore ya.
2: Lagu sore pilihan Anda dan saya. Sore, Mbak Tris.
1: Halo, sore. Rajar, apa kabar?
2: Oh baik.
1: Record lagu apa dulu nih sebelum dikerjain?
2: Request lagi sendiri ya.
1: Ih kasihan. Ini kenapa curhat ini atau gimana?
2: Kok curhat kan lagi.
1: Lagi sendiri. Siapa? Dari siapa?
2: Dari Triplek.
1: Triplek.
2: Ya.
1: Gak ada.
2: Ada.
1: Lagi-lagi sendiri gitu?
2: Ya.
1: Adanya sendirian. Kamu gak sendirian doang. Coba. Salam dulu deh.
2: Salam barusan Bu Manda ya. Selamat sore Bu Manda. Selamat beristirahat ada Bu Resmi Bu Ketut. Tejo Kulo, Bunda Budi, Bu Desa, Bu Yeni, Pak Dimas, Pak Widi Tokyo, Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Mini S, Ci Eli juga, selamat sore, Pak Grodak, Pak Lilo, Pak Putuwayang, Pak Jero Maliarso.
1: Gak ada, Buang.
2: Pak Dimas, gak ada ya?
1: Gak ada. Benar itu lagu, judulnya benar.
2: Ya, kalau itu salam rindu aja.
1: Oke, salam balik.
2: Terus buat lagi Pak Pandu juga ya. Iya, dah buat semua aja Mas Tris.
1: Iya, nah kan lupa dia mau request si Ebo di salamin siapa. Oke, terima kasih.
2: Barang-barang dikembalikan itu salamnya.
1: Oke. Terima kasih untuk yang narok ya sudah bergabung ya. Oke lanjut satu lagi. Terus mau sapa lagi. Selamat sore Lopina.
3: Halo.
1: Hai.
3: Selamat sore Lopina Mbak Tri.
1: Selamat sore Celi. Sehat ya Ce.
3: Puji Tuhan Mbak. Sehat. Mbak Tris gimana?
1: Sehat. Astungkare
3: ya, semoga sehat selalu Mbak ya.
1: Terima kasih. Lagunya
3: tolong
1: apa
3: Ci? Puterin lagunya Numata ya Mbak.
1: Yang mana?
3: Pesona.
1: Pesona.
3: Iya, salam-salam dulu ya Mbak ya. Yang baru ada Ken Arok ya. Selamat sore, terima kasih ya. Gimana kabar Ken? Seger tuh Ken.
1: Lagi sendiri dia.
3: Iya, lagi sendiri. Karena setiap hari sendiri dia Mbak.
1: Taduh.
3: Ya, terus lanjut ya Mbak ya. Ada Bu Ketut di Tejekule, ada Pak Putu Wayang, ada Nini Jeru di Sari Mekar, ada Pak Gerodak, ada Bu Manda juga, Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Bunga, Bu Arik 12, Mbak Mini, Wak Daeng, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara, Pekak Olala, ada juga Pak Jerum Aliarse, Pak Banu, Pak Cip, Bang Alvin, Pak Mualim juga ya. Ada juga Bu

0: Nyoman di Pulau Menjangan, ada Bu Yuda di Sangket ya, ada juga Bang Ramadan, Pak Komang Armada juga. Salamnya untuk kesemuanya Mbak Tris ya.
1: Oke.
0: Itu Mbak Tris, selamat tugas. Terima kasih. Dadah Mbak.
1: Terima kasih Celi. Ditunggu lagunya. Ya, sudah ada 3 orang yang request lagu ya. Yaudah, kalau gitu Tris mau maksudnya mau putarin lagu dulu begitu ya. Untuk 3 orang tadi yang request lagu, ya Tris mau putarin ya. Sabar dulu yang mau ikutan, nanti Tris buka lagi ya. Sesi berikutnya tetaplah bersama Pro 1.

0: di acara Lopina Lagu Sore pilihan Anda. Oke, saatnya Tris akan sapa lagi ya penelpon berikutnya. Siapa yang mau ikutan, ayo. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina, Mbak Tris.
0: Halo, apa kabar Ibu Desa?
1: Kabar baik, Mbak Tris gimana?
0: Kabarnya baik.
1: Ya, sehat terus ya.
0: Terima kasih Ibu Desa, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Jangan Sampai Tiga Kali. Dari ya, siapa itu kayaknya pernah tadi ini. Sebentar ya Bu, salam dulu deh Bu.
1: Ya, nyalam dulu ya. Tadi ada Ken Aro, C. Eli, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Ketua 70, Pak Samong, Pak Kirmali Arse, C. Eli, Pak Jero Made, Riri Bawe, Pak Murah, Riri Puspa, Bu Manda, Ibu Janura. Makasih ya, Pak Tris ya, ada lagunya.
0: Sudah siap, terambisi ya.
1: Ya siap, makasih.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya. Lanjut, ada lagi yang mau ikutan gak? Ada ya, ada lagi antri. Ya udah, Tris apa lagi? Halo, selamat sore.
2: Halo kakak.
0: Hai, beli komang armada.
2: Eh kok ketahuan yang udah
0: ada di tahu sini. Dia panggil Tris kakaknya, beli komang aja.
2: Sudah di pelan-pelan. Bisa lagunya SID ya.
0: Yang mana?
2: Yang Sunset di Tanah Anarki.
0: Sunset di Tanah Anarki, siap.
2: Eh salam, tadi ada Bu Desa di sini. Ada Kenaro. Terus ada Pak Jero Maliasri. Pak Jero Bawu, Pak Samong, Pak Dewan Tadi, Bapak Nyoman, Nyoman Asawu. Ya, dan untuk semua fans RRT Singaraja, untuk Kak Tris, selamat bertugas, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Berkomang armada. Oke, satu lagi ya. Sudah ada yang masuk. Halo, Mbak Mini.
3: Halo, sampai sore pilihan Anda.
0: Iya. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Mini. Pilihan lagunya apa nih?
3: Apa ya?
0: Apa ya? Apa-apa dong? Apa-apa dong?
3: Yang lebih bintang-bintang bersama bintang.
0: Bersama bintang? Drive? Oke.
3: Bersama bintang nih.
0: Ntar malam dong. Kalau sekarang belum ada bintangnya.
3: Iya, tunggu deh sampai malam bintangnya.
0: Oke. Buat siapa?
3: Yang barusan ya Pak Armade, kemudian sini ada Pak Samong, Bu Kartika, Bu Mun, kemudian ada yang di sebelah, Mas Baru, Pak Cis, ya Pak Bang Lure, Tris Pati, Ken Aro, ya pokoknya kesemuanya aja ya Tris.
0: Iya. Terima kasih.
3: Ntar ya.
0: Terima kasih Mbak Mini. Penelpon ketiga kita ya. Halo Sukra Ajus yang sudah bergabung di di TikTok kita ya. Bu Resmi ya, ada Mbak Risa Meru juga tadi ya sudah menyapa. Terus sebentar, ini sudah ada WhatsApp yang masuk ya. Selamat sore dari Pak Pipit di Penglaatan. Apa kabar? Salamnya untuk Nengah Prame, Putu Sudante, Pak Grodak, Pak Armada. Mbak Tri, sehat selalu ya. Terima kasih. Halo juga, selamat sore untuk Ibu Jero di Tegal Mawar ya. Salamnya untuk Ibu Manda, Ken Aro, Celi, Pak Cip, Ibu Mini, Wadang, Ibu Desa Redini, Ibu Kartini, Kartika, Pak Banu, terus para Ramadan, semua fans RRI, pokoknya semuanya salam sehat dan kompak selalu. Oke, lagunya ada masih. Terima kasih Mbak Tri, selamat bertugas. Oke. Iya, sama-sama Mbak Mini, baru masuk ya, semangat ya, karena nyoba terus akhirnya masuk ya Mbak Mini ya. Ya udah, kalau gitu sekarang kita ke lagu dulu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, apakah Anda pernah melihat orang menguap, lalu tanpa sadar kita ikut menguap juga? Pasti sering ya. Padahal sebelumnya kita merasa masih segar-segar saja kan ya? Ternyata menguap memang bisa terasa seperti menular. Ketika kita melihat, mendengar, bahkan membayangkan orang lain menguap, di mana otak kita bisa ikut merespon dengan memunculkan dorongan untuk menguap. Nah, fenomena ini sering dikaitkan dengan kemampuan otak dalam merespon dan meniru perilaku orang lain. Ada juga yang menghubungkannya dengan empati dan kemampuan kita memahami kondisi orang di sekitar. Jadi, kalau satu orang di ruangan mulai menguap, pasti beberapa saat bisa muncul gelombang menguap yang diikuti orang lain. Nah, pendengar, kalau rasa kantuk benar-benar datang, jangan dipaksakan ya. Apalagi kalau sedang berkendara, bisa bahaya banget. Lebih baik berhenti dan beristirahat, karena keselamatan tetap yang utama.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan,
5: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627485 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
6: Satu
7: kanal informasi dan inspirasi.

Bersama Bintang dari Drive ya, terima kasih untuk yang sudah request ya siang hari ini, sore ya. Masih terang, soalnya kayak berasa masih siang, masih panas gitu ya pendengar ya. Tapi ternyata ini udah mau jam 4 sore. Tapi sebelum Tris tutup acara Lopina, Tris mau sapa dulu untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya ya. Dari Pak Putu Winaya ya. Selamat sore, salam kenal katanya ya. Salam untuk semua fans RRI. Kemudian ada dari Bu Resmi ya, katanya susah masuknya. Salamnya untuk Ibu Janura, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Mini, Bu Desa, Bu Madurake, Cieli, Bu Jero Puspa, Bu Kartini, Ken Aro, Pak Dewantara, Pak Widi, Pak Nyoman Astawa, Pak Samong, Pak Jero Ketut, Pak Ngura, Pak London, Tawan, Bang Le, Pak Banu, Pak Cip, dan semuanya aja katanya Mbak Tris. Terima kasih. Terus juga selamat sore ya untuk Pak siapa ini? Sebentar. Oh, Nengah Sukrate ya Pak ya, Penglatan. Salamnya buat Pak Pipit, Mogi Rahayu ya, Pak Putu Sudante, Mogi Kena, salam Pak Grodak sama oh, salam kenal katanya untuk Pak Grodak, Mogi Rahayu, Makasami, fans RRI. Rahayu juga untuk Mbak Tri, semoga sehat selalu, suksema ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, terima kasih. Yang sudah mendengarkan juga acara Lopina sore hari ini, yang sudah ngikutin live kita juga sore hari ini ya di TikTok RRI underscore Singaraja, terima kasih ya. Namun karena keterbatasan waktu ya, Tris tuntaskan sampai di sini acara Lopina lagu sore pilihan Anda untuk hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Berjumpa lagi ya, besok kembali lagi akan hadir acara Lopina tentunya di frekuensi dan juga jam yang sama ya. Namun tetaplah bersama kami pendengar, karena acara menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di Singaraja sore ini. Tetaplah bersama kami.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa, yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Terlewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
4: Zaman yang memang masif sekali juga untuk era digital ya Pak Edo ya. Ini sebenarnya pelaku UMKM ini apa yang harus dipersiapkan sih Pak Edo?
5: Ya tadi Bu, selain bantuan dari pemerintah ya, saya sudah pernah ketemu dengan teman-teman di Plut ya. Mereka juga sudah mulai belajar promosi melalui digital ya. Gitu Bu. Terus IKP sendiri juga mempersiapkan aplikasi untuk teman-teman UMKM yang bisa digunakan secara gratis Ibu ya, yaitu Billpost. Nah itu juga sudah banyak teman-teman menggunakan nih.
3: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cek cek 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.
3: Memulai usaha ini memang butuh nyali yang besar, tapi keberanian itu bisa dibangun. Kuncinya bukan menghilangkan rasa takut sama sekali, tetapi belajar cara mengelolanya biar tidak jadi penghambat. Ada juga beberapa tips untuk membantu Anda memberanikan diri memulai usaha. Yang paling penting, Anda harus mengubah pola pikir Anda tentang kegagalan. Jadi jangan pernah melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai proses belajar, karena banyak pengusaha sukses pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Caranya fokus pada solusi. Jadi kalau ada masalah, lakukan evaluasi dan perbaikan daripada langsung menyerah. Disiplin di atas motivasi. Jadi motivasi bisa naik turun, tapi disiplin akan menjaga bisnis Anda tetap jalan.
2: Terlewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Manusia Setengah Salmon adalah salah satu buku paling hits dari Raditya Dika yang dirilis tahun 2011. Buku ini masuk genre komedi dan autobiografi, ngegambarin pengalaman hidup Raditya dengan sudut pandang yang kocak dan super relate sama kehidupan anak muda. Seperti buku-buku Dika sebelumnya, ini juga diterbitin sama Gagas Media dan punya 264 halaman yang bakal bikin kamu betah bacanya. Di buku ini, Raditya Dika ngajak kita buat ngerasain berbagai perpisahan, mulai dari yang sepele kayak pindah rumah, putus cinta, sampai perpisahan barang-barang kecil yang sebenarnya punya kenangan tersendiri. Meskipun temanya perpisahan, tapi Raditya Dika berhasil banget ngemas semua jadi ringan dan penuh humor. Ceritanya ngalir dan bikin kita ketawa di satu momen, lalu merenung di momen lainnya. Beberapa cerita ngehits di buku ini adalah Sepotong Hati di Dalam Kardus Sepatu, tentang barang-barang pribadi yang punya makna khusus, Mendadak Dangdut yang ceritanya kocak banget pas lagi move on, dan Pintu Yang Tertutup yang ngegambarin perpisahan dengan cara yang unik dan lucu. Salah satu hal yang bikin buku ini menarik adalah gaya bahasa yang santai dan gak ribet, jadi siapa aja bisa enjoy bacanya. Dika berhasil banget nyelipin pesan moral tanpa bikin kita ngerasa digurui. Setiap cerita terasa ringan tapi juga punya makna. Pas banget buat kamu yang pengen ketawa sekaligus dapat insight baru. Humor yang digunain Raditya Dika cerdas dan seringkali berupa sarkasme yang kocak. Bikin kita bisa ketawa sambil mikir, gue banget nih. Tapi, namanya juga buku komedi, ada beberapa cerita yang mungkin terasa kurang dalam atau kependekan buat ninggalin kesan. Buat kamu yang lebih suka cerita dengan alur kompleks atau pengembangan karakter yang lebih mendalam, mungkin bakal ngerasa buku ini kurang nendang. Terus, gaya humor Raditya yang sarkas dan kadang absurd mungkin gak selalu nyambung buat semua pembaca, terutama yang lebih suka humor konvensional. Secara keseluruhan, Manusia Setengah Salmon layak banget buat dibaca. Apalagi kalau kamu lagi nyari bacaan ringan yang bikin ketawa tapi tetap punya makna. Raditya Dika berhasil ngebawa tema perpisahan jadi sesuatu yang berbeda dengan sentuhan komedi yang fresh.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih tentunya ya, kami ucapkan untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja. Nah, berikutnya kita sudah berada di lintas waktu pukul 17 ya, waktu Indonesia Tengah, dimana saatnya kami akan ajak Anda berikutnya untuk menyimak acara Lintas Bali Nusa Tenggara Barat ya. Dan selamat sore pendengar, selamat mengikuti.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Memilih dan memilih, karena banyak hotel-hotel termasuk mau yang Melati itu bisa menjadi pilihan ketika harga yang dilakukan oleh broker itu terlalu tidak realistis.
3: Integritas ini bukan dibangun saat kita sudah menjadi pejabat atau ASN, tidak. Tetapi justru menjadi syarat ketika kita ingin memasuki lingkup kerja apapun itu.
0: Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika diperkirakan mulai mendorong peningkatan okupansi hotel di Kota Mataram. Generasi muda perlu dibekali nilai integritas sehingga mampu menolak berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai anti korupsi. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika diperkirakan mulai mendorong peningkatan okupansi hotel di Kota Mataram. Fatmawati melaporkan.
2: Kita secara umum sajalah untuk memberikan mendorong promosi MotoGP ini secara umum.
4: Dinas Pariwisata Kota Mataram memperkirakan tingkat hunian hotel telah berada di atas 50% meski data resmi dari pelaku usaha perhotelan belum diterima secara lengkap. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra mengatakan, perkiraan tersebut salah satunya melihat dari tingkat penyebaran tiket MotoGP yang menunjukkan tingginya minat kunjungan wisatawan. Namun pihaknya masih menunggu rekapitulasi dari masing-masing hotel untuk memastikan angka okupansi secara keseluruhan. Menurutnya, pemerintah Kota Mataram juga terus mendorong promosi pariwisata menjelang pelaksanaan MotoGP agar momentum ajang balap internasional tersebut memberikan dampak terhadap sektor perhotelan dan juga usaha pariwisata lainnya. Koordinasi dengan pelaku usaha dilakukan untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif selama periode meningkatnya permintaan kamar hotel. Di sisi lain, Dinas Pariwisata juga mengingatkan wisatawan agar mewaspadai kemungkinan munculnya harga kamar yang tidak wajar melalui broker atau perantara pemesanan.
2: Yang kita harus aware adalah broker-broker ini, kan? Itu yang harus kita aware. Artinya dari bukan hanya dari kita aja, tapi dari konsumen juga. Dan di konsumen harus bisa memilah dan memilih, karena banyak hotel-hotel termasuk mau yang Melati itu bisa menjadi pilihan ketika harga yang dilakukan oleh broker itu terlalu tidak realistis atau anomali. Nah, itu kan itu konsumen juga bisa memilah.
4: Pemerintah daerah mendorong agar harga tetap berada pada rentang yang rasional. Sementara konsumen juga diminta lebih selektif dalam memilih hotel maupun kanal pemesanan. Pemerintah Kota Mataram juga berharap penyelenggara MotoGP tidak hanya meningkatkan hunian hotel tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha dan juga masyarakat.
0: Pendengar, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI NTB memastikan harga kamar hotel di Lombok tetap wajar menjelang MotoGP Mandalika 2026. Kenaikan permintaan kamar tidak menjadi alasan bagi hotel untuk menaikkan tarif secara berlebihan. Lebih Seri melaporkan untuk Anda.
5: Menjelang MotoGP Mandalika 2026, sejumlah hotel di kawasan Mandalika dan Senggigi mulai mengalami peningkatan pemesanan. Sementara hotel di Kota Mataram masih menyediakan kamar. Ketua DPD PHRI NTB Ketut Walini mengatakan, tingkat hunian hotel diperkirakan meningkat mendekati pelaksanaan MotoGP, mengikuti pola pemesanan yang biasanya melonjak pada saat mendekati hari pelaksanaan.
6: Lumayan banyak yang sudah full booking. Di Senggigi juga ada, apalagi di Mandalika. Karena di Mandalika itu kan tempatnya panitia ya, pasti sudah banyak yang full booking gitu. Nah, yang di kota terutama, yang di kota ini kan masih belum, tapi kita PHRI yakin di last minute sekali lagi itu akan full lah. Kemana lagi mereka nonton, kan biasanya sih seperti itu yang sudah.
5: Ketut mengatakan hotel memang dapat menyesuaikan harga ketika permintaan meningkat, tetapi tarif tetap harus dalam batas kewajaran. Menurutnya, pencabutan Pergub NTB nomor 9 tahun 2022 bukan berarti hotel bebas menetapkan harga setinggi-tingginya, sehingga kemampuan konsumen tetap perlu dipertimbangkan. PHRI NTB memperkirakan okupansi hotel di sejumlah kawasan Lombok dapat terpenuhi saat MotoGP berlangsung. Saat ini jumlah kamar hotel di Pulau Lombok mencapai sekitar 13.000 kamar, baik hotel berbintang maupun maupun non-bintang. Ketut mengimbau pengelola hotel tidak hanya menjaga kewajaran harga, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. PHRI NTB berharap pelayanan dan kewajaran tarif tetap menjadi perhatian pelaku usaha perhotelan selama gelaran MotoGP Mandalika 2026.
0: Selanjutnya berangkat menjelang perhelatan MotoGP Mandalika 2026. Banyak hotel di sekitar Mandalika mulai direservasi oleh masyarakat di berbagai daerah. Fenomena ini memicu industri perhotelan menaikkan tarif hotel lebih tinggi dari biasanya. Beberapa masyarakat menilai pemerintah perlu memberikan pengawasan agar tarif yang ditawarkan oleh hotel tidak terlalu berlebihan. Berikut tanggapan dari masyarakat.
7: Nama saya Alis Miatul Hawa dari Lombok Tengah. Jadi menurut saya pemerintah itu perlu pendataan gitu, mulai dari sekarang terkait dengan jumlah kamar yang tersedia dan juga beberapa mungkin yang sudah dipesan. Karena kalau jumlah penonton meningkat, kebutuhan kamar juga pasti meningkat kan. Terus jangan sampai nanti orang datang ke Lombok tapi kesulitan mencari tempat penginapan atau terpaksa membayar harga yang lebih tinggi dari yang semestinya.
8: Nama saya Niketut Anggreni, asal dari Mataram. Saya kira pemerintah juga harus melibatkan hotel-hotel yang berada di luar kawasan Mandalika. Nah, misalnya itu seperti hotel yang berada di Mataram, yaitu Lombok Barat atau Lombok Utara. Nah, bisa ikut dipromosikan sebagai pilihan bagi penonton MotoGP. Nah, yang terpenting itu transportasinya menuju sirkuit juga disiapkan dengan baik dan informasinya mudah diketahui wisatawan. Nah, dengan demikian, banyak pilihan tempat menginap jadinya untuk wisatawan tidak hanya bergantung pada hotel yang berada di dekat sirkuit. Nah, menurut saya juga bisa menjadi cara untuk mencegah agar kamar tidak melonjak terlalu tinggi sekaligus membuat manfaat ekonomi MotoGP itu dirasakan oleh masyarakat di lebih banyak daerah.
9: Saya Mogan Diawari dari Lombok Tengah. Menurut saya sih ini kenaikan harga hotel di sana itu memang wajar kalau disebabkan karena jumlah peminatan juga yang meningkat. Tetapi menurut saya sih pemerintah itu harus tetap mengawasi supaya kenaikannya itu masih dalam batas yang masuk akal dan tidak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Di sana juga jangan sampai wisatawannya itu sudah jauh-jauh nih datang ke Lombok-Lombok justru kaget lihat harga kamar yang jauh beda dari biasanya.
0: Masih seputar info dari Mandalika, pendengar. Kamar hotel di kawasan Ring 1 Mandalika mulai penuh dipesan menjelang gelaran MotoGP 2026, 9 hingga 11 Oktober mendatang. Di tengah tingginya permintaan, Mandalika Hotel Association masih berupaya mendorong ketersediaan hotel Ring 2 dan 3 yang dengan menjaga harga kamar tetap terjangkau. Selengkapnya terangkum dalam wawancara Maya Oktari bersama Sekretaris Mandalika Hotel Association, Ratna Wijaya.
10: Jelang MotoGP ini bagaimana gambaran tingkat keterisian kamar hingga saat ini?
11: Kamar kita sudah di atas 90% semua sih rata-rata. Ini kalau yang ring 1 sudah fully book ya. Sangat stabil karena rata-rata kamar-kamar yang di Kuta itu sudah terbooking dari tahun lalu. Bahkan sekarang kondisinya kalau di Mandalika sedang prepare untuk GP 2027 yang katanya akan dimajukan ke bulan Maret. Jadi bahkan di sini sudah selesai kita bahas soal yang bulan depan kita sedang persiapan untuk yang 2027 yang Maret mendatang.
10: Oke. Kalau di ring yang lain gimana Bang gambarannya?
11: Kalau yang di Mataram masih banyak yang available di wilayah Silung Belanak ataupun di kawasan timur itu lebih dominan yang villa-villa pribadi ya, maksudnya yang satu villa dengan 4 kamar, dengan 3 kamar, itu yang masih ada dan harganya masih relatif tinggi. Kemudian untuk resort-resort yang mewah ini memang masih ada ketersediaan kamar 1-2, tapi memang masih harganya, masih biddingnya di angka yang cukup tinggi, di angka sekitar 10-20 juta.
10: Ring 1 itu gimana gambaran harganya? Ada tidak kenaikan harga yang cukup signifikan atau bagaimana?
11: Sebenarnya tidak begitu signifikan ya. Dari tahun-tahun sebelumnya masih relatif sama. Malah mereka kan sudah rata-rata sudah pegang kontrak. Misalnya katakan dengan pas travel yang dari Spanyol. Mereka itu rata-rata sudah pegang kontrak dengan kisaran dari apa normalnya 3 kali lipat. Masih di angka sekitar 3-5 juta ya untuk hotel-hotel Cuman ada yang memperlakukan cuman yang homestay itu sampai 7 hari biasanya kalau yang cuma dari kalau yang villa bisa sampai 8-10 juta. Karena memang mereka kan masing-masing sudah punya budget penginapan di angka segitu dan standar mereka kan sudah euro. Jadi ketika dia dikonversi ke uang kita malah sebenarnya masih di bawah standar harga kamar mereka, terutama untuk rider, kemudian kru-kru ini yang dominan kalau di ringan.
10: Untuk MotoGP berikutnya mungkin Bang, atau saat ini khususnya untuk yang di ring 2, ring 3 yang belum terisi itu, kita ada komitmen supaya tidak ada harga yang cukup tinggi dan sebagainya Bang?
11: Itu sebenarnya semuanya akan menyesuaikan dengan permintaan ya. Banyak yang memang berharap pasang harga yang lumayan tinggi, misalnya sampai 2 kali lipat dan 3 kali lipat, pada akhirnya kan bookable-nya rendah pada awalnya. Mereka ketika tidak ada booking, maka menjelang 2 minggu sebelum hari H, mereka ada yang menyebutkan jangka 2 minggu. Alat banyak, jangka 200% misalnya. Tetapi ketika nanti ini kan sangat fluktuatif ya, terutama biasanya yang last minute itu dari sektor government. Katakan misalnya tiba-tiba presiden mau ikut nonton, maka otomatis BUMN dan segala macamnya juga buru-buru nyari kamar. Itu yang seringkali bikin shock harga, ya bisa jadi lonjakan seketika, karena biasanya mereka itu mengajar yang di ring satu, lalu terhadap yang sudah terbooking pun masih berusaha untuk digeser-geser seperti itu.

0: jawab dan mampu menolak berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai anti korupsi. Pembentukan karakter tersebut dinilai perlu dimulai dari lingkungan keluarga dan juga pendidikan.
1: Kemudian integritas ini bukan seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi
2: Nilai integritas dinilai perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penyuluh anti korupsi Buleleng Ima Demoga Karisma, mengatakan integritas tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang sudah menjadi pejabat atau aparatur sipil negara. Menurutnya, integritas merupakan bekal yang perlu dimiliki setiap orang sebelum memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Ia menyebut sejumlah nilai yang perlu ditanamkan sejak dini, diantaranya kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan kesederhanaan.
1: Kemudian, integritas ini bukan, seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi pejabat atau ASN, tidak. Tetapi justru menjadi syarat ketika kita ingin memasuki lingkup kerja, apapun itu. Integritas itu menjadi kunci loh ya, di era sekarang, karena kita bertarung dengan AI, bertarung dengan teman-teman dan sebagainya. Tapi kalau kita punya integritas, punya attitude yang mengedepankan moralitas, itu akan menjadi nilai tambah bagi diri kita. Nah, salah satu yang kami sangat tekankan adalah tentang gratifikasi ini.
2: Ima Demoga Karisma mengatakan integritas menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi. Selain lingkungan pendidikan, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan jujur pada anak. Nilai tersebut dapat diajarkan melalui berbagai hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membiasakan anak mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya.
1: Nika, kan kalau kita janganlah tanya karakter orang Bali begitu ya, yang jujur, tulus, akan mengabdi dan seterusnya, itu kan yang diajarin sama Pak Koster itu di dalam beberapa pidatonya, benar itu yang ulet, yang tekun. Nah, ini semestinya menjadi pembelajaran bagi seluruhnya ya, termasuk kita di government begitu, sehingga masyarakat termasuk generasi muda itu menjadi lebih mengerti lah tentang integritas ini gitu.
2: Ia mencontohkan pembelajaran tentang kejujuran dapat dimulai dari lingkungan keluarga ketika anak melakukan kesalahan. Menurutnya, pembentukan budaya integritas membutuhkan keteladanan dari orang tua, guru maupun lingkungan sekitar. Kebiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab sejak dini diharapkan menjadi dasar bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kemajuan teknologi membuat aktivitas masyarakat semakin banyak bergantung di ruang digital. Namun di balik kemudahan tersebut, berbagai modus kejahatan cyber juga terus berkembang dan mengincar pengguna internet.
3: Kita harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan. Karena ketika situasi panik, dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
4: Kejahatan cyber terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet dan platform digital. Modusnya semakin beragam, mulai dari penipuan online, pencurian data, perjudian online, hingga kejahatan yang memanfaatkan media sosial. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Diah Ratnasari Haryanto mengatakan, penipuan online menjadi salah satu bentuk kejahatan cyber yang banyak terjadi saat ini. Masyarakat perlu memahami bahwa kejahatan di ruang digital dapat memiliki berbagai bentuk dan tidak terbatas pada pencurian data.
3: Untuk mengenali begitu, kita harus cari tahu dulu definisi daripada apa sih cybercrime. Kalau dulu istilahnya dengan kejahatan mayantara atau kejahatan dunia maya begitu yang sering. Dan tapi sekarang kalau kita lihat fenomena, saya menambahkan karena tadi pagi iseng saya harus mengecek dulu data perkembangannya. Lalu di sini ada judi online, ini jenisnya banyak. Nanti kita mungkin bicara contoh ya. Ada prostitusi online dan yang lain yang paling sering ada perdagangan orang dan lain-lain. Banyak sekali jenisnya bicara tentang online. Tapi paling sering nih sekarang penipuan online.
4: Dr. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak panik ketika menghadapi modus kejahatan cyber, termasuk saat menerima tautan atau pesan mencurigakan. Sikap tenang diperlukan agar masyarakat dapat menentukan langkah yang tepat dan tidak semakin terjebak dalam modus pelaku.
3: Kepada masyarakat yang pertama, meskipun kita sudah artinya kita sudah tahu, kita sudah paham bagaimana caranya untuk berhati-hati begitu ya, untuk penggunaan segala macam yang berkaitan dengan internet ataupun media-media elektronik yang kaitannya dengan cybercrime ini ya, mungkin selalu bersikap tenang gitu dalam situasi apapun, dan meskipun tidak sengaja artinya menekan tautan atau mengirim atau segala macam yang terkait dengan modus banyak sekali sekarang ya, itu harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan. Karena ketika situasi panik, dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
4: Masyarakat juga diimbau lebih berhati-hati dalam menggunakan internet dan media elektronik. Kewaspadaan terhadap tautan

0: Pesan serta permintaan data pribadi menjadi bagian penting untuk mencegah menjadi korban kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Pendengar, Pemprov Bali mendorong pengembangan sport tourism sebagai daya tarik baru bagi pariwisata. Setiap kabupaten dan destinasi wisata di Bali diharapkan dapat memperbanyak event olahraga untuk menarik lebih banyak wisatawan.
2: Melihat bahwa sport tourism ini satu daya tarik yang baru ya.
3: Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengembangan sport tourism sebagai salah satu daya tarik wisata baru untuk mendatangkan wisatawan. Kegiatan olahraga berbasis pariwisata dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan di berbagai kabupaten dan destinasi wisata di Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarejaya mengatakan pengembangan sport tourism juga didorong oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Menurutnya kegiatan olahraga yang dikemas sebagai event pariwisata kini berkembang cukup masif dan perlu dimanfaatkan untuk memperkuat daya tarik wisata Bali.
2: Ini memang didorong oleh Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, melihat bahwa sport tourism ini satu daya tarik yang baru ya, yang berkembang sangat masif sekarang. Oleh karena itu Bali juga harus memanfaatkan kondisi kita ini untuk melakukan atau membuat acara-acara sport tourism ini lebih banyak lagi, karena ini adalah sebuah daya tarik untuk mendatangkan pariwisata di Bali seperti itu.
3: Ia menyebut sejumlah event olahraga berbasis pariwisata telah digelar di berbagai wilayah di Bali. Sumarejaya berharap kegiatan serupa dapat semakin banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pengelola daya tarik wisata, sehingga potensi setiap daerah dapat ikut berkembang. Menurut Sumarejaya, pengembangan sport tourism juga dapat menjadi salah satu cara untuk menyebarkan aktivitas wisata ke berbagai wilayah. Bali dinilai masih memiliki ruang untuk menghadirkan event lebih banyak yang dapat menarik wisatawan, khususnya wisatawan berkualitas yang diharapkan tinggal lebih lama, menghargai adat dan budaya lokal, serta kembali berkunjung.
2: Saya rasa kita harapkan semua kabupaten bisa melakukan atau DTW bisa melakukan kegiatan seperti ini. Kita masih memungkinkan sebenarnya untuk melaksanakan event-event, bahkan butuh sebenarnya gitu untuk mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan, terutama yang kita inginkan adalah yang berkualitas seperti ini.
3: Ia menambahkan aktivitas pariwisata Bali saat ini masih menunjukkan kondisi yang stabil, termasuk kunjungan wisatawan domestik. Memasuki periode ramai kunjungan, pemerintah berharap kondisi tersebut terus terjaga dan event sport tourism dapat ikut memperkuat kunjungan wisatawan ke Bali. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan menjalani debutnya pada ASEAN Bodybuilding dan Physique Sports Championship 2026 di Bangkok, Thailand. Gading turun di kelas 75 kg dengan fokus menampilkan performa terbaik dan membidik podium tiga besar.
4: Harapan saya ya pasti buat menampilkan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia.
5: ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Championship atau Kejuaraan Binaraga dan Fisik Tingkat Benua Asia tahun 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga asal Bali, Komang Gading Darmawan akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading Darmawan kepada RRI mengatakan, pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
4: Harapan saya ya pasti buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu.
5: Gading menegaskan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yakni menembus podium tiga besar. Ia juga memilih fokus pada penampilan sendiri dan berupaya menunjukkan versi terbaik dirinya di atas panggung.
4: Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
5: Selain Komang Gading Darmawan, atlet PBFI Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Yosua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Ya, saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama untuk hari ini. Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika diperkirakan mulai mendorong peningkatan okupansi hotel di kota Mataram. Generasi muda perlu dibekali nilai integritas sehingga mampu menolak berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai anti korupsi. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Beni Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
5: Pro 1.

Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih, penglihatan kabur, serta sesak nafas sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.
3: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

gamelan seluning adalah alat musik tradisional Bali yang usianya lebih tua dibandingkan dengan gamelan-gamelan lainnya yang kini populer dalam kesenian maupun yang digunakan dalam upacara adat dan agama. Gamelan ini merupakan gamelan sakral yang digunakan untuk melengkapi upacara keagamaan Hindu di Bali. Dilihat dari fungsinya adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan atau disucikan. Tidak seperti gamelan lainnya yang bilah-bilah perunggu digantung dengan tali sapi pada badan gamelan. Pada selonding, bilah-bilah perunggu bahkan yang lebih tua, bilah-bilah besi diletakkan dengan pengunci secukupnya di atas badan gamelan tanpa bilah resonan atau bambu resonan seperti jenis gamelan saat ini. Dengan suara yang khas dan klasik, yakni gamelan berlaras pelog saptanada atau tujuh nada, selonding mengiringi penari rejang dalam mesolah persembahan tari dalam upacara yadnya di desa-desa tua seperti Tenganan, Bugbug, Asak, dan beberapa desa di belahan timur di Pulau Bali. Selonding biasanya disuarakan untuk mengiringi pelaksanaan upacara-upacara sakral dengan jenis gending yang berbeda.

0: Mok Tut,
1: kenapa? Kenapa, Mok Nyoman?
0: Bimbo Tut, Nawang ada nak tabrakan.
1: Dije ada nak tabrakan. Awas berita hoax nah.
0: Sing-sing seken nih, Mok Tut. Di jurusan Singaraja Seririt kejadiannya, Nawang.
1: Seken?
0: Aduh, sirahnya sampai pedel, Mok Tut. Pedalem santiang ninggalin di video nih. Bu Ina korbanin nak nubajang tuh, Mok Tut.
1: Kengken je sempet ramane, oh. Men, apa kau ini ane nabrak tuh?
0: Terek kau ini, Mok Tut.
1: Terek?
0: Oh, kena ini nyalip terek itu. Nanging ulung di muka tereki, lili gelah. Mati jalan pejang, Mok Tut.
1: Dumugi amore ngasihin dia, Mok. Oh. Nak liu kejadiannya cara gitu, Mok Nyoman. Ini anggup pelajaran irage. Orang yang jani panak-panake, koje ngebut. Rurung nak sing peridian nganggu. Berkendara di jalan, cara perjanjian tak tertulis, Nawang.
0: Apa tuh, Mok Tut?
1: Yen sing nabrak, tabrak ke?
2: Semeton, alon-alon ring margi.

0: Mangde Rahayu Sareng Sami.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: follow kita juga di sini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih. Lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

Ceritanya terinspirasi dari upacara Ngaben, tepatnya pada prosesi nyekah. Nyekah memiliki arti pembersihan atau penyucian serta persembahan agar leluhur yang diupakarai menjadi bersih atau suci. Dari hasil tersebut, Ikaderio Juliarta Putra selaku komposer dibantu oleh Tamas Liu selaku penata tari membuat garapan tari dengan judul Nyujur Sunya yang memiliki makna dan penghargaan agar leluhur yang diupakarai mencapai surga dan yang melaksanakan upakara senantiasa ikhlas.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan bahwa informasi mengenai rencana pemadaman internet nasional selama 3 hari pada 25 sampai 27 September 2026 merupakan hoax ya. Dan di mana informasi tersebut beredar melalui dokumen yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital. Dokumen tersebut mencatut nama dan tanda tangan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid serta memuat klaim adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional. Nah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Anggara Kaprabowo di Jakarta Pusat mengatakan bahwa dokumen tersebut adalah palsu ya, yang memastikan tidak ada kebijakan pemadaman internet nasional selama 3 hari sebagaimana yang tercantum dalam dokumen yang beredar tersebut.

Pendengar, tahukah Anda dari mana asal nama Bali? Kata Bali pertama kali muncul dalam sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 835 Saka atau 913 Masehi di desa Blanjong Sanur. Berikutnya, prasasti ini dikenal dengan Prasasti Blanjong. Di prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa ini, dituliskan nama Pulau Bali dengan sebutan Bali Dwipa, yang merupakan kata jadian dari bahasa Sanskerta, yaitu Bali, yang berarti persembahan kembali atau sesaji. Sedangkan kata Dwipa sendiri mempunyai arti pulau. Nama Bali juga muncul pada Prasasti Goblek kedua yang dibuat pada tahun 905 Saka atau 983 Masehi. Diperkirakan prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Sriwijaya Mahadewi. Sebelum dikenal dengan sebutan Pulau Bali, para pelaut asing dulunya menyebut Pulau Bali dengan berbagai sebutan seperti Beli, Boli, atau Bali. Sementara pelaut bangsa Spanyol menyebut Bali dengan sebutan Jawa Minor. Nah, sampai sekarang Pulau Bali yang mungil ini tetap menjadi santapan yang lezat bagi para peneliti dari seluruh dunia. Sepertinya mereka berlomba untuk membuka tabir yang menyelimuti kekayaan budaya Bali.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami Pulau 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam masih menjadi pekerjaan yang perlu ditangani di Kabupaten Buleleng, di mana sejumlah saluran irigasi belum tersentuh perbaikan sehingga penanganannya menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan infrastruktur sektor pertanian. Bupati Buleleng Nyoman Sujidra mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian perlu mendapatkan perhatian seimbang dengan sektor lainnya. Nah, penanganan irigasi menjadi bagian yang penting ya dalam mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Nah, Sujidra menjelaskan bahwa kerusakan saluran irigasi akibat bencana alam perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kebutuhan air pertanian. Nah, pemerintah daerah sampai saat ini masih melakukan penyesuaian program dalam pembahasan KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menikmati ya suguhan lagu-lagu pilihan yang sudah tersedia kami hadirkan di playlist Singaraja sore ini. Serta juga akan kami ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam ya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dengan topik mensyukuri nikmat Allah oleh Hizbullah Huda. Dan tentunya Tris yang bertugas ya di Singaraja sore ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan selamat menjalankan aktivitas Anda untuk yang masih disibukkan dengan pekerjaannya ya, yang tengah beristirahat, selamat beristirahat dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: menyiapkan Singer Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Selamat pagi pendengar. Cek fakta pagi ini beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara tersebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thunberghoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Dengerin.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

3 area prioritas dalam Astacita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhira wa dhakarallaha kathira. Al-Ayah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh ibadahnya di bulan ini diridhoi, diterima olehnya, dan semoga dosa kita yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dengan sempurna dan melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Dan tak lupa, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda kita, rahmat bagi seluruh alam, pembawa risalah yang benar, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan

Kan beberapa patah kata yang nantinya menjadi rangkaian kalimat yang mudah-mudahan apa yang nantinya saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk para pendengar RRI, yaitu tentang mensyukuri hidup sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Tuhan yang Maha Pemberi tentunya harus selalu bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kehidupan yang penuh kemuliaan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci untuk menambah nikmat Allah. Syukur tidak hanya berkaitan dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga mencakup hati yang ikhlas menerima ketentuan Allah, lisan yang memujinya, serta perbuatan yang menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoinya. Kita seringkali lalai dalam menyadari betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu, keluarga, rezeki, serta nikmat kehidupan itu sendiri adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan hidup seperti kita hari ini? Berapa banyak orang yang hari ini terbaring sakit atau berjuang menghadapi berbagai kesulitan? Oleh karena itu, bersyukur adalah kehidupan, tanda iman kita kepada Allah. Para pendengar RRI dimanapun berada, hidup ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan kelak. Setiap detik umur kita adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan dan beribadah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat hal, yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, dan tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Dari hadis ini jelas bahwa umur yang Allah berikan harus kita syukuri dengan memanfaatkannya sebaik mungkin. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia untuk perkara yang tidak bermanfaat, apalagi untuk kemaksiatan. Waktu adalah aset berharga yang jika tidak digunakan dengan baik akan menjadi penyesalan di akhirat kelak. Nikmat yang harus kita syukuri sepanjang waktu adalah syukur karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur karena bisa beribadah kepadanya. Allah sendiri memang menciptakan kita tidak lain kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Oleh karena itu, gunakanlah waktu hidup ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat lima waktu, membaca Al-Quran, berzikir, serta beramal soleh adalah bentuk nyata rasa syukur kita atas kehidupan. Karena mensyukuri hidup berarti menjaga diri kita dari dosa dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Lidah kita harus digunakan untuk berkata yang baik, tidak menyakiti orang lain, dan senantiasa mengingat Allah. Begitu juga dengan perbuatan kita, hendaknya senantiasa berada di jalan kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai bentuk syukur yang lain, kita juga harus peduli terhadap sesama manusia. Dengan membantu orang lain, kita menunjukkan bahwa nikmat yang Allah berikan tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Para pendengar RRI, tentunya kita ketahui bersama, tidak semua yang terjadi dalam hidup ini sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita diberi ujian berupa kesulitan, musibah, atau kehilangan. Namun, sebagai seorang mukmin, kita harus tetap bersyukur dan percaya bahwa segala ketentuan Allah adalah yang terbaik. Dengan ikhlas menerima takdir Allah, hati kita akan menjadi lebih tenang, hidup terasa lebih lapang, dan kita akan terhindar dari sifat kufur nikmat. Oleh karena itu, bagi yang masih diberikan nikmat hidup dan masih bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, rasa syukur itu tidak cukup hanya diucapkan di lisan, tetapi harus dibuktikan dengan amal nyata. Syukur diwujudkan dengan ketaatan, dengan menjaga diri dari maksiat, serta dengan memperbanyak amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil qur'ani wa hafizil lisani wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri ramadhan. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada empat golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Maka dari itu, jika kita melihat konsep tentang rindu, orang itu lebih suka dirindukan atau merindukan? Pastinya kita lebih memilih dirindukan daripada merindukan. Apalagi dirindukan oleh surga. Nah, siapakah golongan itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang gemar atau istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Bahwa orang yang membaca Al-Quran, sebagaimana kita ketahui bersama, setiap hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, bahwa siapapun yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Beliau menegaskan bahwa alif, lam, mim bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Apalagi di dalam membaca Al-Quran,
banyak sekali mendapatkan manfaatnya. Yang pertama, membaca Al-Quran dapat membantu kita untuk memahami makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang memiliki makna yang dalam dan mendalam. Dengan membaca Al-Quran secara teratur, kita dapat memahami dan merenungkan makna dari ayat-ayat tersebut, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan tentang kehidupan di dunia ini. Yang kedua, membaca Al-Quran juga dapat membantu kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang mengajak manusia untuk memperkuat iman dan takwa. Sebagaimana salah satu ayatnya yang sering kita dengar ketika khatib membacakan khutbah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dengan membaca Al-Quran secara teratur, kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kita dapat menjadi lebih baik sebagai manusia yang taat dan berakhlak mulia. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diutus ke dunia ini melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang ketiga, membaca Al-Quran dapat membantu kita untuk menenangkan pikiran dan hati kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan tekanan yang dapat membuat pikiran dan hati kita gelisah. Dengan membaca Al-Quran, kita dapat menenangkan pikiran dan hati kita, karena ayat-ayat dalam Al-Quran memiliki kekuatan yang besar untuk menenangkan jiwa yang gelisah. Jadi itulah beberapa manfaat bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Selanjutnya yang nomor dua, bagaimana kita bisa dirindukan oleh surga? Wahafidhil lisani, orang yang menjaga lisannya. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan adalah lisan. Namun, lisan ibarat pisau bermata dua. Ia bisa membawa kita ke surga jika digunakan untuk zikir dan kebaikan, atau dapat menyeret ke neraka jika digunakan untuk ghibah, fitnah, atau berkata-kata kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salamatul insan, keselamatan seseorang tergantung pada kemampuannya menjaga lisan." Di era media sosial saat ini, lisan tidak hanya berupa ucapan, tetapi juga tulisan, komentar, dan share di media sosial. Seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita ketik bisa menyakiti orang lain atau menyebarkan berita bohong, hoax, dan tentunya dapat merugikan kita. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan berpikir sebelum membagikan informasi dengan memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Sebagaimana firman Allah
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Yang kedua, menghindari ujaran kebencian dan gibah online dengan berkomentar bijak serta tidak menghina atau merendahkan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, berlatih diam digital, yaitu dengan tidak memposting apapun jika tidak hal baik yang ingin disampaikan. Diam adalah emas, bahkan dalam dunia maya. Karena menjaga lisan adalah bentuk integritas spiritual dan bukti keimanan kita. Selanjutnya yang dirindukan oleh surga adalah wamut'imil ji'an. Artinya orang-orang yang mau berbagi makanan terhadap orang lain. Salah satu amalan yang paling dicintai Allah dan paling cepat mendatangkan pahala adalah memberi makan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Berbagi makanan bukan sekadar soal mengenyangkan perut, ia adalah investasi akhirat. Ketika kita memberi makan, terutama kepada anak yatim, orang miskin, atau tetangga yang kekurangan, kita sebenarnya sedang menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, berbagi makanan dapat membersihkan harta dan hati. Sedekah makanan membersihkan harta dari keserakahan dan menjaga hati agar tetap peduli dan sebagai pengingat bahwa segala sesuatu yang kita peroleh sejatinya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, membangun solidaritas. Berbagi makanan adalah jembatan kasih yang memperkuat hubungan antar sesama manusia. Para pendengar RRI, selanjutnya yang nomor 4 adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa merupakan rukun Islam yang harus dipenuhi oleh seluruh Muslim di dunia. Ibadah yang satu ini menuntut kesabaran yang ekstra. Pasalnya, puasa harus menahan lapar dan dahaga selama seharian penuh, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tidak hanya itu, selama puasa kita tidak diperkenankan untuk melakukan maksiat dalam waktu yang cukup panjang sehari penuh. Sebab maksiat tersebut dapat menggugurkan pahala puasa. Dengan begitu, puasa yang dilakukan hanya menyisakan kelaparan dan kehausan tanpa memperoleh anugerah pahala atas ibadahnya. Artinya, puasa dengan maksiat merupakan perkara sia-sia belaka. Oleh karena itu, puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa. Karenanya, bagi yang mampu melaksanakan dengan baik, ada berbagai macam imbalan istimewa pula yang telah
Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. Di antara imbalan yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa adalah pintu eksklusif di surga nanti. Pintu surga yang satu ini dibuat hanya bagi mereka yang berpuasa. Tidak ada yang lain yang diperkenankan masuk ke surga melalui pintu tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa sha'imun. Artinya, di surga terdapat 8 pintu. Satu pintu bernama ar-rayyan. Tidak ada yang masuk surga melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka dari itu inilah bentuk nyata dari rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita masih diberi kemampuan membaca Al-Quran, maka bacalah. Ketika kita masih mampu menjaga lisan, maka tahanlah dari perkataan yang sia-sia. Ketika kita memiliki rezeki, maka sisihkan untuk membantu mereka yang lapar. Dan ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, maka jalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Dengan demikian, syukur yang kita panjatkan bukan hanya menjadi ucapan, tetapi berubah menjadi jalan yang mana mengantarkan kita menuju surga yang bahkan telah merindukan hamba-hamba yang bersyukur. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Pria Diwarto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
3: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
1: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026 menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
4: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Suharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Suharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
6: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
4: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
7: Nah ini kan mau dijual untuk upaya pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami
4: anugerahkan. Anen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Suharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesokula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
8: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
9: Pengobatan kami tangguh. Tapi Ibu harus lapor, kami enggak lapor, kami enggak tahu. Ya. Saya mau periksa sekarang. Ya. Gue mau periksa sekarang, ayo. Enggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
8: Sementara itu Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
8: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebun.

0: Komisi 7 DPR RI Bambang Hario Soekartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
1: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sekian dari saya, terima kasih.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
4: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
3: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
5: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
3: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
6: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan

0: merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
1: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
0: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
1: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
0: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
2: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
0: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi Timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Pasien ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmaun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdonk juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Dadot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia. Dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal. Dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final. Dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel, Itu Walipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai, selamat malam pendengar Pro 1. Bersama saya Henny Batalia di ruang dengar Anda akan menemani pendengar sampai jam 12 malam nanti di hari Jumat malam. Hari ini 25 September 2026. Gimana hari Jumatnya? Sudah kemana saja hari Jumat? Atau mungkin apa yang sudah dikerjakan gitu ya? Ya udah, semangat-semangat untuk semuanya. Gimana? Singaraja kalau dari siang tadi sih panas cetar, angin lumayan kencang ya. Moga semua tetap sehat. Kalaupun mungkin di antara pendengar ada yang kurang enak badan atau mungkin agak meriang-meriang, batuk, pilek. Wah, ini kayaknya banyak yang mengeluh seperti itu. Tetap semangat, semangat untuk sehat tentunya. Ya, dan mungkin pendengar ada juga nih yang lagi di rumah, lagi duduk sendiri gitu ya, menikmati secangkir minuman hangat sambil ditemani sama lagu-lagu koleksi Pro 1 dari tadi atau sambil lihat-lihat ponselnya berharap ada pesan dari seseorang yang dirindukan gitu mungkin ya, atau di grup kok saya gak ada disapa-sapa. Aduh, rindu itu memang sederhana sih kata Agnes Mo tadi ya. Tapi ini punya banyak informasi juga yang akan kami hadirkan untuk Anda, apalagi di Ngobras bahas komunitas. Kita ada satu komunitas yang mungkin ini juga bisa jadi inspirasi untuk semuanya dimanapun yang suka komedi-komedi, stand up komedi. Ada nih satu komunitas stand up komedi yang buka ruang bagi anak muda untuk berkarya. Di mana? Itu di Papua. Tapi bisa juga ini jadi inspirasi di sini ya. Nanti kita akan bahas pendengar di Ngobras.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.

Mendingan Pro 1, satu komunitas stand up komedi Papua. Ini membuka ruang bagi anak muda Papua untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menjadikan seni komedi sebagai salah satu peluang berkarya dan membangun karir. Jadi anggota stand up komedi Papua, Stevi Yoris Imbiri di Jayapura, itu juga mengatakan jika komunitas tersebut terus berupaya memperkenalkan seni stand up komedi kepada masyarakat Papua melalui berbagai panggung pertunjukan dan konten digital. Jadi pendengar, stand up komedi itu juga dapat menuju pintu masuk bagi anak muda untuk mengembangkan karir di industri kreatif. Jadi selain mengikuti kompetisi, komika dapat membangun popularitas melalui konten digital, bermain film, hingga menjadi duta merek juga. Apalagi saat ini kan lagi ramai juga nih stand up komedi gitu ya. Di Singaraja gimana nih? Ada tidak ya komunitas stand up komedi seperti di Papua sana?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: 1 RRI Singaraja.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar Pro 1, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda melihat unggahan di media sosial yang memperlihatkan sebuah video yang memperlihatkan Purbaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil begitu, dan unggahan tersebut disertai narasi gebrakan apa lagi ini Pak Purbaya dilantik jadi gubernur BI. Nah, video tersebut diunggah pada 24 September 2006 lalu. Nah, faktanya ternyata informasi itu adalah tidak benar. Itu merupakan narasi hoax ya, pendengar. Setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Jadi, pada saat itu Purbaya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jadi, itu merupakan video lama yang di posting ulang begitu. Jadi cek dulu kebenaran informasinya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Dan pendengar Pro 1, mari kita simak bersama drama radio mini dengan judul Posyandu, produksi RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat, ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu, tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Eh, ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar, ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan pemain Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.
5: 101 RRI Singaraja.
6: Jebak, jejak Bali kini.

0: Mendingan pro satu RRI Singaraja sampunan bingung-bingung beli sirani kisane kari bingung-bingung kanan nge. Untuk sahabat pendengar pro satu RRI Singaraja yang lagi bingung, jangan terlalu lama bingungnya. Daripada terus mikirin yang bikin kepala penuh kanan nge, mending santai dumun, tarik nafas dan ikut request di Jepak Bali. Mungkin siapa tahu lagu pilihan pendengar malam ini itu bisa bikin hati lebih tenang, lebih nyaman, pikirannya lebih ringan gitu ya, dan suasana malam juga lebih menyenangkan. Ayo langsung di 24644 ataupun di WhatsAppnya 08113999790. Bentan Sierra, Rika Lintas Sierra di 24644 Dumun Ge. Selamat malam Jepak Bali, Rahajang Wengi. Om Swastiastu. Engge, sira niki Pak Nyoman niki.
1: Nggih, Pak Nyoman.
0: Itu. Catet mewadah ingke koneh ini niki. Menapi Pak Nyoman malam niki.
1: Nggih, kenak ya.
0: Kenak rahayu nggih. Deng jumah ae mantan niki Pak Nyoman.
1: Nggih,
0: mau lagu sira niki, lagu nican nih Pak Nyoman. Enaknya dengerin lagu yang mana?
1: Oh, nican. Tuaning benjau niki
0: purnama. Purnama?
1: Nggih. Dene lampin nican una sembang, mau pindah ke saksi nggih.
0: Purnama pindah ke saksi. Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih.
0: Terus Pak Man.
1: Bapak Dimas, ayo Pak Uji, masih
0: belum
1: ya? Pak Superajus, Pak Ingeri, Pak Kenaro, ayo naik. Pak Nyoman Dewan Kare, Pak Nyoman Ase, Bu Madera sendiri, Arif Biru, Arif Biti. Nah itu kan kami jumurnya lah.
0: Rahayu Pak Nyoman suksama. Sampai nyarangin Pak Nyoman. Mulai coba saya putarkan lagunya nge. Jantos dumun niki Pak Nyoman. Ini sapa-sapa dumun sanelianan nge. Ring 24644 ataupun di WhatsAppnya. Di WhatsApp bentan beli Widi di Tokyo. Jok kati niki beli Widi. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Jebak Rahajang Wengi.
0: Rahajang Wengi beli Widi. Ngetang kok dapet mani purnama niki beli Widi.
2: Yes, cuma tiang terlalu dados maturan benten halangan.
0: Oke, dan ngengir hayu beli widi nujan itu beli widi.
2: Ampun, mungkin nampun redan.
0: Nampun dia buman hujan, dum-dum kena hujannya kebeleng beli widi.
2: Yes, transfer ampun ke Bali.
0: Transfer, kena transfer, mai. Engkir beli widi. Iseng lagu cian, Niki.
2: Isengnya lagone nun i uyanse bodoh kasmaran
0: ya. Bodoh kasmaran perjani bodoh kasmaran nih.
2: Ingat ya masa lalu lah.
0: Nanti ke Jepang ke ulian bodoh kasmarane beli widi nih.
2: Cerebu menyene mo ciri ada nih. Mo training saya orang pemain kedean walaupun ada masalah-masalah gitu. Ini malah mekedean di Jepang Bali.
0: Ya harus harus kenyemain kan ya harus kedek pokoknya. Iya,
2: betul. Betul.
0: Iya. Betul lagone. Ada. Wenten dong. Iya,
2: magatre dumun.
0: Terus.
2: Kan ya wau panyoman ting negara, guys. Semua kolingannya nih. Rahajang Wengi. Wenten taler Bu Resmi, Bu. Ya ini di tiga wase, wenten Pak Nyoman ring Bunyoman Ring Banyuning, Pak Mas Wawan, Pak Grodak, Pak Sekrut Samong.

0: Nah, petua yang Benten Talar Pak Nengah Ingrid, Pak Cip, Dimuncar, Pak Banu, Pak Jero Maliase, Pak Jero Madewi Bawe, Benten Talar, Bu Kartika, Bu Janura, Bu ADBT, Pak Mang Lare, Wadaeng, Pak Nengah Inggris, Benten Belitawan, Mr. Mambo, Dek Tambang, Sukrajus, Sir Maleh. Kita berkesamian kemarin ya, dalam dah ajang tugas, mau Eni, semua
1: Om Santi, Om Rahayu, Bliwidi, Ring Tokyo, Nikingge, sampun nyarengin, Ring Jebak Bali, di Tokyo katanya udah hujan aja pendengar, gimana kalau ditransfer aja Niki hujannya, apalagi besok kan Niki Purnama Kapat, biasanya tuh Purnama Kapat Nike kan musim peralihan begitu nge, peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, siapa tahu besok setelah maturan aja hujan langsung Niki beleleng. Tapi jangan bolos-bolos gak tipang kalau hujan gitu, krepesan gitu nge, di 24-44 siapa malah Niki, benten Sira Drikem, Sastiastu, Rajang Wangi, Jebak Bali.
2: Sastiastu, Rajang Wangi, Jebak Bali.
1: Rajang Wangi, Sarang Sira Niki, Bu Kartini.
2: Bu Kartini,
1: aduh cerah sekali suaranya, aja seger gak tibu tiangnya Niki Mangken.
2: Mandi, seger.
1: Aduh.
2: Mandi.
1: Oke, kan dia pantas ya seger jam segini, aja yang ada kiap-kiapnya asal Niki.
2: Cor-cor enak banget.
1: Enggir Rahayu Ibu. Gimana mau ditemani kena, lagu siapa? Astung karo kenak Rahayu Niki.
2: Nggih. Mugi kenak Rahayu sekali.
1: Nggih Ibu, nggih.
2: Mas Bang,
1: lagunya Sira Niki.
2: Lagunya Tangkep Pecalang.
1: Tangkep Pecalang. Oke, okay, siap.
2: Nggih. Udah tuh kedenge.
1: Heeh.
2: Itu nadi tawan nggih, lagu tandekan nggih. Benten Briwidi nggih.
1: Iya.
2: Mugi kena Rahayu Bli, sabar. Benten Pak Cid, benten Pak Banu, benten Pak Ingrid, benten Pak yang dibeleng itu Pak, siapa dia?
1: Pak. Siapa Diki?
2: Pak Wawan.
1: Oh, nge. Mas Wawan.
2: Benten Bu Mini, Bu Manda, nge. Bu Ari dua-duanya.
1: Iya.
2: Benten Bu Eli.
1: Iya.
2: Benten Bu Rusmi, nge. Benten Bu Deni, nge.
1: Nge.
2: Rajang Wengi, Samian. Benten Tuk Lacur, nge. Sareng. Komang Lare, Weri Tiga Ase. Rajang Wengi, nge. Samian ampun, Pak.
1: Nge. Bu Rajang Wengi,
2: Rajang Tugat.
1: Astagara Rahayu, Ibu. Sehat-sehat terus, Niki. Enggih, semangat sehat pokoknya. Senang dengernya, cerah sekali suaranya Ibu. Langsung halo gitu ya. Ini jadi semangat untuk semuanya Niki. Enggih. Tiga lagu sudah Henny siapkan. Satu dumun kita putarkan wenten sana sareng Putunia Prasetya Niki. Pak Nyoman Ring Negara sani request lagu Niki Purnama Pinakesaksi karena benjang Purnama Kapat Niki. Aduh, becik pisan pokoknya Niki. Enggih.

0: nih ada-ada anus kekene. Kanti bebekan bane. Nyen kada nunjelu. Jek singgelah kena gatinin. Ternyata nih pelakone.
1: Mari galangan bedi ini.
0: Hei, Beliwayan, Beliwayan.
1: Ah, kenapa?
0: Kuje nunjelu di tu. Tiang bebekan bane beli. Andusnya mencelup ke rumah tiangi.
1: Ye, kengkeng itu nyamprut. Niki pekarangan tiangi hujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya diastun pekarangan beli nih. Andusnya namai lehan nawang. Ngidang na kepen Andus.
2: Pusing.
0: Itu sebanding ngawinang polusi udara Andusnya kemumai. Nih luun beli nih don-donan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggo mepula-pulan.
1: Misa aja. Ini nganggo kompos ada gunanya. Yang praga tunjel wadah daun. Nah tuh nyamprut. Mulai jani tiang suwut suben nunjel lu lakar melaja jani ngai kompos tuh.
3: Semeton lalu sana ketunjel wanda prosedur dados aon tur ngawinang polusi udara. Pini peci lalu punika ubah dados kompos pasti ke

0: enten.
1: Wah, kenal.
0: Oh, nge.
1: Sarang Irna, sarang Mbak Eni, Eni Batalia.
0: Nge, kalau tiang Eni Batalia, sana Malesiki, ge Eni nih ke.
1: Nge, Cece Iren, masih.
0: Iya, masih, masih. Nge.
1: Gue majang bo en hetir kajang tutas kasus bot awan-awan boke sama tuh emang gini.
0: Engge gos, sok semua beli gos. Rahayu rahayu. Engge beli gos bawa nih kiring batu bulan. Napi pro satu je idah idah niki mirengan. Sok semua pisan gue pendengar pro satu dimanapun berada niki. Jak pagi pisan heni malam ini. Jak asane tidak hanya di Singaraja tapi Sanejoh kita mendekatkan yang jauh jadi lebih dekat keten ge. Lagi satu penelpon boleh ya di lain telepon mantan siaran niki. Ya musastiastu jebak Bali rahajang wengi niki sanang siaran niki. Ge.
2: Yang sujana lare.
0: Sira?
2: Sujana lare.
0: Sujana lare, reng rije niki.
2: Diceluk bulu.
0: Eh iya, nampak lah aja ini niki.
2: Tetangga.
0: Tetangga bendi tuan bende gitu nge. Engge.
2: Boleh tembang tiang nih?
0: Nggak ada sama tembang tiran niki.
2: Tembangnya Kidung Tresna nge.
0: Kidung Tresna, terus-terus. Baik, Pranajaya nge. Siap.
2: Nggak, terus nge. Kesamian sampun ini Raja Mungi Raja Musanakan Salam Rahayu Salam Sami
0: Mungi
2: Sami Rahayu ini ye ini Raja Makarya bersama adalah Om Santi.
0: Mangke sok sama beli sedana lara niki sampun nyarangin juga. Aduh tuh, cek midahan pendengar-pendengar yang baru juga ikut gabung nggih. Sok sama pisan wonten Ratih Kamajaya dumun niki. Antuk Bu Ari ring Banjar Tegal, aman subun Bu Ari dunas tembang sane romantis-romantis cek pasti wonten Bapak niki samping nih. Incara ibie mebraya Bapak sing be tembang romantis nan bari ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kantun tembang-tembang pop Bali sandi kunggahang saking stasiun radio Duini. Sandi mangkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.
1: Loh.
2: Apa beli?
1: Adi terus dogen ada berita kebakaran jani oh. Umah, paon, ure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo om.
2: Tong, beli. Kebakaran di je ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran. Apa ben jani masan panas? Sangkalange, depati ngalain kompor mende. Denunya lu ngawak. Apa buen ngutang pungpungan roko. De ngawak-ngawak, waspadan tuh beli.
1: Aduh dewa, aduh. Madak jatuh sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur perjaan isu beluh loh.
2: De dogen sampai kebakaran jenggot beli.
1: Ada, beli kan tuh sing lah jenggot nih loh.

Anggap pendengar Prosatu RRI Singa Raja Pranajaya Saniki Kideng Tresna hadir di menit ke-58 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nggih. Satu lagu yang tadi di request sama Blisa Dana Lara Niki Reng Celuk Bulus Tengkara Rahayu Bling nggih. Satu lagu belum ini putarkan. Ini ada WhatsApp menyusul kaitan nggih yang lagi di jalan, mungkin Niki hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan berlalu lintas. Kalau agak-agak pusing di jalan sambil mendengarkan Pro 1, semoga pusingnya agak hilang kata nge. Ada yang lagi pusing juga mungkin karena pekerjaan, pusing mikirin banyak hal, atau pusing mikirin karena urusan hati mungkin. Apapun yang sedang membuat kepala terasa penuh gitu ya, jangan dipikirkan semuanya sekaligus. Tarik nafas aja dulu, santai sebentar, karena malam ini kita temani dengan musik dan cerita tentunya. Apalagi setelah Jebak Bali, nanti kita akan ada Ruang Rindu yang akan menemani pendengar. Lagu-lagu nostalgia nanti bisa pendengar pilih di line telepon 24644 ataupun di WhatsAppnya. Okay. Satu lagu terakhir nih kira yang Jebak Bali, mantan beli Widi Widiana dengan Lutung Puruhnya. Sampunan pusing-pusing, sampunan sampai puruh. Kenten, okay. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Singaraja malam ini. Rahayu Ring Margi Agung.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Romiuli, Diani Tami bareng Anjasmara. Aduh, ya udah deh, sekarang kita masuk ke ruang rindu. Jadi untuk pendengar yang malam ini sedang ingin kembali mungkin mengenang masa lalu, nah ini waktunya untuk request lagu nostalgia. Kalau bahas lagu nostalgia sih, ada lagu yang mungkin bukan sekedar lagu gitu ya. Begitu terdengar melodinya aja, tiba-tiba kita dibawa kembali ke sebuah masa, ke tempat tertentu, kepada orang-orang yang pernah hadir gitu, atau mungkin kepada cerita lama yang masih tersimpan rapi di dalam ingatan. Aduh duh. Mungkin ada juga kenangan yang buat kita tersenyum, ada juga yang kadang buat hati terasa hangat atau bahkan sedikit terharu gitu ya. Karena terkadang kita tidak benar-benar ingin kembali ke masa lalu sih ya pendengar. Kita hanya ingin merasakan kembali suasana dan kebahagiaan yang pernah ada di sana gitu. Ya udah, lagu apa nih yang punya kenangan khusus di hati atau di ingatan pendengar semuanya? Ayo bisa kirim request dulu di ruang rindu malam ini. Biarkan lagu malam ini bawa kita sejenak kembali pada kenangan lama yang masih dirindukan. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada siapa di sana? Selamat malam, ruang rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapakah ini?
1: Dengan Ibu Kartini.
0: Ini Bu Tiangnya belum tidur tuh.
1: Halo.
0: Selalu setia sama Henny, terima kasih ya. Banyak Ibu.
1: Jam 12 aku belum tidur.
0: Gitu.
1: Kalau kadar gula lagi naik,
0: distabilkan dulu, kata ke.
1: Mudah-mudahan sehat.
0: Iya, semangat pokoknya. Mau lagu siapa, Ibu?
1: Mau lagu Kututup Layar Cintaku ada?
0: Kututup Layar Cintaku. Ha, mana dia? Ya,
1: kurang tahu aku, Mbak.
0: Oh, ada Ria Resti Fauzi.
1: Oh, Ria Resti Fauzi.
0: Iya.
1: Ya, nyalam dikit ya.
0: Lanjut.
1: Kita putus sejari lari ya. Salam kenal. Ada juga Beli Agus ya di Batu Bulan.
0: Beli Gus Bawo tadi.
1: Rahat yang Wenging. Ada juga Pak Nyoman Dewantara.
0: Iya.
1: Ada juga Bu Eli ya. Ada Bu Yuda Sangket ya. Tempat beristirahat. Ada Bu Resmi, Bu Mini, Bu Manda, ada Bu Janora, Bu Ketut ya. Ada juga Pak Inggris, ada juga Pak Dago, ada juga Pak Banu, ada juga Adi Tawar ya. Selamat malam. Ya semuanya Mbak ya. Selamat malam. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih banyak. Kastengkara Ibu, Rahayu, Bu Kartini, Niki juga, Rahayu. Sehat, semangat terus pokoknya nggih. Kita kasih lagu-lagu kenangan dulu nanti. Kita lanjut lagi di WhatsApp, ada siapa? Kita ke barat dulu, ini jauh-jauh ke barat dulu, ke barat. Selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo. Gimana kabarnya Mr. Mahmud di sana?
2: Baik.
0: Baik,
2: ada apa? Apa itu kemarin ada kabar duka nih, belum ketemu sekarang.
0: Ah, iya kah? Di mana?
2: Iya. Tenggelam di laut.
0: Di wilayah Grogak?
2: Iya.
0: Okay. Dekat
2: dari rumah saya ada 300 meter.
0: Oh gitu, berarti sekarang belum ada kabarnya. Kita doakan.
2: Belum nih.

0: Oh,
1: Kemarin
0: oh iya.
1: selamatkan tempat tetangga saya.
0: Oh ya ampun. Oh iya, di Grogak itu. Aduh,
1: Ya.
0: soalnya sekarang kan anginnya lagi kenceng-kencengnya gitu ya.
1: Ya, ombaknya besar.
0: Lumayan berarti. Duh, semoga cepat ketemu itu.
1: Ya,
0: Iya.
1: mudah-mudahan.
0: Kita doakan bersama yang terbaik pokoknya ya, semua selamat. Dan tidak
1: Iya,
0: ada
1: Mbak.
0: lagi kejadian seperti ini gitu. Gimana, Mr. Mahmud mau lagu siapa nih malam ini?
1: Lagunya Pergi Saat Hilang sama Jen Untukmu Gadisku.
0: Untukmu gadisku. Okay. Kayaknya
1: Bisa.
0: ini ada kenangannya nih lagunya ini ya.
1: Iya.
0: Ada
1: Di
0: kenang.
1: daerah Buleleng juga.
0: Oh,
1: Di
0: ada
1: daerah
0: kenang
1: Buleleng.
0: di daerah Buleleng Grogak, katanya ada kenangan nih dengan lagu ini.
1: Timur Timur Buleleng. Baik.
0: Iya kah? Iya kah? Ibu dari mana? Ibu aslinya dari mana?
1: Siapa?
0: Istrinya Mr.
1: Apa?
0: Mahmud?
1: Oh, dari Grogak.
0: Oh, sama-sama dari.
1: Kenangannya kan dulu dari sana.
0: Oh, gitu. Jadi mengulik-ngulik nih Henny. Iya deh.
1: Masuk.
0: Oke
1: Masa
0: deh.
1: lalu.
0: Aiyah, itulah kalau ruang rindu tuh kita diajak kembali ke masa lalu. Ada hal-hal yang mungkin, iya ya dulu gini ya. Ih, lagu ini nih gitu ya. Iya deh.
1: Ya,
0: Mau salam-salam dulu. Iya.
1: salamnya buat Pak Ripau, selamat malam. Bu Desa Redini, selamat
0: Iya.
1: malam. Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Pak Inggris, Bapak Dimas, Ari
0: Iya.
1: Piteri, Semeru, dan kesemuanya ada Pak Paico, Pak Anu,
0: Iya.
1: selamat malam. Untuk Mbak
0: Henny.
1: Eni,
0: Iya.
1: makasih.
0: Terima kasih
1: Mbak, ya
0: banyak.
1: Mbak.
0: Kenapa?
1: Terima kasih
0: Iya.
1: kembali.
0: Terima kasih. Mr. Mahmud, terima kasih. Salam untuk semua ya. Iya. Kenangannya baik. Kita lagu nostalgia lagi. Dengan lagu yang mana nih? Baru dua lagu Henny pilihin. Tiga aja deh ya. Tiga lagu deh. Nah, Pak Ribawa gimana nih? Gak muncul Pak. Di telepon lagi, diulang. Tadi soalnya habis angkat telepon dari Mr. Mahmud, kayaknya belum belum masuk ke WhatsApp-nya lagi. Selamat malam, Bro Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa Henny malam ini?
2: Beli bedak, beli handuk.
0: Ah, cakep.
2: Tepat di hari Jumat. Walaupun sudah masuk, namun tak pernah patah semangat.
0: Hai, Papa Dimas ini?
2: Iya, karena apa? Karena minum kopi dicampur susu.
0: Oke, gimana itu?
2: Tiada hari tanpa perusahaan.
0: I see, gak cakep. Aduh, tumben sekali. Dari kemarin banyak yang nanyain Papa Dimas apa kabar, Papa Dimas apa kabar gitu.
2: Saya nih,
0: Iya.
2: siapapun penyiarnya itu ya, selalu on, selalu dengar, tapi tidak pernah bisa masuk karena
0: Oh.
2: sinyal mainnya.
0: Oh gitu, iya. Iya, berarti jodohnya memang sama Henny masuknya gitu.
2: Ini
0: Iya. mau ditemani lagu siapa Papa Dimas malam ini?
2: kalau Papa Dimas lagunya kan Layar Tancap.
0: Layar Tancap, ah, itu tidak pernah berubah. Ini lagu memang ada yang nyantol banget gitu ya.
2: Ya itu dah nonton nonton pakai alas daun daun apa daun talas.
0: Oh, zaman itu.
2: Iya, zaman itu.
0: Jadi kangen layar tancap gak sih kalau Singaraja sekarang udah gak ada kayak bioskop gitu. Nanti kita nantikan deh bioskop ada lagi di Singaraja. Ada layar tancap gitu ya di lapangan.
2: Setiap desa kan kalau di tempatnya Papa Dimas setiap 7 hari filmnya itu layar tancapnya.
0: Oh, zaman itu. Sekarang kan udah gak ada lagi kayak gitu ya.
2: Makanya jadi kenangan sekarang.
0: Iya bener, bener.
2: Belum ada HP waktu itu.
0: Zaman itu, Tapi itulah kenangannya. Jadi saat itu kan kalau gak ada HP bisa saling berinteraksi, ngobrol-ngobrolnya gitu. Sekarang makin jauh.
2: Surat aja.
0: Iya. Tuh kan.
2: Dan pulangnya itu Mama minta gendong.
0: Ayy, Mama minta gendong.

0: gendong gitu.
1: Nah, ini.
0: Iya deh. Ya salam-salam dulu deh kalau gitu Papa Dimas tuh main masuk nih.
1: Ada dan Mr. Mahmud ya.
0: Mm-mm.
1: Ya mudah-mudahan itu anaknya itu bisa bukti saya ketemu dengan.
0: Iya Mahmud. Benar-benar.
1: Ya berdoa, kita semua berdoa. Mm-mm. Terus juga ada yang tadi itu dari Papa Dimas ya.
0: Mm-mm.
1: Terus juga ada Pak Tuslatur, ada Widi, ada Ken Haro, Pak. Pak Banu ya?
0: Iya, Pak Banu.
1: Pak Cip.
0: Pak Cip.
1: Pokoknya semuanya nanti seberang semuanya tanpa kecuali ya. Nah, pokoknya bentuk satu sayur kelor. Tetap semangat, jangan kasih kendor.
0: Asik, jangan kasih kendor.
1: Dengar, dan yang terakhir ini.
0: Uh-uh.
1: Ketanyaan alam hari Selasa. Pak dengan bunga cita lestari.
0: Ai, ai.
1: Makasih.
0: Aduh, terima kasih Papa Dimas sudah buat Henny ketawa malam ini ya. Kayaknya yang lagi dengerin juga semuanya ikut ketawa nih. Ada aja bahannya Papa Dimas ya. Ya udah deh, aku tutup layar cintaku, tapi jangan tutup layar cintanya untuk Pro 1 ya. Tetap setia pendengar, nanti kita kembali lagi untuk Luar Rindu. Ria Resti Fauzi spesial Bu Kartini.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Hidup setiap orang seperti terbungkus oleh banyak lapisan. Yang kita lihat biasanya hanya lapisan luarnya saja. Isi di dalamnya kita tidak tahu. Sesungguhnya, semua orang memiliki cerita hidupnya masing-masing, suka dan duka. Karena itu, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena orang lain belum tentu hidupnya lebih bahagia daripada hidup kita. Jalani saja kehidupan kita sendiri dengan penuh rasa syukur.

0: Mendengar Prosatu RRI Singaraja, gimana? Sudah kena nostalgianya? Sama layar tancapnya Nomo Kuswoyo. Terima kasih Papa Dimas sudah mengajak kita nostalgia lagi, mengingat kembali layar tancap. Dan layar tancap memang jadi bagian cerita sebuah zaman gitu ya, sebuah hiburan sederhana, tapi justru itu menyimpan kenangan yang begitu kuat. Siapa nih kayak Papa Dimas tadi? Karena kalau kita dengar lagu-lagu dari masa itu, rasanya seperti kembali duduk di antara keramaian malam gitu ya, melihat layar besar dari kejauhan, menikmati kebersamaan yang dulu terasa begitu sederhana. Seperti tadi, beralaskan daun talas katanya Papa Dimas, bukan tikar lagi, tikarnya itu daun talas gitu. Mungkin zamannya sudah berubah, hiburan juga semakin canggih sekarang, tapi kenangannya itu tetap di dalam hati, ya kan? Iya. Siapa nih yang punya kenangan lagi? Boleh di 24644 ataupun di WhatsAppnya. Ada siapa di sana? Tuh, Bu Ari kan? Pasti ada kenangannya juga nih. Bu Ari.
1: Selamat malam Mbak Eni.
0: Selamat ketemu malam. Lagi. Kenangan apa ini yang mau diingat-ingat lagi Bu Ari?
1: Lembayung Bali Mbak Eni.
0: Kenapa?
1: Lembayung Bali
0: Imi. Pasti Bu Ari udah gendingangan nih pidana. Ani ngisengin itu. Iya kan Bu Ari?
1: Ya.
0: Jegekne saras-saras Dewi, jegekne Sarni. Sing ada ngalahang waktu itu.
1: Iya. Salam Pak.
0: Iya, lanjut Bari, lanjut.
1: Buat Pak, siapa Windy Mari, Bu Kartini, Bu Kartika. Salam Bu, siapa Bu Janura lagi, terus Bu Resmi, Bu Mini. Salam buat semuanya aja Mbak Eni, ketemu Bari. Besok, 3 hari saya mau pulang kampung besok.
0: Besok libur juga kan, iya.
1: Ya mau ke Karangasem dulu.
0: Terus ke Karangasem. Ngira Rahayu Bari.
1: Ya, sampai ketemu Mbak Eni. Hati-hati pulangnya nanti.
0: Iya, Bari. Terima kasih banyak menemani Heni siaran terus. Hati-hati, moga lancar nanti perjalanannya, Bari ya. Apalagi malam ini masih begadang nih, Bari. Padahal besok katanya mau ke Karangasem tuh perjalanannya, joh. Ada siapa lagi? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Aduh, beli sekrajes tuh Ben.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Enggih, punya memori yang mana sama lagunya?
2: Gimana kabar Dumon?
0: Sehat-sehat astengkara, beli sekrajes pun api niki.
2: Kabar tiangi, negari busung biung ya.
0: Asik.
2: Astungkara Rahayu.
0: Cara Bapak Dimas nih tadi berpantun-pantun. Ini beli sekrajes juga berpantun-pantun ini ya.
2: Bapak Dimas dah gurunya ya. Tembangnya Andre Hehanusa ya.
0: Yang mana beli?
2: Kuta Bali.
0: Semua beraroma-aroma Bali nih sekarang. Tadi Lembayung Bali, sekarang Kuta Bali itu.
2: Ngalam Dumun ya.
0: Terus
2: silakan. Ya, yang perdana buat Mbak Heni ya. Semoga selalu sukses ya.
0: Astenggara.
2: Ada juga Bapak Dimas, ada Bu Ari Bete.
0: Iya.
2: Ada juga Widi Made. Ada Ari Semeru.
0: Iya.
2: Ada juga siapa itu? Gus Bawo ya, selamat malam. Ada juga Pak Banu. Ada juga siapa lagi? Mr. Mahmud ya, selamat malam ya. Ya, salamnya ke semua dah. Ya.
0: Oke, siap.
2: Sampai set. Salam kompak di udara ya.
0: Siap.
2: Buat Mbak Heni. Terima kasih.
0: Selamat malam. Beli sekrajes tuh men, ketemu kita di udara lagi ya. Rahayu beli tiangi. Dan satu pendapat lagi boleh di 24644 kalau gitu ini siapa ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Aduh mohon maaf ya, ini teman siaran malam.
3: Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur, Bangkit Indonesia Raya.
0: Waduh, siapa di Jember ini?
3: Saya Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad Abdullah. Aduh, terima kasih ya. Banyak kita berjumpa terima di udara.
3: Sama-sama, terima kasih. RRI sudah menyenangkan hatiku dan hatimu.
0: Asik. Gimana nih mau ditemani lagu nostalgia siapa ini sekarang?
3: Dari Daniel Sahuleka.
0: Yang mana?
3: Itu Don apa yang versi Indonesia? Apa itu Daniel Sahuleka?
0: Daniel Sahuleka, tiada lagi cinta. Jangan kau menangis.
3: Yang penting selalu dengerin Blok 1 RRI Singaraja.
0: Oke, baik. Terima kasih
3: Mbak
0: banyak.
3: Siapa ini? Salam kenal.
0: Sama ya. Henny.
3: Oh, Mbak Henny yang cantik dan baik hati.
0: Aduh.
3: Cantik wanita kan.
0: Iya, kalau nanti ganteng kan ini bukan cewek dong.
3: Bisa berabe.
0: Iya deh. Salam-salam semuanya untuk yang di Jember juga ya. Jadi kangen ya, Jember salam, nih.
3: Buat Mbak Lita itu Pak Murah apa ya di Jember itu ya.
0: Iya.
3: Malam salam sehat.
0: Ya. Iya.
3: Pak Murah itu kan orang Bali itu.
0: Bener. Ya. Dapat di sini juga.
3: Bali, ya, Singaraja, masyarakat Singaraja semuanya yang belum kenal salam kenal, yang sudah kenal salam kompak persaudaraan.
0: Iya, terima kasih banyak.
3: Ibu siapa? Ibu Mari juga ya di Bali ya. Juga ada Ibu Herlin, Ibu Jojo ya. Semoga sehat dan bahagia di kota Bali ya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
3: Ibu Herlin juga ada Bapak Banu Malulu, Mbak Indah. Mbak Ida di Jalan Sucipto Situbondo.
0: Iya.
3: Ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat malam dan salam sehat selalu. Jumpa baik Jo. Sucipto. Aduh, di Moncar Banyuwangi juga ada Mbak Bunda Mercy di Banyuwangi.
0: Iya, di Banyuwangi. Bunda
3: Devi di Banyuwangi. Selamat malam dan salam sehat selalu.
0: Oke.
3: Semuanya deh ya. Yang ingin lebih dekat, ingin telepon saya, ini nomor HP saya.
0: Mana tuh?
3: 085-236-173-484.
0: Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Ahmad ya.
3: Ya,
0: ditunggu lagunya.
3: Kerukunan.
0: Iya, silaturahminya biar tetap terjaga.
3: Selamat bertugas, kalau pulang hati-hati.
0: Amin. Terima kasih banyak.
3: Ya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih buat RRI-nya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, terima kasih.
3: Udara tetap di udara.
0: Merdeka pokoknya. Terima kasih banyak Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Yudada, bye bye. Salam untuk semuanya yang ada di Jember. Ini terakhir ke Jember tahun berapa ya? 2014. Jadi kangen Jember nih. Ya udah, untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 1, yang di WhatsApp juga Pak Jerma dari bawah. Gak bisa masuk dari tadi atau gimana ini? Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat dulu untuk Mbak Henny yang sudah berhasil mengulik kenangan lamanya Mr. Mahmud. Terbongkarlah sudah kenangan lamanya Mr. Mahmud ya. Titip salam, terima kasih untuk Widi Madi, Bu Ari Beti, Mr. Mahmud yang sudah nyolek-nyolek katanya ini Pak Jero Ribawo ya. Terima kasih banyak. Kita hadirkan dulu Saras Dewi, Lembayung Bali. Masih bernuansa-nuansa Bali. Ada Saras Dewi dengan Lembayung Bali. Nanti ada Andre Hehanusa juga dengan Kuta Bali.

Pendengar Pro 1 Kota Bali dari Andri Hehanusa yang tadi di request sama Blisek Rajo sudah bawa kita di menit ke-55 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk bersama kami, berbagi cerita, mengirimkan salam, menikmati lagu-lagu nostalgia yang bawa kita kembali pada kenangan-kenangan indah. Tidak terasa nih udah sampai di penghujung ruang rindu malam ini. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini juga bisa menemani hati, menghadirkan ketenangan, dan membuat malam ini terasa lebih, sedikit lebih hangat gitu ya. Dan untuk pendengar yang sudah berada di rumah, selamat beristirahat, lepaskan segala lelah dan pikiran yang masih tersisa malam ini. Dan ini mau ucapin terima kasih tadi yang sudah gabung, ada Bu Kartini, Mr. Mahmud, Papa Dimas, Bu Ari di Banjar Tegal, Sukra Ajos, Pak Ahmad, Abdullah di Jember. Terus tadi di Jebak juga ada Pak Nyoman di Negara, Bli Widi di Tokyo, Bu Kartini, Bu Ari, Gus Bawe di Batu Bulan. Kemudian Bli Sedana Lara juga di Celuk Bulu. Terus di WhatsApp ada Pak Jero Maderi Bawe. Mbak Mini mohon maaf tadi gak bisa gabung ya Mbak Mini ya. Maaf sekali ini ada Bu Resmi juga, ada Pak Samong. Terus semua pendengar Pro 1. Ada Dedi juga tadi ternyata double D. Itu perjalanan dari Ubud ke Singaraja. Itu nonstop di mobil dengerin Pro 1 RRI Singaraja. Aduh terima kasih banyak. Dan sudah sampai rumah sekarang. Waktunya istirahat ya Dedi and double D. Dan tadi sudah setelah menghibur di Ubud. Henny yang menghibur, Pro 1 yang menghibur di mobil jadinya ya. Dan pendengar selamat malam, selamat istirahat. Semoga tidur malam ini juga nyenyak dan hati juga tenang. Esok kembali bangun dengan semangat serta harapan yang baru tentunya. Dan malam ini Henny juga masih menemani Anda tentunya sampai jam 12 malam nanti. Selepas ruang rindu nanti kita hadirkan kembali siaran budaya, melanjutkan Arja Seliwah bagian 3B. Dan tentu renungan malam nanti akan diisi oleh penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan ulasan Kitab Begawat Kita bab 4 sloka 42.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: dola nunas kena mulus kan lebihan.
1: Nah terus oh. Jadi astun tuh harga tua.
0: Benar.
1: Jadi kumijani nak saya satu uang satu.
0: Saja.
1: Kemajuan dewa ratu sing kena menyarjo tu. Bisa ngecenek ke dewa beh bisa ngai kapal mekeber. Raga bisa mengayal kan?
0: Raga bisa ya matakon kan ada ya besi gitu nyedah ya mekebar gitu. Ini sebuah ketunan nih Raga ngeranang.
1: Ini banyak ngaku ketunan, not Raga lekal melajah bin.
0: Nah kawinan cara sesengah selesai aja raosang. Pangde aja kanti Raga hidupnya merasau.
1: Wah ini beli sengerti nih. Hidup merasau nih bu.
0: Merasau?
1: Sembuh hidup, asal berhidup kan merasau hidup nih. Ijali rasa bin.
0: Kamu lihat tu rasa aja mau rasa.
1: Ian rasa?
0: Boleh hati, boleh sekan tu neta wang.
1: Ian mau?
0: Ian misi atas mau rasa tu sen subuh nak ego tu nak
1: sombong.
0: Merasa cukup, merasa bisa.
1: Pin?
0: Merasa nawang cara pasti.
1: Oh, cara-cara tu.
0: Merasa sak. Torin kuat merasa bagus torin suge merasa tong ada ngelangkongin merasa teke endewek pengaruh
1: oh yang alih diinum-inum kedek nomor kudus tuh
0: apa tuh
1: asto secara-cara tuh
0: cara-cara eh?
1: Tuh bawa cara paling awan yang cara paling sakti. Tuh akan bedek-bedek.
0: Nah, ento sangat ngawe punya.
1: Bukan kenal betul nen.
0: Si pok kenal hengung kole.
1: Bukan cigok pepinah itu.
0: Meh menanyong yening ado anak memas pas.
1: Tuh bo.
0: Dojonya bakalnya munur nyamping singnya.
1: Pengsinya
0: gitu anean ya
1: cariong lah dumi di dia
0: nah
1: cariong paling bisa
0: tuh
1: ya paling sakti ya
0: ne bojani ilangan pang pesu rasa cinta kasih
1: aduh pas saja san dasar ben kasih saya
0: menang irago subo mungkin ada ane beli jago kelawan anak lain patuh sun patuh kasane.
1: Patuh.
0: Tanado binon.
1: Wewet nang dadi manusia to, sing ada binan nah normal lah lu satu wang
0: situ. Yen
1: budak cerang cedane ngango kan len satu itu sing gitu. Madak-madak ngarap pangnya ya normal mekejang sing gitu.
0: Dini suwira go pang bisa miaro kehidupan e.
1: Pai. Oh. Beli gede buku kene jek-jek benar pelihara beli bidan. Semang mau bang dar cepok tengah mau bang petang mau pak dijawabin ada teori melihara bang benar tuh boleh beli
0: kita tuh saya maro miaro hidup tuh
1: oh
0: jadi nerasa kan miaro kehidupan
1: wih
0: kehidupan aku kan sing didian
1: oke
0: tuh oh yang hidup beli nyidang beli ajak dengir kan nih bahan belinya hidup beli tapi belikan lah keluarga
1: oh kamu
0: oh. Ada somah, ada piana, aneh bakal kita hidupi juga.
1: Oke.
0: Benar.
1: Manusia dah dua kan. Makhluk individu, makhluk sosial.
0: Benar. Makan beli semang oleh cuma. Ngalih pengupo jiwa. Ya mula kalangan ibu pendidikan yang perlu kok itu. Apa aneh datang tuh? Munduh yang sekaya, pangado bang panak, pangado bang somah cuma.
1: Oh.
0: Itu disebut dengan memelihara kehidupan. Dengan cara apa?
1: Dengan cara?
0: Timpal aja.
1: Timpal aja mitung.
0: Timpal aja mitungan.
1: Timpal kayak gini nali. Timpal kayak gini nali.
0: Pang peturu patuh istirahat rago.
1: Oh.
0: Yang sing dengan nasib yang sama, sing mungkin dia kalau dia aja mitungan.
1: Iyan di suci doa sih, doa ngalih timpal ke raksasan gitu itu.
0: Nah, saja.
1: Yang ngalih timpal raksasan, ya raksasa kalau tadi.
0: Maka wain patuh ngalih timpal, jadi rago nak timpal nih ketunan
1: barangnya.
0: Iyan bawa poturu ketunan, pasti bakal saling nyuhin.
1: Saling nyuhin.
0: Sebenarnya aneh paling bareh semua lo anak aneh sing lah.
1: Apo pekidi bien mbadeng. Apo pekidi yang anak singelah orang bares tuh.
0: Iya paling bares eh.
1: Huh?
0: Nak ben jahat ben aja tiang lah nyekel bang tiang itu. Ini bares ya.
1: Kalau yang nak mempunyai liu ketika mempunyai ada mempunyai ulian nata berana ada mempunyai ulian tanah mempunyai ulian keweruhan kidiang ya
0: benar hitungan ya bang
1: pikirnya
0: apa pianak sing idang maya HSPP jadi jauh jangan leh para patuh sing lapis jadi aja ngai kene minyan mawan yang ulah kini ragu nak kampis ada orang. Oh tu po hitung kan ada anak tu.
1: Kalau yang kena genyile pasti toleh masa.
0: Ah?
1: Ane ajak sile tu. Aku tawang tu.
0: Senyile kada ane. Ngemang po jalan membuat usaha.
1: Oh gitu.
0: Po terus yang lapo silen.
1: Tu kena beli. Betawang pasang kau patuh. Patuh ulah-ulah ben itu numak ben uruk yang itu. Ben awak numak ben uruk. Jak tegali lubang tutup lubang masa tu.
0: Makan bibit sayang aja nih Pak Pulau.
1: Oh.
0: Pangidang aja irago bertahan.
1: Betul gini nu nanam bibit bet.
0: Hah?
1: Nu nanam bibit nyidah nanam bibit ben mondi.
0: Tuh dia sing jani tanam lio nanam li.
1: Oh lio nanam.
0: Lio nanam caget yang ada daso tanam li mentik nang dadwo saya do pupun.
1: Oke.
0: Walaupun subur tuwo bemani kasut sing beli nanam-nanam selantas sing ada kelentik pindane.
1: Mulus saja kan. Janinya sinyidang mupone nane tanam meraga rendeng ada generasi ada.
0: Nah,
1: bang generasi itu ya makatang.
0: Dumadak, dumadek nyak mau buah.
1: Bayar tanam bibit pohon jati tanam tu. Sing po saja lah kata kau mana buahan itu.
0: Nah, weh agat ibapo pirandun hidup yo memulo kok kene ada alap
1: jangan. Kalau yang leh perlu pujian jati mekelo saja dok. Kalau tak sekan.
0: Weh lah arti kene put tu pidana bapane luang-luang mah.
1: Oh. Gitu. Nyen sing temen di kedituan pet
0: gitu. Iye pidana. Iyo pa bapane putu nguruk kan dini. Jane yo dini anu yo ajak yo aja yo bang yo ngapo. Tu adane bapo ane nanam miragawane bakal ngalap.
1: Ada bapan tu, ada ibun tu, ada atas guru.
0: Nah.
1: Dini bodi jagat
0: Padang Wulan. Wulan,
1: Padang Wulan.
0: Padang Tegalang.
1: Padang Tongoseng, Wulan sing.
0: Padang Rembulan.
1: Oh, oke. Okay. Oke,
0: itu artinya Galang Wulan.
1: Oh. Inalih mulu kekuatan sinar tata surya kan itu sang yang surya paling paling gede,
0: benar.
1: Induk daripada sinar-sinar tuh.
0: Apa

0: ning adi maro tuah bayu to bayu Permana
1: makawen semang-semangan bangun ning do kanti langkene kan suryane karena sinar surya yang pertama itulah yang membawa kehidupan yang kanti sing nepek di sinar pertama sebenarnya lain maka
0: atan lain maka atan
1: oh makawenan rezeki anda sudah habis dipatok ayam
0: oh maka hawenan para-para nagi tukang-tukang pian dua ngaya nih madan jendela ventilasi itu pengenasin ih
1: ye sinar pertama indo nih maka
0: itu bangun dah
1: karena sumber kehidupan ada di itu ada di matahari
0: di bumi ini paling cenik ini orang di planet paling cenik bumi ini
1: saja
0: kita aja nasi cobang selamat dan ulung dan minta sama yang duduk dedah bumi ini tuh
1: itu badannya perolayo
0: layo pete uratu ini puasannya pewanang ini tuh
1: nah
0: tuh kalah sana Ido Raden
1: ini demen artis
0: ngiring-ngiring Ido Raden putra
1: benar kemulan perannya kadi angan ide sana ma pesengan rah aden jayo kusumo
0: jayo tuh
1: wak menang
0: kusumo tuh
1: bunga
0: mik
1: benar
0: ido bunga mik yang jagat padang ulan ini
1: tuh
0: kawin liu aduh tum lilingang teko ke dia apa dan tuh
1: sekananing sad pado
0: milu ya main
1: nama sad nenam
0: nam pado
1: batis nih batis batis nam tuh
0: oh apa contoh tuh
1: balang
0: balang
1: kupu-kupu hitam lilingan dekat koi capung capung nama siapa tes nih
0: singkris sengweng sana sengweng
1: apa nak sengweng
0: singkat
1: kau lagi ingat tangli
0: ingat tuh
1: biasanya sih di bunga kembang itu mekejang nak ngedotin li bunga kembang minyik ada nagih ngempok ada ano nagih menciumnya ada nagih mau balik kadang-kadang ngesap anak ngempok tuh siapa di balik bunga yang mekar ini
0: oke
1: kan di bunga kan maro ajom akah sing ten mo ajom
0: sing ten mo ajom to benak sing patuh
1: mas patuh na melu wong akah ini ya sing ulian akah ne do kapan mente bunga kembang kene sing taen anak ngajom ya kah
0: ade gitu nah
1: sing taen anak ngajom punyo yang pragat bunga
0: no
1: lagu terus dia kahkan itu terus majak-jak
0: kan tuh bungo tuh satu anak lambang cinta kasih
1: benar
0: nyenak sing demen kan bungo aneh mik melah
1: nah ya di Aston kok gitu kan inget nak apa-apa hakahan
0: oh
1: aneh mau nyangga itu
0: aneh ngada-ngada bungo tuh nah yang ini beli inget mengingat kenapa
1: kan gitu biasa.
0: Gue mengajak aja akah bisa ukir tuh.
1: Sajo. Bedi nengok akah baru udah gue. Fangseng kan mah.
0: Aduh.
1: Ayo kalian nyen gitu.
0: Iya, ayo.
1: Bedi nengok akahnya beben bisa-bisa aja. Tanya gue nanam orang apa beraan.
0: Mandak-mandak nyak saja. Ingat kapin akah, ingat kapin punya. Lu ngelantas pesup mentik bunga itu.
1: Ya ini kan tuan edotang. Pangsi rego kudu-kudu ngajum bunga dogen. Ingatnya masih punya nih.
0: Punya nih.
1: Ingat masih akah, ya ini ngayang punya lu.
0: Pangsi ini bunga ini sumpah ini. No. Punya ini gila.
1: Benar. Bisa ini mau mulo aku ini. No. Rego mulo pidan bisa gitu bro. No.
0: Mula di sini jalan itu. Aduh. Kalau nak cubanya, ada nak menikmati itu lah.
1: Nah.
0: Luang yang
1: saja. Moyadnya ada.
0: Karena hidup punya sokerti.
1: Saja.
0: Mungkinnya hidang mau pengenyuh. Cara satu punya. Ada yang bedek.
1: Benar.
0: Bawa ada yang nyala yang hidup. Ada yang bedek yang lah.
1: Dumadak. Dumadak.
0: Ini liu bahan mau liu. Duh dah di rakam. Di jauh talih yang liu. Duh dah di ketu. Nak usaha nak itu. Udiaman.
1: Ini raga pang bisa. Nyuk semuanya. Segitu penting. Nih.
0: Nyuk semuanya dan aksa moyang.
1: Nah.
0: Ido ada.
1: yen di Panumayo galah. Sing jaten kati

0: turang ido nak bepradnyan tu. Galah ido ngewikan.
1: Benar.
0: Penalikan ido subuh uning. Meh-meh kan beli ngin kenikin yang senjak kanti beli ngaturan ido.
1: Sasih boi ido uning. Uku ido boi uning.
0: Jara jani subo. Yen aras lah tas di sasih-sasih ke jani uling di kenam li. Kenam, kepitu, kaulu, kanti kesango. Si unyang ne penyakit subo boi ado ne li. Sasih-sasih.
1: Sasih wisio.
0: Sasih wisio. Misi lantas jani ucal balung.
1: Tobo.
0: Soto misi tasan jani penyakit corona. Oh, dini berago yenseng wiso. Batak sikso tekening dewek. Memelihara hidup dan kehidupan.
1: Iyan jani kan nak wikan-wikan uling dijauh tekan penyungkan dan penyakit ini. Pasti kebo. Nepidah kan dari segi ilmu sing mempelajin.
0: Benar.
1: Bisa lihat nepidah itu ngawak. Ngubuh celeng, ngubuh apa.
0: Ya, lebang dia tak sama keramang.
1: Itu lah ada setekah sabah. Jadi otomatis kan itu becek udara itu saat maka virus. Pelajin kan para ahli. Jadi, virus ini ranang. Gitu.
0: Nah, lagu saya ngerungu. Saya kan, ngerungu. Gitu-gitu, Pidan. Bisa duur di depan, nak ke sirup. Di waton negul kucit. Kudang angkian celeng. Ya ada tekan yang manusia.
1: Lihat kekuatan itu. Fisik tak pidan lawan jani itu. Ida tu pun awang. Dedauh-dedauh. Yang ida kal medal. Yang ida akan menulis situasi.
0: Tajo. Sehingga kudu-kudu bakal memargi tanpa perhitungan.
1: Milih perhitung. Yang kal mencelap ke rumah nak lihat. Cek ulang tindak. Matis kenawan tindak. Lepas kena buat.
0: Tak ada orang tu beli. Belanja joh satu.
1: Nematan beli kejit-kejit ido ban ya.
0: Dah kali sampun ayas. Mijil siro seria bupati.
1: Dini bu. Tugas iwadwo, tugas si parek kan sih itu.
0: Benar.
1: Reneng subuh ane madan pun alikan galah dedau kerlakar tangkil. Patut panggil tedon ini dama cacingan.
0: Benar.
1: Dije mirip kuang iwadwo lakar ngatur ngayah. Dije mirip tuno sih gitu. Tangin.
0: Singgih haratu doa agung putra palungguh cokori dewo. Puniki parak kena ratu sana sampun sayago setato ratu. Wintan ring jabuk memenak palungguh cokori dewa ya temedal. Durus-durus maungu palungguh ratu.
2: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Nah, kan tuh ciri-ciri gumi masa kemasan tuh.
1: Nah, ciri-ciri jagat kerto. Sehingga ada len bukti ajang-ajangan jagsing kuangan.
0: Mamukti suka wibawa.
1: Boga wiryawan.
0: Tuh ciri-ciri gumi melah.

0: Duh, Dewa Ratu Agung.
1: Ulian hujan. Hidup mekejang tentian.
0: Benar.
1: Segitu tuh.
0: Ulian niatnya ada hujan.
1: Ada hujan.
0: Benar. Ulian di hujan ada entik-entikan. Ulian entik-entikan ada yadnya. Ulian yadnya hidupnya damai.
1: Ada suatu pergerakan ini di gumi.
0: Benar.

0: Hidup Wirjo Nacandur.
1: Atene sing lepas kabeh nang Candur Purso Arjo. Darmo Arjo kamu. Coba dulu to.
0: Darmone si malu.
1: Oh.
0: Sing sandhi badengen.
1: Oh, badeng.
0: Arjo malu maro Darmo sing nanti.
1: Darmo liwat dene to.
0: Oh.
1: Ada Darmo kewajiban, ada Darmo patut, ada Darmo nyepuh madut maksud.
0: Oke, okay, tuh. Ingin api-napi punika ratu.

0: Aduh, Dewa Ratu Agung, sekali pernikahan itu Dewa Agung pun Rika Laning Jagate Kerto asing-asing ane ke kitang jang subo ado. Nih saat mako ado hujan amerto.
1: Ini mah uring di raya jagat ada sang yang ngaji Saraswati.
0: Benar, itu pengetahuan ada di tupeng waro.
1: Ada lah di situ banyu pinaro.
0: Ulian di rago nunas pas wecan itu sang merago haji pangwaro.
1: Ada lah di somo ribak.
0: Nak ngebok di tu mekejang ulin sandang pangan jeng ado.
1: Maka awin ada lah di situ jani.
0: Apa tuh?
1: Sabuh apa tuh?
0: Sabuh mas, oh. Nunas jani yang nemadan arto beranam.
1: No. Lihat aksara mau yang kebesar.
0: Sing dari makan kan hitungan.
1: Sing
0: harus masih ada harta benda sebagai penunjang itu.
1: Nah tuh.

0: Sama tak kontek yang beli. Mau kejang tuh ada di jauh tekan nih.
1: Di jauh pengrau tuh.
0: Kan? Mau kejang uwit di jauh tuh.
1: Abesik uwit.
0: Men?
1: Sang yang tunggal.
0: Nah, ido maha kaya ido. Maha pemurah ido.
1: Makane macam ni liu manusia liu lah tongos ide saat makel masih matahari dicari ke ide sang yang seril
0: benar
1: yang dipusah ya ide sang yang Wisnu mengambil suatu bentuk
0: benar
1: karena liu ada pelingi-pelingi itu saat makel tu masih pewayangan ide
0: sinar sinar suci ide nih
1: pemujuk abesek tunggal ide
0: benar sekiranya tergantung jani irago ngayenang ido pesen. Apa kan tadi?
1: Ati.
0: Sesuai dengan keyakinan kita dan menurut fungsinya.
1: Beli ngajak di ado masih ada.
0: Benar.
1: Beli punto adi kartalo.
0: Makawin ada nama takon. Berapa nama Tuhan dalam agama?
1: Kayaknya ada jawaban.
0: Jawabannya sebanyak pori-porimu. Amun tuh pesenan hidup.
1: Saja tuh.
0: Amun tuh akeh hidup menuai pesenan.
1: Nyusup itu di jagat itu.
0: Nah,

0: Tapi tanpa guru tuh pada dini depe sasar. Makawiran buka di kegeningan nih, dodonyin. Sing mau guru kadi rasa malo kalin agen tekan guru, guru subuh merasa khawatir. Jajah ingin bapo cening, ide wong buka tanpa bapo. Pangsing ingin caro goder sing mau tusuk ngawang po jalan.
1: Ni merasakan ikang rat kita yang menang mah.
0: Benar.
1: Ni mulai dari teti roni rat ingin berkuat tiang. Kuat penyewi, wakti, kuat pemimpin. Kewah lah karwo gume.
0: Makawinan ni cinta sesenangan sang merago guru.
1: Apa tu?
0: Yento nyidang rago nyalanin. Yang pasti kau subuh nyidang sakau teko.
1: Kek sakau. Makawinan guru padat ditiru.
0: Nah, seakan ikang rat kita yang menang-menut manu padeso perintah rumah sayo.
1: Tuh gisi yang ni.
0: Jo.

0: jagat ulin di panceutan matre tuh bari polusi dadi pance maha bodo dadi lantas gumeh.
1: Nah,
0: tuh kekadil hidup.
1: Yen ide aneng Ardi, de mempesengan sangsangkan paraning dumadi.
0: Nah, ide aneng Ardi.
1: Ide aneng Awi, mempesengan ide sang yang paramo kawi. Ide aneng Bragnita kang beli. Ido meragu sang yang titah.
0: Ido kalian yang kalan yang ido mengkarya ido peragoyan maha kriya.
1: Benar. Mekejang ido.
0: Ido.

0: ke walo ido mah picu ada dua beli.
1: Apa tuh?
0: Ane meraga linggo kelawan yoni purso perodano. Tanpa tuh sing ado hasil.
1: Oke tuh.
0: Nah, ke walo ya diatur ado purso perodano. Ane penting apa nih?
1: Apaan tuh?
0: Gerak nih.
1: Oh gitu ya.
0: Ya diatur ado loh moni yang sing gerak belinya nekan hasil.
1: Sing ado.
0: Yang sing intuk kan belinya benyah baso. Waya dia sun ado lesu ngejak lu.
1: Harus kuat masih kene lu
0: to. Lu. Harus kuat masih lesu menyangga.
1: Aduh linggo yoni
0: to. Nah.

0: 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Ike catereng sarireng uripi sehananing burbuah suah prekirno.
2: Peh!
1: Sanang gugu.
2: Nah.
1: Ido ngayi mekejang nih.
2: Ini adanya cetraning jagat. Pamuteraning ranang li.
1: Oh.
2: Puter cakroni. Ulil itu lantas ado amerto. Tuh anggon guru anemu lo sanang gugu dan ditiru.
1: Yen sing puter gunung.
2: Bener?
1: Bosing amerto.
2: Nah.
1: Puter patuh sama dengan megai.
2: Megai.
1: Yen sing rego megai sing depu asil. Gitu ikan ngai pertiwi
2: moto. Bener aneh ngedeng rak detio kelawaning dewo. Ragong lah popinah
1: nah, itu
2: dengan cara jahat apa dengan cara alus.
1: Yen jahat, yen raksasa gede nang bayu.
2: Gede nang bayu ne mangan amerto sekala untuk sementara.
1: Dot bayu pagede raksasa angon.
2: Menak. Yen kangwa dengan kejujuran abadi man sekala menjadi abadi.
1: Nya. Ini masih membelanja.
2: Menak pada halam.
1: Sangkan amuri hamuter ngawat
2: nah, sangkan
1: ngedal yang peluh rego megae itu ujung-ujung bang ini halo
2: njek muter muter gunung Mandara kiri itu
1: iseng laut yang susu iseng susu muter malu
2: banyak empo busu mau jual ke panah
1: aduh lautan kehidupan
2: nah ini sebuah mauin ke baos bawa arnawo
1: ini madan bawa arnawo
2: bawa kehidupan arnawo samudra gelombang-gelombang yang ada di samudra ini buat maka kehidupan ben nirago misi kantong ben puyung ben sebot ben liang terus ada gen lakar gelombang-gelombang itu yang kita tidak mampu untuk menghalau
1: makanya mersin ke samudra lah ke
2: saja
1: sarang kisah tua kas ini
2: mersin ke samudra
1: kas mekari kas ini
2: ngentungan luwu masih ke samudra artinya apa samudra itu tetap dia menerima ajuman ada dan kritikan
1: biar iya huleng diglinjingan nih
2: kamu masih
1: biar iya huleng ditukade
2: masih kamu
1: biar iya apa ya
2: jak sama celap jak sing tayan tolak
1: sing tayan tolak
2: kira lagi ngebo di samudra yen bo di sisi ya gede bo mak nih.
1: Di tengah?
2: Neng jak deg-deg sama si omak.
1: Di sisi gede omak nah.
2: Daken apa pindah nih sih?
1: Oh,
2: kan gede liu munyin nih.
1: Oh, makanya nak dalam-dalam pepindah tuh pasti ngil-ngil.
2: Sengil diam-diam. Ya,
1: ada yang nagih nyagram. Maro yang ngede yang
2: kuku. Maro silam nih nasnya gitu.
1: Aduh, dewa ratu. Duduk.
2: Tuh, sugro, sugro.
1: Ini mana deh?
2: Nah. Om swastiastu ya nama sembah keng trikaya ki

0: Ituh anak tu tamat saning awen ang tan cidoan tok titiang matur ring sejeroning tutuk lawaning ring bungkil ratu sake wantan Sumatera purun titiang ngogah inik daging pekayun palungguh cokori dewo
1: yen sing dundun calon arang nyak sing indang nebak
0: maling nih tuh, do nak maling mau guno, seng pun undon permisin.
1: Makanya ogah, itu jadi kayu nido, sakun api makin yun palungu cokori dewo.

0: Yaning moyang paman dheweke anggo manusane satwa luyo kredo.
1: Aten man pembelajaran baru be.
0: Napi narang
1: dadi sampun ikat. Cara-cara apa
0: kredo?

swastiastu. Bapak Ibu, saudara-saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia. Astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kerta warinugrah Ide Sang Yang Widiwasa juga, semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami, menghayati serta mengamalkannya tentang sabda-sabda Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 42 yang berbunyi,

artinya. Oleh sebab itu, setelah memotong keragu-raguan dengan pedang ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan, dalam hati yang berasal dari ketidaktahuan, berlindunglah pada yoga dan bangkitlah, wahai Bharata. Inilah akhir bab keempat, percakapan yang berjudul Jenana Yoga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Umat Sedharma yang berbahagia, seseorang yang penuh dengan kebijaksanaan adalah seorang manusia yang bebas dan tidak ada aksi atau tindakan yang dapat mengikatnya lagi. Karena setiap ia bertindak, ia selalu menyerahkannya kepada Yang Maha Esa secara sadar dan tulus. Orang semacam ini telah menebas habis keragu-raguannya dengan imannya yang tebal terhadap Yang Maha Esa. Pesan Sri Krishna untuk Arjuna ini sebenarnya berlaku untuk kita semua dan bermakna bangkitlah dan maju berperang. Dikau prajurit-prajurit Yang Maha Esa, bangkitlah dan bekerja demi kewajibanmu. Sebagai seorang karma yogi, bekerjalah tanpa pamrih. Adalah kewajibanmu atau dharmamu untuk berperang melawan angkara murka, nafsu dan keinginan duniawi yang sebenarnya adalah kegelapan yang melilitmu dari jalan kembali ke Yang Maha Pencipta. Demikianlah dalam Upanishad Bhagavad Gita, ilmu pengetahuan yang abadi, karya sastra yoga, dialog antara Sri Krishna dan Arjuna. Maka karya ini adalah bab keempat yang disebut Jenana Yoga atau ilmu pengetahuan tentang kebijaksanaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah renungan saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Singa Raja. Hari ini hari Sabtu dan bertepatan dengan Purnama ya. Di renungan pagi hari ini saya akan nantinya akan membahas sedikit tentang Purnama Kapat. Tapi nanti karena saya akan hadirkan terlebih dahulu renungan Dharma yang diisi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Menawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 107.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, salam sehat kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga hari ini umat Sedharma dalam keadaan sehat lahir batin, serta Hyang Widi senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, seperti biasa kami hadir mengajak umat Sedharma untuk bersama-sama merenungkan isi dari kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 107 yang berbunyi,

yang artinya orang cendekiawan menyucikan diri dengan sifat-sifat pengampunan. Mereka yang telah melakukan sifat-sifat terlarang adalah dengan kemurahan hati. Orang-orang pendosa secara rahasia disucikan dengan uncaran weda suci, dan mereka yang tahu weda dengan baik sekali disucikan dengan tapa berata. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini mengajarkan bahwa penyucian diri tidak bersifat tunggal, melainkan beragam sesuai dengan kondisi batin dan perbuatan manusia. Setiap individu memiliki jalan tersendiri untuk kembali kepada kesucian, baik melalui kesabaran, kebaikan hati, disiplin spiritual, maupun praktik keagamaan. Dengan demikian, ajaran ini menekankan pentingnya introspeksi dan usaha sadar untuk memperbaiki diri, sehingga manusia dapat kembali pada jalan Dharma dan mencapai keseimbangan serta kemurnian hidup secara lahir dan batin. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Beli. Tiang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jek yang ngalang dogen ngilut gas, sing melem lo.
0: Keng-kenang tiang melem beli. Ngebusana adat kekini. Nyampu sungan tiangi, pocol dong tiang kesalon beli.
1: Ye, ya di astun ngebusana adat, harus ngangon helm. Penampilan dadi juga lo. Tapi keselamatan ane lebih penting. Fungsi helm itu tawang.
0: Apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan di rurungi ada nih. Sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, kan-kenang tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin je beli.
1: Ye, saja no. Nah. Jani beli subang atuin. Tapi kanggua ngabe BMW nalo nah.
0: BMW? Sing tanduk nih, ije man BMW.
1: Ye, lo senawang BMW. Tuh, ane dibucun tuh.
0: Oh, entuh. Bemo merah warnanya.

0: Semutan sareng sami, elingang, ngangin helm, ya diastun mebusana adat.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Prosatu RRI Singaraja, Purnama Kapat pada hari ini Sabtu 26 September 2026 jatuh pada hari Sanis Cere Umanis Bala dan merupakan hari suci utama bagi umat Hindu di Bali saat bulan berada dalam fase purnama penuh ya, pada bulan keempat atau Sasih Kapat Penanggalan Bali. Nah, Purnama Kapat merupakan salah satu hari suci umat Hindu Bali. Dan berdasarkan kalender Bali, tanggal ini ya sekarang ini merupakan Purnama Kapat Sanis Cere Umanis Bala Sasih Kapat tahun Saka 1948. Purnama merupakan hari ketika bulan berada dalam fase penuh. Bagi umat Hindu Bali, purnama menjadi momentum untuk meningkatkan serade dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, melakukan persembahyangan serta menyucikan diri secara lahir dan batin. Purnama Kapat juga menjadi salah satu momentum keagamaan yang diikuti dengan berbagai piodalan atau upacara keagamaan di sejumlah pura sesuai dengan tradisi dan dresna masing-masing di desa adat. Kalender Bali mencatat sejumlah pura yang melaksanakan piodalan pada Purnama Kapat, yaitu Pura Pulaki di Buleleng, Pura Tirta Empul di Tampak Siring, Pura Lempuyang Madia di Karangasem, dan sejumlah pura lainnya. Untuk secara spiritual, purnama ini dapat menjadi kesempatan untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan sesama, menjaga keharmonisan dengan alam, serta meningkatkan pengendalian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Perayaan purnama bukan hanya dimaknai melalui ritual persembahyangan, tetapi juga melalui penerapan nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari.

0: Bema ninggalin kalender nih.
1: Tonden, apa teh ade lo? Lakar ngalih dewasa nyuang kucet nih.
0: Sing be inget beli om. Rainane bepak. Ingetang jatah hari rayane beli. Tiang lakar beli baju anyar. Sandal tengah. Terbuah-buahan impor. Pangsing kalah hawa jak banyarane beli.
1: Dong kaden nak ngujang. Duh, oraine menah. Merainan sing harus mekejang mewah. Buah-buahan impor mebusane serba mewah. Ane penting semampu irage. Yang diastun aturane sederhana tapi tulus lan ikhlas. Ento madan meyadnya ane bener.
2: Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita, karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pagi untuk Bapak Jero Maliarse. Ibu Janura juga terima kasih banyak Ibu Janura sudah menyapa kami pagi hari ini. Dan saya mau bacakan sharing dari Pak Jero Maliarse terkait topik yang saya bahas tadi, yaitu Purnama Sasikapat. Om Swastiastu Pak Jero Maliarse. Pagi ini diulas topik Purnama Sasikapat dalam perspektif Hindu di RRI Singaraja 26 September 2026 dipandu oleh Mbak Irnawati Giri sebagai pengantar acara renungan pagi. Topik ini berkaitan erat dengan bulan penuh atau dikenal di kalender Bali dengan bulan Purnama sebagai salah satu hari suci bagi umat Hindu. Untuk bulan September, hari suci ini jatuh pada hari Sabtu 26 September 2026. Menurut lontar Sundari Gama, hari suci ini hari penuh berkah untuk memohon anugerah anugerah. Maksud kami, hari ini penuh berkah untuk memohon. Oh betul ya tulisannya. Bacaannya benar berarti saya ya. Diulang soalnya. Hari ini penuh berkah untuk memohon anugerah berkah dan kesucian lahir dan batin. Pada hari suci ini beryoga Idehyang Parameswara atau Dewa Siwa atau Idehyang Purusangkara beserta para dewa leluhur, bidadari dan para resi sorga loke turun untuk melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada umatnya untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, sejahtera, jagadita, kertara harja, santi dan sejahtera. Sehubungan dengan itu pujalah keagungannya dengan menyucikan diri angga sarire dan suksema sarire atau sering disebut membersihkan lahir batin agar mencapai kesehatan jasmani dan kesucian rohani. Atau seroja itu sehat rohani dan jasmani. Pada hari suci ini Dewi Bulan atau Dewi Chandra memancarkan sinar suci yang penuh berkah. Jangan lewatkan untuk memohon anugerahnya dengan sarana atau mapiranti canang asebit sari utawi seka sakasidan agar mendapatkan berkah dan kebahagiaan serta jagatita dalam mengarungi hidup dan kehidupan sehari-hari sehingga mencapai tujuan agama Hindu moksartam jagatita yaica iti dharma mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Menurut Jero Mangkunyoman Dani waktu sebagai narasumber di RRI Singaraja mengatakan bahwa kalau ada orang bertujuan agar mendapatkan moksa pada waktu sudah meninggal itu tidak benar. Carilah kebahagiaan di dunia nyata ini juga yang penting berdasarkan dharma sesuai dengan ucapan suci tujuan agama Hindu tersebut. Demikian ulasan singkat tentang makna Purnama Kapat dalam perspektif Hindu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Om Santi Om Ge. Suksma Pak Jero Maliarse. Selamat pagi juga Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara. Selamat tugas Mbak Irna. Terima kasih Pak Maderi Bawo yang juga sudah menyapa kami pagi hari ini.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kan memang terjadi kemacetan di Ketapang Gili Manuk, yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur, diminta untuk Colokan Bawang ini menjadi salah satu alternatif, karena salah satu...
2: Dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa, yang awalnya memang ini harus dikaitkan.

Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 26 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, pelabuhan Celukan Bawang disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru setelah Pelindo menerima penugasan dari Kementerian Perhubungan.
1: Kan memang terjadi kemacetan di Ketapang Gilimanuk, yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur diminta untuk Celukan Bawang ini menjadi salah satu alternatif karena salah satu kemacetan.
2: Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali mulai disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan lintas Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Persiapan tersebut dilakukan setelah PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Pelindo Cabang Celukan Bawang menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT Pelindo Cabang Celukan Bawang, Muhammad Imron, mengatakan penunjukan Celukan Bawang merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Menurutnya jumlah dermaga di Ketapang lebih banyak dibandingkan Gilimanuk, sehingga diperlukan pelabuhan pendukung untuk menyeimbangkan arus penyeberangan. General Manager Imron menjelaskan sebelum menerima penugasan resmi, Pelindo hanya memfokuskan persiapan di dermaga 3. Keputusan itu diambil karena dermaga 1 dan 2 memiliki tingkat okupansi di atas 75% serta kondisi elevasi yang belum sesuai dengan spesifikasi kapal Roro yang diusulkan.
1: Yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur diminta untuk Celukan Bawang ini menjadi salah satu alternatif karena salah satu kemacetan itu diakibatkan gara-gara apa? Jumlah dermaga yang ada di Ketapang sama Gilimanuk itu tidak sama gitu, tapi lebih banyak di Ketapangnya daripada di Gilimanuk, daripada di sisi Balinya, sehingga di Bali itu butuh ada tambahan pelabuhan seperti itu untuk mengimbangi jumlah dermaga yang ada di sisi Jawa.
2: Untuk mendukung operasional, Pelindo telah melakukan sejumlah peningkatan fasilitas di dermaga 3. Perbaikan meliputi pemasangan plat besi sebagai alas rem door kapal Roro, penambahan penerangan, pelebaran akses jalan, hingga perkerasan jalan menuju dermaga. Dermaga 3 diproyeksikan melayani kendaraan golongan 5 atau mobil pribadi dengan rute Jangkar-Situbondo, Celukan Bawang. Sementara itu, dermaga 1 dan 2 masih menjalani asesmen bersama SDP untuk mengetahui kelayakan sebagai jalur angkutan logistik dari pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Imron menegaskan sejumlah kajian masih berfokus pada aspek keselamatan, operasi, dan teknis sebelum pemerintah mengambil keputusan. Pelindo juga akan menyampaikan hasil asesmen kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan operasional.
1: Kalau dari Pelindo sendiri sebenarnya tugasnya hanya satu, yaitu memastikan apa arahan dari pemerintah kita laksanakan nanti dalam tahap saat ini assessment dan kita perbaiki fasilitas seperti yang saya sampaikan tadi. Hasilnya nanti akan kita kembalikan report kepada kementerian hasilnya seperti apa, nanti yang mengambil keputusan bukan Pelindo tapi juga dari stakeholder utamanya di pemerintah.
2: Menurut General Manager Imron, rute Jangkar Celukan Bawang dinilai paling siap diterapkan karena dermaga 3 telah dipersiapkan untuk kendaraan pribadi. Ia menambahkan pengalihan mobil pribadi berpotensi lebih efektif mengurangi kepadatan Nataru dibandingkan kendaraan logistik. Mengingat konektivitas jalan Bali Utara menuju Bali Selatan masih sempit dan berkelok sehingga faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kepala LLDT Wilayah 8, Igusti Lanang Bagus Eratodi mendorong peningkatan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3 untuk memperkuat mutu perguruan tinggi seiring upaya meningkatkan angka partisipasi kasar.
3: Sehingga masih ada target 2 kali lipat.
4: Angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Bali masih berada di kisaran 34%, sementara target yang hendak didorong mencapai 39%. Untuk mengejar peningkatan tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 8 tidak hanya menyoroti akses masyarakat ke perguruan tinggi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya, termasuk kualifikasi pendidikan dosen. Kepala LLDikti Wilayah 8, Dr. Insinyur Igusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, peningkatan APK harus berjalan beriringan dengan penguatan mutu perguruan tinggi. Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3. Mengingat hingga saat ini, proporsi dosen S3 di lingkungan LLDikti Wilayah 8 masih sekitar 17%.
3: 3 itu target di angka 34%. Nah, saat ini LLDT Wilayah 8 baru mencapai di angka 17%, sehingga masih ada target 2 kali lipat. Penyebab yang utama rasa nyaman dari dosen, karena rasanya dengan S2 sudah cukup, apalagi dengan Permen 52, dosen-dosen cukup dengan S2 sudah bisa mencapai jabatan lektor kepala atau associate professor. Tetapi untuk menjadi seorang guru besar, profesor, itu harus S3.
4: Menurut Era Todi, angka 17% tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas akademik dosen. Pendidikan doktoral tidak hanya berkaitan dengan peningkatan gelar akademik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perguruan tinggi memperkuat riset, publikasi ilmiah, inovasi, serta kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Dorongan peningkatan kualifikasi dosen menjadi penting karena pertumbuhan jumlah mahasiswa harus diikuti dengan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Jika APK meningkat, jumlah penduduk yang mengakses pendidikan tinggi juga bertambah. Karena itu, perguruan tinggi dituntut memiliki tenaga pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan keilmuan, sekaligus menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di dunia kerja. Eratoni menegaskan, peningkatan kualitas dosen menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di Bali dan NTB.
3: Akses pendidikan yang kita sering sebut sebagai APK itu bisa terdongkrak di angka 39%.
4: APK sendiri merupakan rasio jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa membedakan usia dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah resmi untuk jenjang tersebut. Dengan posisi APK Bali yang disebut masih sekitar 34% dan target 39%, peningkatan akses harus berjalan bersama peningkatan kualitas dosen, agar pertumbuhan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah mahasiswa, tetapi juga dari mutu pendidikan yang diterima. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sengketa status lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan dan meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar persoalan kepemilikan tidak mengganggu keberlangsungan fasilitas pendidikan.
5: Satu sekolah, dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa di, yang awalnya memang ini harus diakui.
2: DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan sengketa lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah aturan perda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar keberadaan fasilitas pendidikan tidak terkendala persoalan status lahan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Inyoman Gedewandira Adi, mengatakan terdapat satu hingga dua sekolah di wilayah Kubu Tambahan yang lahannya masih menghadapi persoalan kepemilikan. Menurutnya persoalan tersebut bermula dari adanya tanah yang pajaknya masih dibayarkan oleh pihak pribadi, meskipun di atas lahan tersebut telah berdiri bangunan sekolah. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi persoalan status dan kepemilikan tanah.
5: Sebagaimana kita ketahui, ada satu sekolah, dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa. Yang awalnya memang ini harus diakui, kami akui bahwa pemerintah daerah kita ada miskomunikasi, di mana tanah di sekolah tersebut yang masih pembayaran pajaknya setiap tahun dibayarkan oleh pribadi personal, sementara di atasnya berdiri lahan sekolah.
2: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Wandir, menjelaskan persoalan muncul karena pihak yang selama ini membayar pajak tanah kemudian mengurus sertifikat atas lahan tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD karena lahan telah dimanfaatkan untuk bangunan sekolah. Pemerintah daerah diminta hadir dan mengutamakan komunikasi serta musyawarah dengan pihak yang bersengketa. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tanpa mengganggu keberlangsungan fasilitas pendidikan.
5: Harapannya, karena sudah terbangun sekolah, tanah tersebut kembali bisa menjadi milik pemerintah daerah. Tentu juga terhadap permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik.
2: Wandire menyerahkan mekanisme penyelesaian kepada pemerintah daerah dengan mengutamakan pendekatan yang dapat diterima kedua pihak. Ia berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah mufakat tanpa langsung menempuh jalur hukum. Jika tidak menemukan titik temu, jalur hukum menjadi langkah terakhir. Namun pemerintah daerah diharapkan terlebih dahulu mengedepankan musyawarah agar sengketa dengan masyarakat dapat dihindari. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
7: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
8: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
7: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
8: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
7: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
8: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
7: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
9: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: nantinya berdasarkan kajian-kajian kami.
1: Panitia khusus atau pansus HPL Gilimanu DPRD Jembrane telah merampungkan pembahasan terkait rencana pelepasan hak pengelolaan lahan atau HPL Gilimanu. Hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan kepada DPRD Jembrane melalui rapat paripurna. Sebelum mengambil keputusan, pansus telah melakukan sejumlah kegiatan mulai dari rapat internal, kunjungan kerja, koordinasi, hingga meminta pendapat dan kajian hukum terkait status HPL Gilimanu. Ketua pansus HPL Gilimanu DPRD Jembrane I. Ketut Swastike mengatakan rapat terakhir pansus digelar untuk menyelesaikan laporan hasil pembahasan yang selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna.
0: Ya, pansus melaporkan ke paripurna nantinya berdasarkan kajian-kajian kami, kemudian berdasarkan kunjungan-kunjungan kerja, minta pendapat-pendapat hukum dan sebagainya, kami memutuskan untuk menyetujui dibawa ke paripurna dan menyetujui pelepasan HPL Tanah Gilimanu berdasarkan surat permohonan bupati tersebut.
1: Swastike menjelaskan berdasarkan hasil kajian kunjungan kerja dan pendapat hukum yang telah dilakukan, pansus menyepakati agar rencana pelepasan HPL Tanah Gilimanu sebagaimana permohonan Bupati Jembrane dapat dilanjutkan ke rapat paripurna.
0: Selanjutnya nanti prosesnya adalah ada permintaan, kita juga merekomendasikan untuk minta LO ke Kejaksaan Tinggi Bali, kemudian dengan dasar hukum yang berbeda. Jadi bukan lagi memindah tangankan tetapi pelepasan. Kemudian yang kedua adalah kita menyarankan atau merekomendasikan untuk melakukan kajian atau appraisal ya ke Gilimanu oleh KJPP. Kemudian nantinya melakukan pendataan ulang oleh BPN, kemudian BPKAD dan KJPP turun bersama-sama ke Gilimanu untuk memastikan hunian dan fasilitas umum jangan sampai kemudian ada pendatang-pendatang yang baru. Jadi sudah jelas berdasarkan data di BPKAD berapa jumlah kapling yang ada di Gilimanu itu.
1: Meski menyetujui rencana tersebut untuk dibawa ke paripurna, pansus memberikan sejumlah catatan, salah satunya meminta pemerintah Kabupaten Jembrane memperoleh legal opinion atau LO dari Kejaksaan Tinggi Bali serta memperjelas dasar hukum dan mekanisme pelepasan lahan. Pansus juga merekomendasikan kajian dan appraisal terhadap lahan HPL melalui Kantor Jasa Penilaian Publik atau KJPP. Selain itu, pendataan ulang kawasan Gilimanu perlu dilakukan untuk memastikan kondisi aktual, termasuk jumlah hunian dan fasilitas umum yang ada. Pendataan nantinya melibatkan Badan Pertahanan Nasional, BPKAD, dan KJPP. Data BPKAD mengenai jumlah kapling yang telah ada di kawasan Gilimanu juga akan menjadi salah satu acuan dalam proses pendataan. Swastike menegaskan keputusan pansus belum menjadi tahap akhir. Jika rencana pelepasan mendapat persetujuan melalui rapat paripurna, pemerintah Kabupaten Jembrane masih harus menindaklanjuti hasil legal opinion dan appraisal sebelum mengajukan proses lebih lanjut kepada kementerian terkait. Rapat paripurna DPRD Jembrane yang membahas laporan pansus HPL Gilimanu dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Tika Utami melaporkan.
2: Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan masih menyisir perairan dan pesisir pantai Grogak Buleleng untuk mencari Gede Adimas Raditya Wibawa, bocah 11 tahun yang terseret arus saat berenang dan hingga kini belum ditemukan.
3: Seorang bocah berusia 11 tahun dilaporkan hilang setelah terseret arus saat berenang di pantai Grogak Kecamatan Grogak Kabupaten Buleleng pada Kamis 24 September 2026. Hingga operasi pencarian hari pertama berakhir, korban belum berhasil ditemukan. Korban diketahui bernama Gede Adimas Raditya Wibawa, 11 tahun, siswa kelas 5 SD yang tinggal di Banjar Dinas Batu Agung, Desa Grogak. Informasi kejadian diterima kantor pencarian dan pertolongan Denpasar sekitar pukul 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah dari anggota Polsek Grogak, Kadek Parte. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, peristiwa bermula sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah ketika korban bersama dua temannya berenang menggunakan styrofoam di perairan Pantai Grogak. Sekitar pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, ketiganya terseret arus ke arah tengah laut dan dua anak berhasil diselamatkan warga, sedangkan korban hilang terbawa arus. Menerima laporan tersebut, pos pencarian dan pertolongan Buleleng langsung mengerahkan 6 personil menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, tim melaksanakan briefing untuk membagi tugas dan menentukan pola pencarian melalui jalur laut maupun darat. Koordinator pos pencarian dan pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan menjelaskan, pencarian di laut dimulai menggunakan rubber boat dengan menyisir perairan di sebelah utara lokasi kejadian. Pada saat yang sama, personil lainnya melakukan penyisiran sepanjang pesisir pantai ke timur dan barat.
4: Baik, kami dari Basarnas untuk hari ini masih melaksanakan pencarian hari kedua di Pantai Grogak.

0: satu orang terseret arus karena melaksanakan kegiatan mandi di pantai.
1: Pencarian melalui jalur laut berlangsung hingga pukul 18.40 menit waktu Indonesia Tengah. Kemudian seluruh personil kembali melanjutkan menyisir darat. Tim SAR gabungan menyesuaikan pola pencarian dengan kondisi arus, cuaca, dan karakteristik wilayah pantai di sekitar lokasi. Doni menambahkan operasi SAR akan terus dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku apabila korban belum ditemukan. Pencarian direncanakan berlangsung hingga 7 hari dengan melibatkan seluruh unsur SAR gabungan. Operasi hari pertama resmi dihentikan pada pukul 21.30 menit waktu Indonesia Tengah dengan hasil korban masih dalam pencarian. Unsur yang terlibat meliputi Pos SAR Buleleng, Polairut Polda Bali, Polairut Polres Buleleng, Polsek Grogak, TNI AL Celukan Bawang, Babinsa, Babin Kamtibmas, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan dan Desa, serta keluarga korban. Reporter Skosa Brata Winangun melaporkan.
2: Mendengar seorang anak berusia 5 tahun mengalami luka bakar ringan setelah tersengat listrik saat memegang tiang penerangan di area permainan anak di belakang gedung kesenian Insinyur Soekarno Jembrana.
3: Seorang anak berusia 5 tahun mengalami luka bakar ringan setelah tersengat aliran listrik saat memegang tiang penerangan di area permainan anak belakang gedung kesenian Insinyur Soekarno Kabupaten Jembrana Rabu malam. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah ketika korban bermain bersama temannya. Setelah temannya berpamitan pulang, korban berpegangan pada tiang lampu berbahan besi dan tiba-tiba roboh setelah tersengat aliran listrik. Korban kemudian dilarikan ke fasilitas medis untuk mendapatkan penanganan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar ringan di sejumlah bagian tubuh, termasuk kaki, telinga, dan area alat kelamin. Polisi bersama instansi terkait juga memasang garis pengaman di sekitar lokasi. Sementara petugas PLN melakukan pemeriksaan terhadap instalasi kelistrikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jembrana Iwayan Putra Mahardika membenarkan kejadian tersebut. Hasil pemeriksaan teknis menemukan gangguan pada instalasi lampu berupa konsleting pada fitting lampu penerangan. Perbaikan telah dilakukan dan dinyatakan rampung, sementara pihak DLH masih berupaya menelusuri untuk memfasilitasi penanganan medis lanjutan.
2: SMK Negeri 3 Singaraja menanamkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pembiasaan menjaga kebersihan yang terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran. Upaya ini dilakukan untuk membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan.
4: Kalau anak-anaknya sudah disiplin dan tanggung jawab, secara tidak langsung itu akan ringan tangannya untuk memungut sampah.
5: Gak ada sampah, kita dulu yang ngambil, kita yang buang, kita kasih contoh. Dan
6: SMK Negeri 3 Singaraja menerapkan program Lisaput atau Lihat Sampah Pungut sebagai salah satu upaya membangun kebiasaan peduli lingkungan di kalangan siswa. Kepala SMK N3 Singaraja Nyoman Nilon mengatakan program tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPAS dan didukung keterlibatan guru serta siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
4: Kalau saya gini kan sudah saya terapkan. Yang pertama itu yang saya tumbuhkan itu adalah disiplin dan tanggung jawab. Kalau anak-anaknya sudah disiplin dan tanggung jawab, secara tidak langsung itu akan ringan tangannya untuk memungut sampah.
7: Okay.
4: Tuh. Dan juga disiplin membawa tumbler, disiplin untuk mengurangi sampah plastik, dan bertanggung jawab terhadap sampah tersebut.
6: Melalui program relawan pelemahan kedas, siswa secara rutin memungut sampah plastik di area sekolah, kemudian memilah dan membawanya ke tempat pengolahan sampah. Selain itu, sekolah juga membagi area lingkungan seluas 3,79 hektar kepada guru IPAS untuk dikelola bersama siswa. Wakil Ketua OSIS SMK N3 Singaraja, Niputu Tantri Chandrawati Sastrawan, menyebutkan keterlibatan siswa dilakukan melalui relawan di setiap kelas dan pemberian teladan kepada teman sebaya.
5: Baik-baik, dan tentunya poin utamanya adalah kita harus bisa menjadi tauladan. Kita harus bisa menjadi contoh dulu. Gak ada sampah, kita dulu yang ngambil, kita yang buang, kita kasih contoh, dan mereka melihat itu kan. Nah, jadi ketika toladan itu kita lakukan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, hal itu bisa diikuti juga oleh teman-teman kita. Jadi enggak sekedar ngasih tahu aja, enggak sekedar nyuruh-nyuruh aja, tapi kita ngasih tahu ladan dan contoh juga kepada mereka biar bisa mereka itu ngikutin hal positif yang kita berikan, seperti itu.
6: Tantri menambahkan kepedulian lingkungan juga dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler, memilah sampah, serta mematikan lampu dan kipas angin saat tidak digunakan. Melalui pembiasaan yang berkelanjutan, sekolah berharap siswa mampu menerapkan perilaku peduli lingkungan tidak hanya di sekolah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: 1 RRI Singaraja.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: kini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, dan untuk saat ini Anda akan mengetahui prakiraan cuaca hari ini bersama Wanda. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Silakan laporan Anda.
2: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiraan cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dengan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 34 km per jam. Dan untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Masih perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian perkiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pembahasan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakranusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak semata wayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui webtoon Astawira.
1: Singa Raja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Kali ini Menteri Kebudayaan Fadli John menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pemajuan kebudayaan melalui pelindungan warisan budaya dan pengembangan ekosistem seni. Pemerintah juga mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan budaya di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pembukaan Utsawa Bali Sani ke-11 tahun 2026, Kamis malam 24 September 2026. Ia menyampaikan penguatan kebudayaan memperoleh momentum penting setelah pemerintah membentuk Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud sebagai lembaga tersendiri. Kemenbud berdiri sebagai kementerian mandiri sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perhatian terhadap bidang kebudayaan nasional. Menurutnya, kehadiran makalah yang khusus membahas kebudayaan tersebut menjadi langkah penting dalam sejarah kemajuan kebudayaan nasional, sekaligus untuk pertama kalinya dalam kurun 79 tahun Indonesia Merdeka, ya, hitungannya seperti itu. Nah, untuk menyampaikan program-program prioritas kementerian meliputi manajemen talenta nasional, percepatan penetapan cagar budaya nasional, dan revitalisasi situs bersejarah. Program lainnya meliputi pencatatan WBTB, skema dana Indonesia Raya, serta pengajuan budaya tempe dan teater Mak Yong sebagai warisan UNESCO. Dan untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa cek informasi ini terkait Utsawa Bali Sani ke-11, ya, di media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Oksigen adalah sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi sangat berlimpah, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Hal itu terjadi pasti bukan karena oksigennya langka, melainkan karena terjadi gangguan dalam sistem pernapasan. Demikian pula, jika seseorang kesulitan untuk bahagia, tentu bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tetapi karena terjadi gangguan dalam pribadi atau rohani seseorang. Jadi langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan adalah belajar, mencukupkan diri dalam segala keadaan, dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah dimiliki.
1: Satu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.

Sudah jelang weekend dan pastinya banyak di antara Anda yang mungkin ingin mengetahui referensi film yang bisa nantinya ditonton bersama keluarga. Nah, ada salah satu film yang dikasih judul Lobang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah. Nah, ini menjadi media menjaga ingatan kolektif tentang tragedi pada tahun 1965. Melalui karya tersebut, sutradara Hanung Bramantyo berupaya menghadirkan kembali peristiwa sejarah kepada generasi muda Indonesia. Nah, jadi Hanung mengatakan film tersebut merupakan bagian dari rangkaian film personal yang lahir dari kegelisahannya. Ia mengembangkan proyek tersebut melalui proses penelitian terhadap konteks sejarah yang melatar belakangi cerita film. Diungkapkan, ide film Lobang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah yang beredar di masa pandemi, di masa tersebut juga menulis 3 karya lainnya, yaitu film Tuhan Izinkan Aku Berdosa dan 2 karya lainnya. Nah, menurut Hanung, pilihan genre horor menjadi pertimbangan tersendiri ketika mengangkat kisah yang berkaitan dengan tragedi tahun 1965. Ia mempertimbangkan tanggapan penonton terhadap cara film tersebut menyampaikan peristiwa sejarah. Dan Hanung menegaskan pilihan genre dalam film tersebut tidak berkaitan dengan sikapnya terhadap tragedi 30 September 1965. Ia menempatkan dirinya sebagai pembuat film sekaligus bagian dari generasi yang tumbuh setelah peristiwa tersebut. Film ini juga mempertemukan karya fiksi dengan sejarah Indonesia yang hingga kini masih menyimpan berbagai pertanyaan. Hanung melihat pertemuan kedua unsur tersebut sebagai cara untuk menyampaikan kegelisahannya melalui karya pribadi. Dalam film tersebut ya, di film Lobang Buaya, Desa Lobang Buaya diteror pembunuh berantai yang menargetkan sejumlah tokoh desa tanggal 30. Dan para korbannya ditemukan dengan punggung berlubang seperti... dengan punggung berlubang. Nah, film ini sebelumnya diputar dalam International Film Festival Rotterdam 2026 pada Januari 26. Dan film ini diproduksi Aditya Pictures bersama dengan Dapur Film dan dijadwalkan akan tayang di bioskop pada tanggal 1 Oktober 2026. Lobang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah dibintangi oleh Baskara Mahendra, Karissa, dan Matias Mucus. Nah, jika Anda ingin menyaksikan filmnya, jangan lupa ya. Dan ini adalah salah satu film yang bisa direview nantinya untuk Anda tonton ketika weekend mendatang. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online terpercaya RRI.co.id.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah.